0: penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita mengintroduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus ada dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Banyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke Tanah Haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada. Paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peningkat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Tutini, ini juga artinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya. Sudah sembuh juga butuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti sudah akan apa namanya melakukan bunuh tahun depan. Itu ketiga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63 dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Anik Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
11: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPLP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
10: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
11: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang itu.
11: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
13: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
11: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
14: Hmm, menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah, karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak, harusnya ini

0: di mana mandirinya, di mana coba independennya. Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial.
3: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomage. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, di kebawah di atas apa di tahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak.
2: Dalam sejarah panjang Piala Dunia, ada satu kisah unik yang sulit terulang hingga kini. Seorang pemain, dua negara, dan dua final yang berbeda. Luis Monti menjadi satu-satunya pemain yang pernah tampil di dua final Piala Dunia bersama dua tim nasional yang berbeda. Sebuah catatan langka yang mencerminkan dinamika sepak bola di era awal turnamen ini. Pada tahun 1930, Monti membela Argentina dan berhasil melaju hingga partai puncak, meski harus puas sebagai runner-up. 4 tahun kemudian, kisahnya berlanjut dengan arah yang berbeda. Setelah berganti kewarganegaraan, Monti memperkuat Italia di Piala Dunia 1934. Kali ini, ia tidak hanya kembali mencapai final, tetapi juga meraih gelar juara. Kisah Luis Monti menjadi pengingat bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang perjalanan unik para pemain yang mengukir sejarah dengan cara yang tak biasa.

Dalam dunia sepak bola, istilah clean sheet seringkali muncul dalam pembicaraan. Namun, apa sebenarnya arti dari istilah ini? Secara sederhana, clean sheet merujuk pada situasi di mana sebuah tim tidak kebobolan gol selama pertandingan berlangsung. Ini adalah pencapaian yang sangat dihargai oleh tim dan penjaga gawang karena menunjukkan pertahanan yang solid dan efektif. Istilah clean sheet berasal dari praktik mencatat hasil pertandingan di atas kertas bersih. Jika sebuah tim tidak kebobolan gol, maka lembar catatan tersebut tetap bersih tanpa ada catatan gol lawan. Konsep ini kemudian berkembang menjadi istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan tim dalam menjaga gawang mereka tetap aman dari serangan lawan. Mencapai clean sheet sangat penting bagi sebuah tim karena menunjukkan kekuatan pertahanan mereka. Selain itu, clean sheet juga memberikan kepercayaan diri kepada pemain belakang dan penjaga gawang. Dalam jangka panjang, memiliki banyak clean sheet dapat meningkatkan posisi tim dalam klasemen liga dan memberikan keuntungan psikologis saat menghadapi pertandingan berikutnya. Untuk mencapai clean sheet, sebuah tim harus fokus pada koordinasi pertahanan yang baik dan komunikasi antar pemain belakang serta penjaga gawang. Latihan intensif untuk memperkuat lini belakang juga diperlukan agar pemain dapat mengantisipasi serangan lawan dengan lebih baik. Selain itu, strategi permainan yang tepat seperti menekan lawan sejak awal dapat membantu mengurangi peluang kebobolan gol. Banyak tim-tim besar di dunia sepak bola dikenal karena kemampuan mereka menjaga clean sheet secara konsisten.

0: Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami juga informasikan untuk Anda bahwa nantinya di Fakfak siang ini kita ada di Dialog Indonesia Sehat yang menghadirkan narasumber Zin Yusran, datang jauh-jauh dari Kota Makassar, dan juga Zin Lili dari Fakfak dengan topik Sumba dan tren kebugaran masa kini. Nah, ini khusus nih ya untuk ibu-ibu muda yang lagi tren ya saat ini untuk lebih memilih olahraga Zumba ya. Seperti apa nanti dialognya? Kami juga nantinya membuka dialog interaktif untuk Anda yang ingin berpartisipasi, tanya-tanya langsung dengan Zing yang datangnya jauh-jauh dari Makassar. Dan yang pasti ya, berbagi informasi akan kami tanyakan ya buat kedua Zing yang akan hadir di Dialog Indonesia Sehat. Jangan kemana-mana, station di Pro 1 Fakfak.
1: Astaga, orang-orang ini tidak bisa baca baik-baik kah? Padahal su posting keterangan dengan jelas, tapi masih tanya lagi, terus ulang-ulang lagi.
2: Kenapa kau sepulang? Dia pu acara tidak jadi kah?
3: Bukan tidak jadi, tapi dia pu acara itu ternyata besok. Saya juga salah sih, tidak baca baik-baik.
1: Kenapa dia pu isi berita dengan keterangan yang dia bikin tidak sama ini? Pasti ini orang yang bagikan asal bagi saja. Tara pakai baca dulu apa dia pu isi.
4: Begitulah jadinya, jika kita malas membaca atau membaca sebuah informasi tidak secara lengkap.

0: Pengaruh K-pop dan drama Korea membuat masyarakat Indonesia semakin akrab dengan budaya Korea Selatan. Sehingga ada beberapa kosakata dalam bahasa Korea yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah kata oppa. Dalam bahasa Korea, oppa merupakan panggilan untuk kakak laki-laki dari perempuan. Namun tahukah Anda, kini kata oppa sudah menjadi bagian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengutip dari situs resmi KBBI, oppa diartikan sebagai panggilan dari perempuan untuk laki-laki yang lebih tua. Biasanya kata oppa baru bisa digunakan jika memiliki kedekatan atau sudah saling mengenal cukup lama. Kata oppa bukanlah kata asing pertama yang masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ada beberapa kata dalam bahasa asing seperti Feng Shui, Angpao, Dacin, dan Micin yang juga menjadi bagian dari KBBI. Pada kata oppa dicantumkan kode QR untuk menunjukkan kata tersebut berasal dari bahasa asing yakni bahasa Korea. Ini menunjukkan indikator unik sebagai salah satu indikator sebuah kata bisa masuk ke dalam KBBI.
1: Lagi mana kau macam mana?
2: Lagi mana kau macam apa?

waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Ya, pendengar, pukul 9.44 waktu Indonesia Timur. Kembali saya ingatkan untuk Anda bahwa di Fak-Fak siang ini ya, kita ada dalam Dialog Indonesia Sehat, menghadirkan narasumber Sin Yusran dari Makassar, dan juga ada Zin Lili dari Fak-Fak, dengan topik Sumba dan Tren Kebugaran Masa Kini. Kami juga nantinya membuka jalur telepon untuk Anda yang ingin berpartisipasi, khususnya untuk ibu-ibu muda yang saat ini lagi gencar-gencarnya ya mengikuti olahraga Zumba. So, jangan kemana-mana. Berikut kita beranjak ke pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Rocker tuh sebetulnya menurut gue adalah mereka-mereka. Oh, pernah, enggak. Rocker itu pertama-tama adalah keren. Gue termasuk orang yang

usia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

intensitas yang cukup tinggi, masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang timbul diakibatkan bencana. Salah satunya adalah kejadian saat berkendara, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tips berkendara aman saat musim hujan. Periksa semua lampu kendaraan, apakah semua dapat berfungsi dengan baik? Periksa kondisi tekanan udara dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Periksa kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yaitu kemudi, pedal, rem, gas maupun kopling. Pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air dan aman untuk berkendaraan. Kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, sebab saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain, jangan sembarang menerobos genangan air karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan tersebut. Apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.

0: Baik, mendengar pukul 9.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 10 waktu Indonesia Timur. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baik pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa di pukul 10 fak-fak siang ini kita ada di Dialog Indonesia Sehat. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 1 Fak-Fak. Kita ada dalam Dialog Kita Indonesia.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Pukul 10.03 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang masih tetap memilih Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Ya, dan pendengar ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ada di Fak-Fak siang ini dalam Dialog Indonesia Sehat, mengambil topik Zumba dan tren kebugaran masa kini, yang menghadirkan narasumber kita ada dua sin ya yang hadir di siang ini. Ada sin Yusran. Nah, ini beliau jauh-jauh dari Makassar ya, terbang sampai di Kota Fak-Fak. Apa kabar?
3: Halo Kak, kabar baik.
1: Kabarnya baik, luar biasa. Ada juga sin Lili. Halo, apa kabar?
4: Halo juga. Alhamdulillah baik.
1: Baik, pastinya baik ya, karena kalau bicara tentang Zumba ya pasti orang-orang semuanya pada sehat-sehat begitu ya.
4: Iya, benar sekali.
1: Iya. Nah, ini sebelum kita lanjut nih, boleh tahu nih untuk apa Zin Yusran sendiri, ini perjalanan yang tidak mudah nih. Ini sampai katanya sih di media sosial 2 kali naik pesawat ya.
3: Iya, betul. Transit Sorong kan.
1: Transit Sorong. Nah, ini bagaimana perasaannya perjalanan dari Makassar sampai di Fak-Fak?
3: Luar biasa, sangat menyenangkan ya, karena kita kalau misalnya perjalanan seperti ini tuh harus dinikmati kan?
1: Benar sekali, jangan dijadikan beban. Yes, gitu ya.
3: Yeah.
1: Oke, okay. Nah, ini kalau Zin Lili sendiri nih, kalau kedua Zin kita yang sudah hadir nih, saya mau tanya dulu nih tanggapannya terkait dengan Zumba dan tren kebugaran masa kini. Mungkin dari Zin Yusran duluan nih.
4: Oke. Okay.
1: Ini jauh-jauh dari kota Makassar, mau terbang jauh-jauh untuk datang di kota kecil gitu. Nah, ini bagaimana nih terkait dengan Zumba dan juga tren kebugaran masa kini? Nah, ini seperti apa nih kalau menurut Zin Yusran?
3: Iya, jadi olahraga Zumba itu sebenarnya untuk di semua kalangan boleh, boleh. Apalagi nih kalau misalnya Zumba Party kan, kan kalau di Zumba itu kan nggak memakai alat apa, pokoknya untuk semua kalangan boleh ikut. Teruntuk karena misalnya ini Zumba Party itu fun, kita mau bersenang-senang begitu.
1: Iya.
3: Ya, cukup itu aja.
1: Oke. Nah, kalau Zin Lili sendiri menanggapinya seperti apa?
4: Iya, Zumba salah satu kegiatan yang satu positif, dua untuk kesehatan kebugaran, yang ketiga yang pastinya untuk fun.
1: Okay. Ya. Baik, ini kalau kita bicara Zumba ini bagian juga dari investasi. Yes, sadar betul. Tidak sadar ya.
4: Sangat benar.
1: Investasinya apa? Sehat pastinya yang kita dapatkan gitu ya. Selain kita bisa kumpul punya banyak teman ya.
4: Benar,
1: ini
4: sehat.
1: Juga menjadi investasi, apalagi kalau kita bicara kesehatan kan saat ini kita untuk mau berobat saja kita butuh biaya yang cukup besar.
4: Benar.
1: Nah, kalau untuk ikut Zumba sendiri kan tidak terlalu mengeluarkan biaya. Ya mungkin tergantung jam terbang nih.
4: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, ini saya mau tanya buat Zin Lili sama Zin Yusran.
4: Iya.
1: Kalau lihat bagaimana dengan perkembangan komunitas Zumba bukan hanya di Kabupaten Fakfak. Kalau Zin Yusran sendiri kan sudah luas nih, kalau saya lihat di media sosial ini jam terbang sudah
4: luar biasa.
1: Sudah sangat tinggi ya, di berbagai daerah bahkan sampai di luar negeri juga sudah ada. Nah, ini tanggapannya seperti apa nih kalau bicara tentang perkembangan Zumba? Mungkin dari Zin Yusran duluan.
3: Iya, jadi perkembangan Zumba itu di setiap daerah berbeda-beda kan ya. Ada yang lebih antusias, tapi semuanya rata-rata bersemangat. Tiap beda, tiap kota berbeda. Dan salah satunya bisa dilihat dari contoh kayak kota-kota kecil seperti ini, tapi antusiasnya itu semuanya bersemangat untuk ikut Zumba. Apalagi dibilang Zumba Party, karena kan biasanya kan kalau misalnya Zumba Party kan dia nggak apa ya, tiap hari gitu. Beda dengan kelas-kelas yang pada umumnya
1: yang biasanya ya
3: hanya dihadiri 10 orang sampai 20 orang. Tapi kalau Zumba Party ini bahkan bisa sampai ratusan sampai ribuan.
1: Baik,
3: tergantung dari kotanya begitu.
1: Baik, oke. Kalau Cindy menanggapinya seperti apa nih Zumba untuk kalangan kita sendiri nih, untuk Kabupaten Fakfak sejauh ini?
4: Kabupaten Fakfak, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan khususnya untuk di Kabupaten Fakfak ya. Untuk di Kabupaten Fakfak, alhamdulillah semakin kesini tuh semakin saya lihat semakin antusias, semakin luar biasa. Tinggal di apa ya, di korek-korek dikit lagi biar lebih wow. Ya sudah punya perkembangan yang pastinya.
1: Iya, berarti banyak yang minati ya.
4: Alhamdulillah sudah banyak yang diminati.
1: Oke, baik. Sebelum kita lanjut, saya juga ajak partisipasi pendengar yang ingin bergabung di Dialog Indonesia Sehat edisi hari ini, bisa langsung di WhatsApp di 0811 495 9490. Saya ulang di 0811 495 9490. Ini khusus buat ibu-ibu muda yang mungkin di rumah ya, yang lagi tidak ngapa-ngapain, boleh nih ya. Apalagi pikir aduh sudah punya anak, mager ya. Nah, mungkin bisa bergabung nih ya di apa Zumba yang sebenarnya mau dibilang ini termasuk olahraga modern yang sangat-sangat luar biasa. Kita tidak butuh effort yang terlalu banyak, yang penting niat begitu ya.
4: Benar.
1: Oke. Nah, ini saya mau tanya nih buat Zing berdua nih, alasan utama kenapa sampai Zumba itu populer sampai saat ini.
4: Oke, mungkin Zing Yusra
1: silakan.
3: Jadi untuk alasannya kenapa Zumba populer sampai di mancanegara gitu ya. Karena di Zumba itu tiap bulan lagu keluarga, jadi tiap bulan koreo berbeda, musik berbeda, ya. Jadi kita ada lisensi Zumba langsung dari Kolombia, itu yang kita bayar. Jadi para peserta yang ikut Zumba tidak boring dan bosan, karena lagunya itu tetap terus.
1: Baik. Nah, ini kalau Zin Lili menanggapi, karena berbeda ya, kalau Zin Yusran kan sendiri sudah punya kapasitas yang cukup luas begitu ya, bukan hanya di Indonesia bahkan sampai di luar negeri. Nah, sementara kalau Zing Lili sendiri kan komunitasnya baru di Kabupaten Fakfak. Nah, ini sejauh ini seperti apa nih Zing Lili menanggapi alasan utama Zumba itu dia bisa populer sampai saat ini?
4: Menurut saya ya seperti yang Zing Yusran katakan juga, maksudnya tidak bosan, setiap bulan pasti ada lagu-lagu baru, ada ada semangat baru. Jadi kalau untuk saya sih, terus Zumba ini kan untuk umum ya, semua kalangan semua bisa masuk. Jadi lebih ke ini saja sih saya, lebih ke Zumba itu lebih ya diterima itu karena mungkin lebih ya itu
1: ikuti perkembangan ya, fine gitu ya.
4: Lebih tren aja.
1: Iya, gitu. Trennya karena itu setiap bulan itu pasti ada musik-musik yang sangat luar biasa.
4: Betul.
1: Begitu ya.
4: Jadi geprak-geprakan yang baru.
3: Ini enggak akan, istilahnya kalau dibilang enggak akan mati.
1: Iya, sampai kapanpun ya. Nah, ini kalau Zin Yusran melihat nih sejauh ini kedua Zin, kalau boleh tanya sebenarnya Zumba ini apakah dia punya apa ya, ada batasan usia ataukah tidak? Karena kan kalau kita lihat ya, kalau tadi Zin Yusran sudah singgung kalau setiap bulan itu dia berubah-berubah tergantung musik tren ya, yang lagi trending nih, itu dia akan berubah. Nah, kalau kita lihat kan anak-anak zaman sekarang itu SD, SMP itu sudah mau dibilang mereka juga mengikuti zaman begitu. Ya, nah, jadi seperti apa nih? Apakah Zumba itu punya batasan usia? Apakah harus dari usia remaja kah atau ada punya batasan khusus bahwa mau masuk Zumba itu harus di usia sekian begitu?
3: Sebenarnya tidak ada sih, Kak. Kalau karena ada beberapa tempat yang saya datangi itu, contoh kayak kemarin yang waktu saya di Sorong ada yang usianya baru belasan tahun, sekitar kelas 6 SD gitu. Okay. Dia ikut Zumba, ikut juga. Terus kalau misalnya batasan umur di sampai usia berapa itu sebenarnya tergantung dari mereka aja sih, Kak. Karena kalau misalnya dia masuk kelas bisa menyesuaikan. Iya. Kalau misalnya gerakannya agak strong, mereka kan bisa turunkan sedikit powernya, ya. Dan kita pun menjadi seorang instruktur Zumba bisa melihat situasi dan kondisi pada saat kita lagi face to face mengajar, bisa menyesuaikan bahwasannya oh mereka belum sanggup mengikuti koreo yang saya kasih. Bisa, kita sebagai instruktur sudah bisa mencerna bahwasanya mau kasih gerakan yang agak slow dikit.
1: Baik, ini sebenarnya harus saya tanya nih dari awal dulu di pembukaan kita tadi. Yang saya mau tanya nih, Zin Yusran, ini sudah berapa lama Zin Yusran terjun ke dunia Zumba ini begitu?
3: Jadi sebelumnya Zin Yusran di Zumba itu baru 3 tahun.
1: Baru 3 tahun ya, berarti belum terlalu lama ya.
3: Belum terlalu lama di Zumba. Sebenarnya ngajar-ngajar itu ambil lisensi dari aerobik dulu. Karena kalau misalnya kita mau karena kan dari Zumba itu dasarnya dari aerobik. Jadi kalau misalnya kita mau menjadi seorang instruktur Zumba, alangkah bagusnya kalau misalnya kita mau ambil dulu lisensi aerobik. Karena apa ya, langkahnya bisa dibilang Zumba itu bagian dari aerobik.
1: Nah, ini apa perbedaan antara Zumba dan juga aerobik?
3: Jadi perbedaannya itu satu, mulai dari segi musik. Aerobik itu musiknya satu sampai selesai, cuma satu musik, tapi bisa ada durasi yang satu jam itu non-stop, nggak ada jeda yang bilang terhenti, nggak ada. Tapi Zumba itu berbeda-beda irama, ada genrenya. Jadi di Zumba kurang lebih itu yang harus kita ambil genrenya itu pada saat memulai Zumba itu yang paling wajib ada empat.
1: Apa itu?
3: Merengue, salsa, kumbia dan reggaeton. Ini empat ini nggak bisa hilang, Kak. Iya, pada saat memulai formula Zumba, karena kayak merengue ini peregangan kan, mulai dari tangan. Kalau salsa pinggul. Jadi kita panaskan dulu dari atas sampai bawah, terus melanjutkan genre-genre lainnya. Itu yang paling wajib begitu. Jadi perbedaannya itu, Kak, di musik, mulai dari koreo itu beda
1: ya.
3: Terus aerobik tekniknya itu mengunci. Nggak lepas. Terus kalau kalau di Zumba dia agak fun. Lepas, iya, makanya kalau Zumba itu ada yang namanya Zumba Party. Karena fun, bebas, berkreasi, pokoknya menyenangkan itu kalau di Zumba. Tapi kalau aerobik nggak ada yang dibilang aerobik party, nggak ada. Yang adanya itu lomba.
1: Iya. Baik, nah ini baru penjelasan yang luar biasa nih. Karena kan selama ini orang bilang kalau dengar musik kan kayak ini musik-musik aerobik begitu. Padahal sebenarnya kita sudah masuk di kelasnya kelas Zumba, bukan aerobik lagi. Nah, ini yang membuat orang masih bingung nih. Ini kira-kira saya ikut Zumba atau ikut aerobik? Nah, ini kalau kita bicara soal Zumba nih, kalau Zin Lili sendiri melihat untuk kalangan fak-fak sendiri nih, sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat terkait dengan Zumba? Karena kan kita mau bilang kuota ini masih terlalu kecil untuk apa hal-hal yang seperti kegiatan-kegiatan yang yang kita mau bilang mungkin dari segi penampilan atau gerakan-gerakannya ini kan pasti ada mengundang pro dan kontra. Iya, ini sejauh ini melihat ini seperti apa?
4: Sejauh ini saya melihat ini ya awal dulu saya ya. Di sini tahun 2017 saya angkat, 2017 angkat Jin di Bekasi. Hari itu pas saya balik ke sini memang saat itu saya apa ya? Ini apa? Banyak yang komplain ya karena dikira Zumba itu cuma kayak orang sini bilang icakadi ya kayak gitu,
1: isi bagara
4: iligus
1: itu macam-macam
4: ya seperti itu sudah. Tetapi saat itu saya ambil positifnya karena saya pikir kalau saya tidak salurkan otomatis mereka pun tidak paham. Ya jadi mau dengan tidak mau ya saya harus maju memperkenalkan basic saya. Memperkenalkan basic saya Zumba. Dan alhamdulillah sampai sekarang 2026 itu sudah sangat luar biasa. Punya dari 100% sudah masuk 80-an, belum 100%. 75%
1: lah. Oke, baik. Nah, ini yang saya mau tanya lagi nih. Kan biasa ini khusus kita yang punya apa BB nih. Biasanya kan kita terganggu nih dengan berat badan yang ya turun naik, dia tidak stabil ya. Seperti itu. Nah, ini kadang ini masih menjadi pembicaraan bahwa mengikuti Zumba ini apakah hanya dia berfokus untuk menurunkan apa berat badan atau mungkin berpengaruh juga dengan kesehatan mental atau seperti apa nih? Mungkin kedua sing bisa menjawab. Apa nih?
3: Jadi kalau masalah itu dua-duanya Kak.
1: Dia masuk ya?
3: Masuk. Jadi Zumba itu sebenarnya kardio untuk membakar kalori dan apa tadi Kakak bilang yang menyenangkan apa?
1: Kesehatan mental.
3: Kesehatan mental.
1: Iya,
3: ya, itu. Perlu sekali Kak karena banyak yang biasa saya dengar para member-member kan Kak yang ikut Zumba saya happy ya kan pulang di rumah bisa salah satunya bisa mengerjakan semuanya pekerjaan rumah yang tadinya lagi nggak mood pulang Zumba langsung
1: berarti ada perubahan gaya hidup nih ya dari kebiasaan mager ya kita ciptakan suasana yang menyenangkan gitu. Nah ini sebagai instruktur Zumba bagaimana mungkin tadi sudah dijelaskan sama Kakak Yusra sendiri terkait dengan penyesuaian koreografi karena kan kita tahu bahwa musik ini kan dia satu bulan ini

0: apal itu dalam satu hari bisa sampai 3-4 lagu.
1: Gerakan?
0: Mm-hmm. Iya, karena yang kita diajarkan itu pas training itu mm-hmm. di situ, Kak.
1: Okay.
0: Yang kalau misalnya kita lagi training Zumba, mm-hmm. teknik, okay. teknik koreo, mm-hmm. karena kalau misalnya kayak contoh genre salsa, mm-hmm. itu salsanya kan sama semua, mm-hmm. sama. Kalaupun beda lagu, tetap tekniknya sama, oh. gerakannya hampir mirip, tapi apa ya, bisa dibilang beda, tapi teknik sama.
1: Oke. Okay.
0: Jadi baik. Cuma bervariasinya tuh sedikit. Mm-hmm. Ya tergantung kita menyesuaikan di musiknya.
1: Oke. Okay. Nah. Zin Lili, ini ada yang bergabung tanya nih ya.
2: Iya.
1: Di apa WhatsApp? Iya, ini untuk mendapatkan lisensi sebagai seorang instruktur itu apakah mengeluarkan biaya yang cukup besar dan juga membutuhkan waktu berapa lama untuk mendapatkan lisensi sebagai seorang instruktur?
0: Oke, jadi kalau misalnya kita mau menjadi seorang instruktur Zumba, saran saya ikut kelas Zumba dulu,
1: okay.
0: ya, mm-hmm. tahu tekniknya, karena untuk mendapatkan lisensi itu gampang, Kak, sekarang.
1: Okay.
0: Ya, yeah. untuk mendatangkan, karena di Indonesia itu ada 4 ZES, mm-hmm. ZES itu Zumba Education Specialist yang okay. mengajarkan instruktur kalau misalnya mau menjadi instruktur.
1: Instruktur. Hmm.
0: Jadi kalau misalnya kita mau menjadi instruktur Zumba, biasanya kayaknya setiap tahun deh ada training gitu
1: iya,
0: kan
1: ya.
0: Biasanya di kota-kota besar, Kak. Jadi ZES ini datang kalau misalnya sudah mencukupi kuota, biasanya mm-hmm. 10 orang mereka sudah mau datang
2: iya,
0: kan.
2: Iya, benar,
0: ya.
2: 10 orang.
0: Oh, 10 gitu. Orang bisa datang. Dan dulu-dulu itu kan saya dengar
2: iya.
0: bisa sampai berjuta-jutaan kan.
2: Iya, berjuta-jutaan dan kita harus ke
1: okay.
2: Jakarta.
0: Ya, sekarang benar. Sudah tidak. Sekarang
1: tidak, ya?
0: ZES-nya yang bisa turun langsung.
2: Turun langsung okay. ke kota masing-masing.
1: Berarti ya. Tergantung berapa banyaknya ya.
2: Iya, benar.
1: Oke, okay. jadi dan, jangan turun sia-sia hanya satu orang,
2: iya,
1: dua orang.
2: Benar.
1: Kita membuang-buang biaya, waktu dan lain iya. sebagainya.
0: Dan trainingnya itu. Cuma satu hari.
1: Oh, iya, oke. Okay. Tidak butuh waktu lama ya.
0: Iya.
1: Oke, nah itu seperti itu ya jawaban dari Zin Yusran ya. Nah ini kalau kita tahu bahwa untuk mengambil satu keputusan seperti menjadi seorang instruktur Zumba, senam atau apapun itu, nah ini pasti ada tantangan. Nah ini kedua Zin kita nih, apa tantangan yang mungkin tidak bisa dilupakan atau mungkin sampai hari ini juga masih tetap fokus pada tantangan itu, bahwa kita harus apa namanya lawan itu tantangan begitu
2: iya,
1: kan
2: iya.
1: kadangkala
2: benar.
1: Tantangan satu datang sudah bikin sudahlah saya mau maju, tapi yang lain seperti ini atau seperti apa nih Kak Yusra sendiri melihat hal ini apakah tantangan. Pernah mengalami seperti ini
0: mm-hmm. Kalau saya pribadi ya,
1: iya,
0: alhamdulillah sampai sekarang belum ada tantangan.
1: Belum ada,
0: ya. Karena kebetulan Zumba ini kayak apa ya, di bidang saya betul-betul
1: okay.
0: Hobi. Ya, hobi dan saya suka. Jadi kalau dibilang tantangan itu bukan tantangan, tapi pembelajaran sih kalau misalnya ada yang kurang. Langsung belajar, ini segala macam, set-set boleh.
1: Okay. Nah ini kalau Cinderella sendiri seperti apa nih?
2: Kalau saya sendiri pribadi tantangannya sebenarnya sih tidak ada tantangan juga sama, cuma tantangannya itu karena saya ibu rumah tangga,
1: okay.
2: ya, yang kepingin terbang ke sana kemari juga, tetapi karena ibu rumah tangga, jadi saya harus patut kepada pekerjaan pertama saya.
1: Oke, okay, sebagai ibu rumah tangga.
2: Iya, sebagai ibu rumah tangga.
1: Okay. Tapi saya pikir kalau bicara tentang ibu rumah tangga itu bukan menjadi satu penghalang ya.
2: Iya, benar.
1: Tapi
2: benar.
1: Bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan rumah dulu,
2: iya, benar.
1: Baru kita bisa masuk di dunia
2: pintar-pintarnya kita
1: membagi
2: saja
1: waktu.
2: Membagi waktu, okay. benar.
1: Oke, okay. Nah ini selanjutnya Kak Yusran dan juga Kak Lili nih, ini yang saya mau tanyakan lagi. Selama ini kan menggunakan media sosial ya untuk bagaimana kita mempromosikan kegiatan-kegiatan.
0: Ya.
1: Iya. Nah ini yang saya mau tanya nih, personal brandingnya. Ini seberapa penting untuk Kak Yusran, Kak Lili?
0: Oke, jadi personal branding itu bagi saya penting sekali Kak. Ya. Karena yang paling utama itu bagaimana kita dikenal dulu sama orang. Contoh, oh Zin Yusran. Oh iya, yang orangnya begini. Karena kalau misalnya kita mau bilang, oh gerakan keren itu, orang belum bisa lihat kita semuanya. Tapi jadi

0: Jadi yang paling utama itu kalau misalnya kita mau membangun personal branding itu visual is number one. Mm-hmm. Kan kalau misalnya kita datang di suatu tempat yang orang lihat itu bukan koreo dulu, bukan. Mm-hmm. Tapi siapa dia, iya, dari atas sampai bawah.
1: Benar.
0: Penampilan, mm-hmm, kan oh yang panjang rambutnya, mm-hmm, tapi laki-laki. Yang panjang bulu matanya. Mm-hmm. Itu yang paling penting, karena instruktur Zumba yang keren sudah banyak,
1: iya,
0: yang
1: iya,
0: jago berkoreografi sudah banyak, mm-hmm, iya. Tapi satu yang orang kadang susah dapatkan itu adalah personal branding, kan?
1: Iya, iya.
0: Bagaimana kita bisa dikenal banyak orang, mm-hmm, di semua,
1: benar,
0: kalangan,
1: iya,
0: bukan hanya untuk di dunia Zumba saja,
1: iya, betul,
0: tapi untuk masyarakat.
1: Mm-hmm.
0: Iya.
1: Oke, okay. Nah ini kalau ya, Kak Lili sendiri nih, Zin Lili sendiri melihat ini seperti apa nih? Apakah begitu penting? Kalau tadi Zin Yusran sudah menyampaikan, yeah, bahwa itu sangat penting untuk beliau, benar, gitu. Nah, kalau Zin Bibi sendiri?
2: Sangat penting juga, karena, mm-hmm, tanpa sosial media ya, mm-hmm, kita menjual apa? Mm-hmm. Itu dari mana kan?
1: Yeah.
2: Dan zaman sekarang kan memang sudah, yeah, sudah trennya sosial media,
1: yeah,
2: di mana-mana mau buat apapun semua sosial media.
1: Yeah.
2: Jadi ya di situ lapangan
1: di kontenin semua,
2: ya,
1: ya,
2: semuanya.
1: Oke, okay. Nah ini mungkin kalau kita bicara tentang ini sudah masuk dalam satu apa komunitas,
2: mm, yeah,
1: gitu ya. Kalau kita bicara komunitas ini kan berarti ada perkumpulan,
2: yeah,
1: orang-orang yang punya apa frekuensi lah seperti itu, bisa duduk bersama.
2: Yeah.
1: Nah ini sejauh yang Zin Yusran dan Zin Lili bangun nih dari sebuah komunitas, apa yang Zin Yusran dapatkan dari sebuah, terlepas dari Zumba ya, mungkin terlepas,
2: oh,
1: itu
2: yeah,
1: Zumba kita punya kegiatan rutin yang harus,
2: iya,
1: kita lakukan,
2: benar,
1: namun berbeda dengan komunitas, benar, di saat kita berkumpul itu. Sejauh ini yang Kak Yusran rasakan atau dapat itu seperti apa untuk Kak Yusran dan juga Zin Lili?
0: Okay,
1: silakan.
0: Jadi di luar dari kegiatan Zumba, kalau misalnya, hmm, membicarakan masalah komunitas gitu ya, hmm, kan, banyak teman.
1: Oke, okay,
0: ya. Jadi dalam kalau misalnya hal-hal lainnya itu kayak dapatkan job gitu kan,
1: mm-hmm,
0: ya, bisa di situ juga kan. Kalau misalnya, okay, contoh kayak kita di kelas Zumba ini,
1: mm-hmm,
0: semua manggil di kantor saya, boleh,
1: okay,
0: ya, itu pun keduanya kan,
1: iya,
0: ya. Dan itu aja sih Kak, teman banyak ya, karena di luar dari kelas Zumba itu instruktur dan audiensnya, membernya itu,
1: iya,
0: sama
1: ya, ya.
0: Tetapi kalau misalnya di dalam kelas ya, walaupun berbeda umur, contoh,
1: mm-hmm,
0: saya di usia sekarang yang masih 20-an,
1: mm-hmm,
0: kan, terus audiens saya itu ada yang 40 tahun,
1: iya,
0: mm-hmm, 30 tahun, tapi di dalam satu kelas Zumba itu saya adalah gurunya,
1: iya,
0: ya,
1: tetap
0: mereka tetap murid,
1: mm-hmm,
0: ya. Tapi di luar dari itu sama,
1: ah, okay,
0: seperti biasa.
1: Baik. Nah ini kalau Zin Lili sendiri seperti apa nih?
2: Lebih ke ini sih, banyak keluarga.
1: Ya, mendapatkan keluarga, ya,
2: keluarga,
1: ya,
2: baru.
1: Istilahnya itu kayak rumah kedua lah.
2: Rumah kedua.
1: Ketika di rumah, nah, boring, ya, ya, kita ke teman-teman komunitas gitu ya.
2: Nah,
1: bisa
2: sekali,
1: bangun,
2: kan,
1: komunikasi,
2: iya,
1: dan lain sebagainya.
2: Benar.
1: Nah ini apa ya, mau dibilang kalau kita bicara tentang Zumba yang lebih banyak apa ya? Kalau menurut Zin Lili dan juga Zin Yusran, apakah Zumba yang benar-benar bisa diterima dengan baik itu, apakah kita seperti mempromosikan itu, apakah lebih tajam itu secara langsung ataukah kita melalui online? Karena kan kita lihat kan sekarang banyak orang yang boring nih, mager ya,
2: ya,
1: daripada saya harus membuang-buang waktu lagi, panas dan lain sebagainya. Tapi kelasnya sudah mau mulai. Nah ini sejauh ini mungkin Zin Yusran juga mungkin sudah pernah melakukan ketika memulai Zumbanya, kita live streaming mungkin seperti, oh, itu. Apakah di kelas live streaming ini banyakkah yang hadir dan mengikuti kelas Zumba sendiri, ataukah lebih banyak ketika kita tatap muka langsung seperti itu?
0: Jadi Zumba itu kalau misalnya,
1: mm-hmm,
0: untuk live streaming gitu ya,
1: iya,
0: Zoom,
1: mm-hmm,
0: kan, kayaknya kurang deh.
1: Kurang, ya?
0: Kurang. Karena yang kita butuhkan itu euforianya.
1: Iya, yeah, betul,
0: yeah. Terus di dalam satu kelas itu kalau misalnya kita Zoom, kayak musik kan beda kan,
1: yeah, betul,
0: ya? Tapi kalau kita langsung, soundnya dapat.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya.
1: Dan itu beda ya, memang beda sekali ya.
0: Beda sekali.
1: Nah ini sama ya, berarti
2: sama.
1: Sendiri ya.
2: Iya,
0: beda sekali.
1: Oke, nah ini menurut kedua sini, Zumba apa ya namanya, apakah sebagai seorang instruktur apa Zumba itu bagaimana kedua Zin ini bisa menjaga konsistensi ya, konsistensinya sebagai seorang instruktur kepada peserta yang mungkin hari ini pesertanya hadir, nanti di minggu depan atau apa begitu, dia mungkin kurang-kurang hari ini, seperti apa nih sebagai seorang instruktur, kita kan harus memotivasi juga ya, nih ya.
0: Betul sekali.
1: Nah, ini seperti apa caranya?
0: Caranya itu yang pertama biasanya kita itu sebagai instruktur itu poinnya itu lebih pendekatan ke member kan?
1: Oke.
0: Iya, di luar dari kelas Zumba bisa bagaimana kontak hatinya itu terjaga, silaturahminya terjaga,
1: betul.
0: Jadi mereka cari kita.
1: Mm-hmm.
0: Dan yang kedua itu sih Kak, mm-hmm. musik dan Korea itu kalau bisa beda.
1: Jadi berubah-berubah ya.
0: Jadi
1: tidak.
0: Mereka datang, oh pasti akan beda lagi. Mereka penasaran lagi.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya monoton itu terus, pasti pikirnya, iya kayaknya saya tidak masuk deh. Soalnya musiknya cuma itu terus aja.
1: Okay. Iya. Nah ini kalau sendiri melihat ini seperti apa nih? Apakah sama dengan cerita Zin Yusran terkait dengan bagaimana kita pendekatan personal dulu nih, karena kan kita tahu bahwa kita membangun komunitas ini kan tidak mudah
2: ya,
1: untuk mengumpulkan 1-2 orang itu juga membutuhkan effort ya, semangat.
2: Betul.
1: Kalau sampai sudah 1 bulan yang datang cuman 1-2 orang, bikin kita juga sedikit bagaimana ya, aduh lanjut tidak ya seperti itu. Nah ini seperti apa nih?
2: Jadi kalau saya itu pertama jika ada yang datang nih, Zin saya mau senam, itu saya langsung tanya, mau senam ini mau senam maksudnya apa ya, tujuannya mau apa ya, maksudnya apa, mau apa gimana ya, apa mau kesini itu cuma mau coba-coba. Fine saja atau mau coba-coba ya, atau mau seperti apa, atau mungkin sakit mungkin, atau gimana mungkin, kan banyak keluhan, setiap orang kan punya keluhan yang beda-beda ya. Jadi jika mesti seandainya ada yang gini, Zin saya apa motor, iya saya kayak tidak semangat, sering-seringan untuk malas-malesan gitu, pada umur saya barusan 20-an gitu. Wow, 20-an coba saya. Iya, tante ini sudah mau kebelah 5.
1: Iya, tapi semangatnya tuh anak muda sekali.
2: Iya. Ya itu ya, tunggu ya. Jadi gini, satu konsisten dulu ya sayang, konsisten. Nanti tetap saya ajak terus, saya tetap ini terus, apa ya, kasih motivasi terus, terus siapa sih ya pendekate lagu-lagu baru mungkin seperti itu juga, dan memang harus kita lebih ke merangkul kita yang duluan, jangan menunggu kita duluan.
1: Ya gitu. Baik, nah ini kalau kita bicara Zumba kan pasti ada inovasi-inovasi nih Zin Yusran. Nah ini inovasi kelas yang mungkin Zin Yusran lagi apa kembangkan, seperti Zumba dengan unsur budaya lokal ataukah lebih ke internasional lah seperti itu. Apalagi kan kita sekarang lebih banyak gayanya itu hampir ke barat-baratan lah istilahnya.
2: Benar.
1: Nah ini apakah unsur budaya itu masih diangkatkah atau kita lebih campur sari lah istilahnya seperti itu?
0: Iya, oke Kak. Jadi di Zumba itu sebenarnya kalau misalnya untuk masalah internasional atau budaya.
1: Kan,
0: di Zumba itu kan dominannya musiknya Latin, kan?
1: Okay,
0: ya, Latin, semua Latin, international song gitu.
1: Yeah.
0: Jadi kalau misalnya selepas kelas Zumba, kita biasa memberikan 10 menit terakhir itu bisa dikasih kreasi, ya itulah yang kakak tadi bilang, bisa masuk lagu-lagu Indonesia gitu, kita mengangkat budayanya, ya dan penting sih itu sih kan, kalau misalnya contohnya kayak 70% per 30 boleh, karena sebenarnya yang penting formula Zumba itu tidak bisa hilang, jadi contoh kayak sekarang itu orang-orang yang di sosial media ya kan. Kalau misalnya kayak dangdut-dangdut gitu,
1: nah,
0: TikTok-TikTok, mereka sudah bilang Zumba, padahal itu bukan Zumba.
1: Nah, ini juga ya saya mau tanyakan ini seperti apa, karena kan kayak sapu rata saja nih. Sebenarnya semua musik bukan. Itu dibilang itu Zumba, musik
0: bukan,
1: Zumba. Oke.
0: Okay. Tidak boleh.
1: Ya. Oke.
0: Okay. Ada yang namanya scene play, scene volume itu apalagi sekarang ini sudah scene volume 123 ya Kak.
2: Iya, benar.
0: 123 dalam satu simfol itu kadang masuk 9 sampai 10 lagu.
1: Okay.
0: Dan iya. Jadi banyak yang bilang itu Zumba itu kayak dangdut-dangdut itu mereka sudah bilang Zumba.
2: Zumba, iya.
0: Ini di orang-orang awam ya, kan? Masyarakat
1: okay,
0: umum.
1: Iya.
0: Iya. Padahal itu namanya senam kreasi.
1: Iya, senam kreasi.
0: Tapi
1: dibilangnya Zumba.
0: Dibilangnya Zumba. Sebenarnya itu bukan, iya. Bisa dipakai pada saat contoh kayak sebelum cooling down, sebelum pendinginan, ya, untuk fun.
1: Jadi
0: orang-orang yang ikut kelas juga lebih ini karena musik yang sering didengar gitu ya kan, berseliuran di sosial media. Itu sih Kak.
1: Oke, kalau Sin Liri sendiri sama ya, berarti tidak beda-beda jauh nih ya.
2: Tidak beda-beda jauh. Aha. Sebenarnya sama saja.
1: Baik. Iya. Nah, ini kalau saya mau tanya nih, kalau boleh tahu, ketika kita mau awal nih, kita yang mungkin kita ini dulu Zumba ya, tapi ya mungkin karena pengaruh usia dan kesibukan sehingga kita sudah bisa jarang untuk terlibat dengan hal seperti ini.
2: Iya.
1: Nah, ketika seorang peserta, saya nih contoh, saya datang ke Zinius Rani. Saya mau ikut bergabung lah di komunitas Zumba ini. Nah, mungkin hal pertama apa yang sebagai seorang instruktur sampaikan kepada para peserta yang mungkin baru pertama kali bergabung? Itu seperti apa? Apakah saya harus menunjukkan fisik saya harus perfect lah, atau sudah memang boleh dikatakan ya olahragawan lah seperti itu? Atau seperti apa?
0: Tidak mesti itu kalau misalnya untuk kalau misalnya peserta datang yang baru ikut
1: yang baru ya biasanya kan pasti dikasih apa ya beberapa boleh, hal untuk ini ya.
0: Jadi Sinus Rain itu selalu memberikan arahan dulu. Kalau misalnya 12 menit pertama itu kan warming up, pemanasan, itu tidak usah terlalu ini powernya, nggak usah terlalu over. Kan pemanasan biasanya pas di tengah-tengah langsung ini segala macam, padahal itu ritmenya kalau misalnya kita mengajar Zumba itu naik gini kayak gunung. Jadi naik pas di tengah naik
1: dia kayak piramida ya.
0: Iya, betul sekali Kak. Dan sebelum saya memulai kelas, apalagi kalau misalnya saya mengajar di instansi-instansi, sangat penting sekali memberikan arahan dulu, edukasi dulu bahwasannya jangan ada yang berhenti bergerak, karena kalau misalnya berhenti biasanya kan tiba-tiba jantung kan bahaya kan
1: iya, pokoknya jantung.
0: Habiskan,
1: apalagi pemula ya
0: pokoknya dihabiskan sampai pendinginan itu wajib sekali. Karena kalau misalnya ada gerakan yang tidak diketahui, tidak apa-apa, tetap jalan di tempat saja. Karena di sini kita tidak ada tim penilai, tidak ada dewan juri. Kita mau fun, bebas, karena tujuan kita mau sehat. Poinnya itu Kak.
1: Oke. Nah, kalau Sinlili sendiri seperti apa?
2: Nah, kalau saya sih khususnya di Kabupaten Fak-Fak. Di sini yang pertama itu saya mau katakan untuk khususnya para instruktur ya untuk para instruktur kita sama-sama belajar di sini. Jika ada yang kurang kita sama-sama sharing. Kenapa saya sering komplain? Mungkin dipikir ya, mungkin ya, tidak juga iya, tapi mungkin ya dipikir saya terlalu ikut campur atau terlalu sok tahu atau gimana ya, namanya tong orang-orang fakfa.
1: Itu sudah biasa.
2: Jadi ketika saya tidak memberitahukan, tidak membuat aturan, tidak membuat aturan, otomatis kita fak-fak tidak seperti kota-kota lain besar, kota-kota besar lainnya yang apa-apa itu semua zin-zinnya semua sudah tahu, dan juga member-membernya itu sudah kayak zin kota fak, membernya itu seperti zin kota fak-fak gitu. Jadi lebih ke, kalau instruktur itu lebih ke ini loh, ikut aturan aja, ikut aturan saja. Karena di situ kita tidak pernah tahu, mungkin ada yang sakit jantung, ada yang sudah sarapan belum, ada yang lansia, ada yang punya penyakit apa yang lain. Jadi kita apa apa sebelum memberi senam senam itu kita kasih arahan dulu. Itu satu. Yang kedua mungkin kita lebih ke aturan, mungkin pemanasan dulu, baru inti, habis itu pendinginan lagi gitu. Jangan lewat dari itu, karena ya seperti itu yang tadi kan. Tapi kebanyakan sih kalau macam seperti itu ya, yang saya lihat, memang tidak semuanya, tapi yang saya lihat ini ada beberapa yang tidak mengikuti aturan. Jadi saya jadi kalau maksudnya seandainya kalau saya di situ, pada saat itu saya di situ, saya lihat, ya tentu saya langsung tegur gitu. Karena untuk apa kalau saya sendiri tidak memberitahu, nanti berantakan,
1: Baik.
2: Ya, sesuka-suka hatinya saja gitu ya.
1: Ya, ini kita sudah bicara terkait dengan apa namanya, memulai satu kegiatan apapun itu kan di mana-mana kita harus pemanasan dulu ya, karena harus. Mungkin otot kita ini masih tegang, belum apa namanya rileks, jadi kita harus melakukan pemanasan dulu.
2: Namun,
1: kadangkala nih Zin Lili, kan kita lihat bahwa orang itu mau langsung di depo musik sudah, karena depo itu, musik ini dari tadi sudah ganggu otak begitu.
2: Itu ketorang orang fakta.
1: ini seperti apa, arahan seperti apa yang harus disampaikan, karena terkadang orang tidak fokus di pemanasan ataupun pendinginan. Kadangkala sudah waktunya untuk kita harus berhenti, sudah pendinginan. Setelah pendinginan kita masih lanjut. Ini apakah dia punya ada pengaruh kah atau seperti
2: sangat
1: apa?
2: Sangat berpengaruh.
1: Oke, pengaruhnya kemana?
2: Pengaruhnya yang tadi seperti saya bilang, kita tidak pernah tahu fisik orang masing-masing. Mungkin ada yang jantung, belum ada sarapan, ada yang lansia. Tiba-tiba kita masuk dengan gebrakan itu, jantung kita, jantungnya langsung kita kasih kaget, itu maksudnya. Jadi ya itu efeknya. Mungkin pas dia selesai dari situ, mungkin dia langsung sakit, dia ada keluhan apa, atau mungkin langsung dia jatuh karena tiba-tiba langsung kita hajar dengan yang keras. Ya seperti itu. Jadi ya memang betul tidak bisa. Kalau mau senam ya tetap ikut aturan, kita pemanasan dulu, inti, baru pendinginan. Lewat dari itu tetap saya komplain.
1: Nah kalau si Yusran sendiri, seberapa penting pendinginan dan juga pemanasan dan pendinginan, seberapa penting?
0: Penting sekali.
1: Penting sekali. Iya, karena kita tahu kan mengawali segala sesuatu harus kita pemanasan dulu. Cuman kan terkadang member-member ini kadang ada yang suka ngeyel. Iya kan, mau langsung di musik nih. Apalagi kita tahu bahwa musik Zumba itu bukan main-main gitu. Itu biar dalam keadaan tidur dengar musik Zumba jatuh bangun begitu.
0: Iya, benar sekali. Kalau itu kita kembali lagi, kita memberikan
1: masing-masing ya.
0: Kita bahwasannya penting sekali peregangan dulu, kita panaskan dari atas sampai bawah, mulai dari kepala sampai kaki, terus kita masuk di inti. Kalau untuk cooling down itu untuk kembali ke apa ya, menetralkan suhu tubuh, bahwasannya kasih lemas kembali untuk bisa kembali seperti dari awal.
1: Nah kalau pemanasan dengan pendinginan itu membutuhkan durasi waktu berapa lama supaya masuk di apa, kayak tadi sudah disampaikan bahwa kita harus menyesuaikan dengan suhu tubuh, itu normalnya berapa lama?
0: Kalau di Zumba, formula Zumba itu warming up-nya itu dari 9 sampai 12 menit pertama.
1: Baru masuk ya?
0: Iya, baru masuk formula Zumba yang 4 tadi yang saya sebutkan itu. Untuk cooling down ya 5 sampai 6 menit.
1: Baik. Ini buat pendengar juga yang mau bergabung bertanya langsung, mumpung orangnya ada ya. Yang mau tanya-tanya langsung nih. Ini khusus untuk mama-mama muda yang mungkin di rumah, yang hari-hari stres urus anak, sekali-sekali lah main-main di refreshing. Ini ya, refreshing gitu ya. Tidak harus ke spot-spot wisata gitu ya.
2: Iya, benar sekali.
1: Nah, ini apa pandangan tentang tren olahraga berbasis hiburan? Nah, karena kan kita tahu bahwa di tahun era 80-an, 90-an itu musiknya beda dengan yang sekarang lagi tren. Tadi seperti kita bilang aerobik dia berbeda juga dengan Zumba. Apakah musik ini juga punya pengaruh penting untuk sebuah apa namanya olahraga yang boleh kita katakan sudah ini menjadi tren yang sudah beberapa tahun terakhir ini mulai dikembangkan. Ini Zin Yusran seperti apa?
0: Ya, jadi untuk musik sekarang ini adalah lebih ke penyemangat sih Kak. Mm-hmm. Karena bisa dibilang tadi beda dari yang dulu sampai sekarang. Sekarang mm-hmm. kan sosial media,
1: yeah.
0: ya. Orang selalu nonton, dengar kan. Mm-hmm. Seru di sana, boleh deh ikut karena musiknya yang tadinya mereka dengar-dengar di handphone.
1: Mm-hmm.
0: Mereka mau langsung gitu kan, mencoba untuk ikut. Bahwasannya seperti ini gerakannya.
1: Oke. Baik. Oke. Nah ini sebagai instruktur, kita tahu bahwa perjalanan menjadi instruktur mulai dari kita tadi sudah cerita mengawali dengan pemanasan, di akhir dengan pendinginan dan lain sebagainya. Nah ini untuk menjaga energi nih. Kalau kita bicara tentang energi, seorang Zing dia punya energi harus 3 bahkan 10 kali lipat dibandingkan member-member yang lain gitu. Nah, ini seperti bagaimana caranya untuk menjaga supaya energi itu tetap fit begitu sampai akhir kegiatan seperti itu.
0: Kalau Zing Yusran sendiri itu lebih menjaga yang paling pertama itu
1: poinnya
0: tidur.
1: Oke, tidur yang cukup ya. Saya itu berpengaruh ya?
0: Berpengaruh sekali.
1: Oke.
0: Tidur, terus makanan.
1: Mm-hmm.
0: Ya, kalau dibilang makanan, Zin Yusran lebih ke ini, protein yang tinggi. Karena lebih berpower kalau misalnya masalah itu.
1: Oke.
0: Dan kalau yang lain-lainnya dibilang doping atau segala macam itu enggak ada sih.
1: Tidak ada ya?
0: Iya.
1: Berarti tidur makan yang cukup, makan,
0: terus air putih yang banyak.
1: Nah,
0: karena setetes keringat yang keluar itu setara dengan 1 gelas air.
1: Nah, kalau kita bicara tadi si Yusran sudah singgung nih, minum air putih yang banyak. Tapi kadangkala kan kita ngelihat ini dong, habis olahraga, aduh karena keringat suka keluar banyak, jadi minum yang manis-manis.
2: Iya.
1: Apakah tidak apa-apa untuk kesehatan? Apakah kalau menurut saya tuh kayak percuma begitu ketika sudah bakar kalori yang ada dalam tubuh tapi kita isi lagi gitu. Nah, ini seperti apa sih?
0: Kalau saya sih lebih ke air putih.
1: Air putih ya. Oke. Baik. Kalau Zin Lili sendiri seperti apa ini menanggapinya? Bagaimana menjaga energi, karena kan kita tahu bahwa mungkin perbedaan usia Zin Lili dengan Zin Yusran ini sedikit berbeda ini masih muda, masih muda dengan kita yang mau dibilang sudah berusia tapi kita punya energinya masih mau untuk melakukan hal-hal yang bisa merubah kita punya apa ya? Otot-otot ini harus kita rubah gitu.
2: Umur cuma angka.
1: Ya, seperti itu, luar biasa. Nah, ini seperti apa nih Zin Lili?
2: Iya. Satu, kita lebih fine dulu. Happy perasaan, happy pikiran, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi
1: istirahatnya cukup.
2: Istirahatnya cukup.
1: Mm-hmm.
2: Makannya juga harus teratur.
1: Mm-hmm.
2: Terus lebih ke mesti kembali kalau sudah istirahat teratur, makan juga teratur, terus lebih ke to find apa semua, saya pikir sudah cukup.
1: Sudah cukup ya. Oke, baik. Ini luar biasa nih kalau kita bicara Zumba ya, mungkin bagi sebagian orang olahraga itu cuma hanya ya sekedar kumpul-kumpul
2: joget-joget.
1: Padahal kan dia joget tapi dia punya investasi yang luar biasa
2: Bervolume,
1: untuk kesehatan kita begitu. Mungkin bagi sebagian orang yang belum terlibat mungkin dia merasa kayak tidak terlalu penting, tapi bagi orang yang sudah pernah melakukan
0: dan merasakan
1: itu efeknya kan besar sekali begitu. Dan itu bisa menjadi apa namanya yang tadi seperti saya bilang bahwa itu investasi kesehatan yang tidak harus mengeluarkan duit banyak. Duit sedikit saya ketahui dapat sehatnya luar biasa panjang gitu
2: benar.
1: Ya oke.
2: Iya benar sekali.
1: Nah kalau kita sudah bicara tentang apa namanya menjaga energi, nah ini menurut Zing berdua nih, apa masa depan industri kebugaran komunitas di Indonesia, khususnya kita yang ada di Indonesia Timur ini, baik di Makassar maupun di Fafak ini seperti apa? Sejauh yang Zin Yusran dan Zin Lili melihat seperti itu.
0: Apanya tuh Kak? Coba.
1: Terkait dengan masa depan industri kebugaran. Karena kan sekarang ini kita mau apa namanya? Mau ikut Zumba, ikut senam kan. Kalau mungkin kalau Zinius kan di kota besar ya.
2: Iya, benar.
1: Cara pandang orang itu sudah luas,
2: luas begitu,
1: berbeda dengan kita yang ada di kabupaten
2: iya,
1: kecil ini.
2: Benar sekali.
1: Itu seperti apa nih Zinius?
2: Iya, benar.
1: Zinius Ran menanggapinya.
0: Kalau misalnya masalah itu sih Kak, cara pandang orang ya gitu kan Kak. Ya berbeda di daerah kayak contoh seperti ini di Kabupaten Fak-Fak dengan Makassar, beda. Jadi bagaimana caranya sepintar-pintarnya kita sebagai instruktur memberikan poin-poin pentingnya dalam olahraga gitu kan Kak. Contohnya kayak bergabung ikut Zumba atau olahraga lainnya. Karena poin pentingnya itu kalau misalnya kita ikut olahraga, yaitu bugar sehat kan Kak.
1: Jadi untuk mempertahankan industri ini,
0: mempertahankan itu yang kayak tadi dibicarakan bahwasannya di sosial media rajin posting gitu okay, kan ya. Karena apalagi daerah-daerah timur seperti di sini kan itu musiknya fun-fun loh.
2: Iya, benar.
0: Ada viral sedikit itu sudah se-Indonesia yang tahu. Bahwasannya apalagi musik-musik timur orang langsung tercengang, ih suka.
1: Iya.
0: Musik-musik timur.
1: Berarti punya pengaruh yang luar biasa.
2: Iya.
1: Jadi mungkin mempertahankan apa namanya industri kebugaran ini juga kembali dari penunjangnya mungkin musik ya. Sementara kita instruktur juga setiap waktu itu kita punya ada pembaharuan lah seperti itu. Supaya tidak boring begitu ya. Nah kalau Sin Lili menanggapinya seperti apa?
2: Apa tadi?
1: Terkait dengan bagaimana mempertahankan apa industri kebugaran ini, karena kan berbeda di Makassar dengan di Fak-Fak. Bagaimana Zin Lili mempertahankan ini, sudah berapa lama Zin Lili mempertahankan ini? 1-2 tahun kan tidak mungkin ya, butuh proses yang cukup panjang.
2: Cukup panjang.
1: Nah untuk mempertahankan itu seperti apa dan apa yang dilakukan?
2: Iya. Kalau saya sendiri sih lebih ke komitmen untuk diri saya sendiri. Karena yang satu pertama untuk saya sendiri dulu. Untuk saya sendiri dulu. Untuk kalau saya sehat, kalau saya happy, ya, kalau saya sehat saya kalau saya sehat saya happy cukup untuk saya. Tetapi karena kegiatan kita selalu di sosial media, otomatis semuanya itu nonton, melihat, ikuti, gitu. Melihat. Jadi di situ banyak yang termotivasi. Cuma dari situ saja sih kalau saya sih lebih ke komitmen, lebih ke
1: kesehatan
2: gitu ya? Saja.
1: Jadi intinya bahwa kalau mau sehat ya kita pergunakan waktu ini dengan hal-hal yang seperti
2: iya,
1: ini.
2: Iya,
1: gitu
2: karena
1: ya?
2: Karena ada beberapa yang katakan saya malas olahraga, capek, mendingan mager, enak santai makan-makan snack sambil nonton.
1: Kaget bebe naik.
2: Jadi katanya olahraga atau tidak olahraga itu tetap juga kalau sudah waktunya tetap meninggal. Terima kasih banyak. Iya, berarti ibu nggak usah makan ya, karena makan nggak makan tetap mati. Metong. Iya kan sayang. Jadi maksudnya begini, metong itu sudah pasti kita tetap kesana. Tetapi kalau saya sendiri sih lebih ke saya tidak mau menyusahkan keluarga di masa tua nanti, anak-anak apalagi suami. Saya mau di masa tua saya menikmati masa tua saya dengan sehat, dengan cucu-cucu saya, dengan suami, dengan anak-anak saya, seperti itu. Tidak mau menyusahkan. Makanya pernah saya lewat sama anak saya kan, saya lewat sama anak saya, terus ada kakek-kakek yang pegang tongkat, terus dibilang mami. Kalau mami tuh nanti kayak gitu ya. Oh tidak, mami tidak kayak gitu nanti. Nah, pas jalan lagi sedikit terus ada yang udah tua, udah beruban putih semuanya, lari kencang. Mami, terus mami yang kayak itu atau bukan? Oh, mami tuh yang kayak itu nanti kalau tua gitu.
1: Jadi ini investasi jangka panjang yang bisa kita nikmati di hari tua.
2: Iya,
1: gitu.
2: Benar
1: jadi,
2: sekali.
1: Kita di hari tua tidak harus dengan kursi roda,
2: tidak,
1: dengan tongkat,
2: tidak.
1: Gitu ya.
2: Saya tidak mau.
1: Jangan sampai.
2: Benar sekali.
1: Oke, kita sudah ada di penghujung kebersamaan. Bagaimana Zing berdua ini mengajak masyarakat yang mungkin belum pernah ikut dalam dunia zumba, persumbaan dan lain sebagainya. Nah, ini apa yang paling apa pesan yang paling ingin disampaikan buat mereka dan harapannya untuk industri kebugaran ini nanti seperti apa, khususnya kita yang di Kabupaten Fak-Fak nih. Mungkin dari Zin Yusran duluan ya.
0: Oke, jadi yang belum mencoba untuk olahraga itu, saya sarankan mulai dari sekarang ikut olahraga, walaupun bukan zumba, mau lari kah atau apakah segala macam, karena banyak audiens saya di Makassar kan umur di usia 60-an, 50-an. Katanya yang sebaya mereka itu udah ada yang sakit lututnya ke segala macam, tapi mereka masih fun. Masih sehat bugar. Untuk kalau misalnya lari sampai 5-10 kilo
1: masih bisa.
0: Luar biasa. Investasinya luar biasa lah kan.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya masalah metong-metong itu tadi, itu memang sudah diatur, tapi bagaimana kita mencegah
1: bahwasanya
0: kita meninggal itu tidak sakit.
2: Benar sekali. Dengan untuk, satu lagi ya, coba ya.
1: Untuk Sin Yusran, sementara untuk Sin Lili sendiri apa nih pesan dan juga harapan terkait dengan industri kebugaran yang ada di Kabupaten Fak-Fak?
2: Oh iya, jadi kalau untuk saya ya, menurut saya ya itu seperti yang itu tadi. Kalau ke rumah sakit contohnya, kalau ke rumah sakit otomatis kita sudah sakit ya, ingin sehat. Tapi kalau ke studio senam, otomatis orang sehat tidak mau sakit. Orang sehat tidak mau sakit. Ya, betul. Jadi tidak ada kata terlambat kalau ke studio senam. Ya, baik. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih untuk Zin Yusran, Zin Lili yang sudah meluangkan waktu, khususnya untuk Zin Yusran, terima kasih sudah hadir di Kabupaten Fak-Fak. Semoga tidak bosan ya, kalau mungkin besok-besok diundang lagi sama Zin Lili. Ya, mau hadir lagi. Terima kasih sudah berbagi ilmu, berbagi kesempatan yang pasti kita ingin semua orang di Indonesia harus hidup sehat.
2: Benar.
1: Ya, kita awali tidak usah jauh-jauh dari tempat kita sendiri ya, tetap sehat dan kuat pastinya.
2: Iya.
1: Oke, terima kasih sekali lagi Sin Lili, sukses juga untuk kegiatan ya. Jam berapa?
0: Jam 3 sore yuk buruan semuanya yang mau ikutan Zumba Party bersama Zin Yusran. Nah, Zin Yusran datang jauh-jauh untuk seluruh Zumba lovers yang ada, terutama masyarakat umum juga boleh untuk mau merasakan sensasinya yang namanya Zumba Party. Jam 3 sore Zin Yusran tunggu di Aula RRI Fak-Fak.
2: Mau tunggu apa lagi? Jangan mau ketinggalan. Ayo buruan.
1: Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Sampai jumpa, oke.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: MAC, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace MAC pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace MAC juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya dikebo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Faktanya, klaim dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan adalah hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video tersebut berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Nah, dalam video tersebut hanya membahas mengenai Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku atau kode etik Laut Cina Selatan demi menghindari konflik. Pendengar, demikian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI Fakfak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 11.05 menit kebersamaan kita di siang ini, dan selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Cuaca Kota Pala Fakfak siang ini lumayan cerah ya, semoga secerah hati kita semua. Dan jangan lupa untuk para Sumba lovers, jangan lupa ya, sebentar di jam 3 ya, kita akan ikuti Zumba bersama dengan Zing Yusran ya, salah satu instruktur Zumba dari Makassar yang punya jam terbang yang sudah sangat banyak ya. Dan seperti apa kegiatannya ya, semoga kehadirannya juga bisa memberikan edukasi ya, juga memberikan banyak motivasi untuk Anda yang mungkin saja ingin bergabung dalam komunitas Zumba. Oke, dan kita masih bersama, jangan pindah frekuensi, stay tune di Pro 1 Fakfak.

0: Resensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: 101 Trik Hancurkan Rasa Malas, karya Adrian Harimurti, terbit 2018. Rasa malas adalah sikap buruk dan juga berbahaya bagi seseorang, khususnya bagi para generasi muda. Memiliki sifat malas hanya akan membuat karakter dan kepribadian seseorang hancur. Selain itu, malas juga dapat membuat orang tertinggal dalam mencapai tahap kehidupannya. Hidup seorang pemalas akan hancur dan tidak berguna. Jika kondisi ini terus berkepanjangan, maka akan berakibat buruk. Ia akan menjadi orang yang tidak berguna bagi siapapun, termasuk dirinya sendiri. Ada 101 alasan mengapa malas itu harus dihilangkan dari kehidupan seseorang. Beberapa di antaranya, malas menyebabkan sebuah kesedihan, kegagalan, kemiskinan, stres yang berkepanjangan, hidup yang terpuruk, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan awal dari rusaknya kehidupan seseorang. Seseorang yang malas akan hancur baik lahir maupun batin. Buku 101 Trik Hancurkan Rasa Malas karya Adrian Harimurti ini akan menjelaskan mengenai 101 alasan mengapa malas harus dihancurkan. Setiap alasan dari malas akan diuraikan dan diberikan penjelasan bagaimana cara mengatasinya. Ketika rasa malas sudah hancur dan hilang, maka kehidupan akan berjalan lebih produktif hingga mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang diinginkan. Dengan demikian, buku ini akan membangun kesadaran bahwasanya sifat malas memang harus dihancurkan dan kita diberikan cara praktis untuk menghancurkannya. Ketika sifat kemalasan tersebut telah hancur, maka kehidupan akan menjadi sukses dan bahagia sebagaimana yang kita ingin dan impikan. Demikian esensi buku 101 Trik Hancurkan Rasa Malas karya Adrian Harimurti.

kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Pendengar, film biografi berjudul Michael mengangkat kisah perjalanan karir Michael Jackson sejak awal di debut bersama Jackson 5, yang mana film musikal tersebut dijadwalkan mulai tayang di bioskop internasional pada April 2026. Dan pendengar, ya, alur cerita film ini menyoroti kehidupan Michael Jackson sejak masa kecil hingga menjadi salah satu ikon musik dunia terkenal. Kisahnya juga memperlihatkan perkembangan karir sang penyanyi selama era album Off the Wall hingga Bad. Peran Michael Jackson versi dewasa dimainkan Jafar Jackson yang merupakan keponakan kandung penyanyi legendaris tersebut. Ya, dan sementara karir Michael Jackson saat kecil diperankan Giuliano Gruffaldi dalam beberapa bagian cerita awal perjalanan karirnya. Selain Jafar Jackson, film tersebut menghadirkan sejumlah aktor ternama seperti Nia Long, Coleman Domingo, dan Miles Teller. Ya, dan proses produksi film sempat mengalami perubahan jadwal akibat pemogokan SAG-AFTRA yang terjadi sepanjang tahun 2023 lalu. Film tersebut mendapat perhatian besar publik karena menghadirkan anggota keluarga Michael Jackson sebagai pemeran karakter utama cerita. Dan pendengar, informasi untuk Anda, biopik Michael angkat perjalanan karir Raja Pop Michael Jackson. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Untung dapat SMS begini.
1: SMS dari siapa tuh?
0: Ih, tertau siapa, nomor baru leh.
1: Ih, tapi kenapa kok macam bahagia begitu, Kak?
0: Yah, bahagialah. Soalnya ada butuh uang begini, baru ditawarkan pinjaman lagi.
1: Apa? Pinjaman? Aduh, awas kawan. Bisa jadi itu pinjol ilegal. Lebih baik jangan, kawan.
0: Eh, kenapa barang?
1: Ya ampun, kawan nih. Asal kau tahu, karena rendahnya tingkat literasi keuangan tuh, banyak yang jadi korban pinjol ilegal ini. Dan kalau sudah terjebak, akhirnya dapat teror. Pokoknya yang namanya pinjol ilegal itu lebih banyak dampak buruknya, kawan. Ketong bisa terjebak bunga dan denda harian yang tinggi. Risiko kontak ponsel bocor, data-data pribadi lah. Aduh, privasi hilang, kawan.
0: Wih, bahaya juga.
1: Makanya, kawan, lebih baik hindari jebakan pinjol ilegal. Jangan sampai ketong terjebak.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal karena buah ini sulit ditemui. Buah labu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan Kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di Kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di Kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, nah itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Yupnis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
4: Pendengar, pukul 11.43 menit, kebersamaan kita di siang ini masih dengan ruang hiburan dan juga informasi di Lintas Fak-Fak Siang. Kembali, HBO resmi memberikan lampu hijau untuk musim kedua serial Harry Potter, bahkan sebelum musim pertamanya tayang tahun ini. Nah, musim kedua akan mengadaptasi buku Harry Potter and the Chamber of Secrets. Musim kedua tersebut dijadwalkan mulai syuting pada musim gugur ini. Nah, dikutip dari Variety pada 7 Mei kemarin. Sementara itu, musim pertama judul Harry Potter and the Philosopher The Stone akan mengangkat kisah awal Harry Potter saat ia berusia 11 tahun. Ya, dan John Brown yang sebelumnya menjadi penulis di musim pertama dipromosikan menjadi CEO showrunner untuk musim kedua. Ia akan bekerja sama dengan showrunner utama Francisca Gardiner. Ya, sementara Gardiner menyebut pertunjukan ini penting untuk menjaga kelancaran produksi yang berjalan berdekatan antara musim pertama dan kedua. Dan serial ini ya, bisa dilihat Brown juga menyatakan bahwa antusiasmenya untuk melanjutkan proyek ini dan berterima kasih kepada HBO atas kepercayaan yang diberikan. Nah, itu dia informasinya. HBO serial Harry Potter season kedua syuting tahun ini. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

dunia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, di kabel di atas apa di tahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Baik, mendengar pukul 11.55 menit waktu Indonesia Timur dan berbagai pilihan hiburan dan juga informasi sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda dari pukul 5 hingga di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur dengan berbagai segmen acara dan juga pilihan hiburan dan juga informasi. Semoga saja ya semua yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat memberikan ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Tak terasa waktu jualan memisahkan kita, akhirnya saya Yuli Rormana akhiri kebersamaan kita di saat ini. Selanjutnya di lanjutan lintas sokak siang hingga sore nanti rekan saya Hatijah Baco kembali menemani ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di siang hari ini. Ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya. Mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Jumpa lagi bersama saya, Hatijah Bajo, yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda di lanjutan Fak-Fak siang hingga sore hari nanti ya, dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk edisi hari ini, Jumat tanggal 8 Mei 2026. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda dalam melaksanakan berbagai tugas dan aktivitasnya, ataupun juga untuk Anda yang tengah menikmati suasana santai bersama keluarga, ataupun tengah menikmati hidangan siang ya bersama orang-orang terkasih. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, yang tentunya pada kesempatan siang ini juga tengah mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami masih saya hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti kami akan bergabung dengan Masjid Agung Baitul Makmur. Kita ikuti bersama jalannya sholat Jumat hingga nanti menuju pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.
2: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: resensi buku prosa atau fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Bersyukur tanpa libur, terbit pada Januari 2021. Uniknya, buku ini berisi kumpulan tulisan dari penulis mengenai hikmat dari memaknai hidup dengan terus bersyukur. Dari setiap peristiwa dan kejadian, penulis ingin menyampaikan bahwa semua hal tersebut bisa disyukuri. Arswendo menekankan bahwa bersyukur bukanlah hal yang dilakukan hanya ketika mendapatkan hal baik, tetapi sebagai sikap mental yang harus diterapkan setiap hari. Dalam keadaan apapun, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan, rasa syukur harus selalu ada. Buku ini mengajarkan pentingnya menghargai hal-hal kecil dalam hidup yang seringkali terabaikan. Arswendo memberikan contoh sederhana seperti bersyukur atas kesehatan, waktu, dan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Salah satu inti dari pesan buku ini adalah bagaimana kita tetap bisa bersyukur meskipun menghadapi berbagai tantangan hidup. Arswendo percaya bahwa setiap tantangan membawa pelajaran, dan dengan bersyukur kita dapat melihat tantangan dari sudut pandang yang lebih positif. Dengan bersyukur, kita dapat merasakan kedamaian batin karena kita tidak lagi terfokus pada apa yang tidak kita miliki, tetapi pada apa yang sudah ada di dalam hidup kita. Bersyukur tanpa libur adalah buku yang menginspirasi pembaca untuk selalu bersyukur dalam setiap aspek kehidupan. Pesan utamanya adalah bahwa rasa syukur adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih bahagia, damai, dan bermakna. Dengan menerapkan rasa syukur setiap hari, kita bisa menghadapi hidup dengan lebih optimis dan penuh penerimaan. Demikian esensi buku Bersyukur Tanpa Libur karya Arswendo Atmobiloto.
0: Esensi buku prosa atau fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, begitu juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia yang tentunya sudah melangkah ke masjid terdekat ya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan baik kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, untuk edisi hari ini kami mohon maaf, kami tidak dapat siarkan secara langsung jalannya sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Makmur. Ya, semoga kehadiran kami dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami pun juga dapat menemani Anda di siang hari ini. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang mungkin tidak sempat melaksanakan ibadah sholat Jumat karena dalam kondisi sakit, satu doa kami semoga diberikan kesembuhan dan dapat kembali melaksanakan berbagai aktivitasnya, dan insya Allah di Jumat mendatang dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat.

bukan sekedar kumpulan kata di atas lembaran kertas. Ia adalah jendela dunia, membuka cakrawala, memperluas wawasan, dan membawa kita menjelajahi berbagai pengetahuan serta pengalaman tanpa harus meninggalkan tempat duduk. Melalui buku, kita bisa menjelajahi masa lalu, memahami masa kini, dan membayangkan masa depan. Ada beragam jenis buku yang bisa kita nikmati, mulai dari fiksi yang mengajak kita berimajinasi, sejarah yang menyimpan jejak peradaban, sastra yang menyentuh hati, hingga buku sains dan pelajaran yang memperkaya pengetahuan. Setiap buku punya peran, dan setiap halaman punya cerita. Dan faktanya, hingga saat ini lebih dari 130 juta judul buku telah diterbitkan di seluruh dunia. Dari sekian banyak buku yang pernah diterbitkan, ada satu yang mencatatkan rekor luar biasa sebagai buku terpanjang di dunia, menurut Guinness World Records. Buku tersebut berjudul Remembrance of Things Past, karya penulis asal Perancis Marcel Proust. Ditulis pada tahun 1912, buku ini memiliki panjang yang tak biasa, yakni 9.609.000 karakter, termasuk spasi.

0: atau dikenal juga dengan istilah bromodosis adalah masalah umum yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan rasa malu. Bau kaki biasanya disebabkan oleh pertumbuhan bakteri pada kaki yang berkeringat. Berikut ini beberapa cara efektif untuk menghilangkan bau kaki. Menjaga kebersihan kaki adalah langkah pertama dan terpenting untuk mencegah dan menghilangkan bau kaki. Cuci kaki setidaknya 2 kali sehari dengan sabun antibakteri. Pastikan untuk mengeringkan kaki dengan baik, terutama di antara jari-jari kaki, karena kelembapan dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Gunakan kaos kaki yang terbuat dari bahan yang dapat menyerap keringat seperti katun atau wol. Hindari kaos kaki yang terbuat dari bahan sintetis karena dapat meningkatkan kelembapan. Ganti kaos kaki setiap hari atau lebih sering jika kaki mudah berkeringat. Pilih sepatu yang terbuat dari bahan yang memungkinkan kaki untuk bernapas seperti kulit atau kanvas. Hindari penggunaan sepatu yang terlalu ketat karena dapat meningkatkan produksi keringat. Biarkan sepatu mengering sepenuhnya sebelum memakainya kembali. Gunakan bedak kaki atau deodoran kaki untuk mengurangi keringat dan mengendalikan bau. Bedak kaki dapat membantu menjaga kaki tetap kering dan mencegah pertumbuhan bakteri.
1: Ini sering kita anggap hanya cemilan gorengan biasa. Padahal di luar negeri justru dijual mahal dan disebut sebagai fitur info dunia tahun 2026. Inilah sukun. Bentuknya sederhana, tumbuh subur di Indonesia, dan mudah ditemukan di berbagai daerah tropis. Namun kini sukun dianggap sebagai salah satu tanaman paling berharga untuk masa depan pangan dunia. Sejak lama, sukun menjadi pangan tradisional masyarakat tropis. Di Indonesia sendiri, buah ini tumbuh alami, tahan terhadap cuaca panas, dan tidak membutuhkan perawatan yang rumit. Sekali ditanam, pohonnya bisa berbuah hingga puluhan tahun dengan hasil yang melimpah. Yang mengejutkan, sukun kini masuk dalam daftar Climate Resilience Crop, yaitu tanaman yang dinilai mampu bertahan di tengah perubahan iklim dan berpotensi membantu mencegah krisis pangan global. Dari sisi nutrisi, sukun bahkan disebut lebih unggul dibanding kentang. Kandungan seratnya tinggi, kaya vitamin C, magnesium, dan juga mengandung protein nabati. Di luar negeri, sukun diolah menjadi tepung premium bebas gluten, digunakan untuk roti hingga pasta dengan harga yang bisa berkali-kali lipat lebih mahal. Ironisnya, di Indonesia sukun masih sering dianggap biasa, padahal yang terlihat sederhana bagi kita bisa jadi adalah emas pangan di mata dunia. Kalau di kebun rumah Anda ada pohon sukun, mungkin Anda sedang menyimpan harta masa depan tanpa menyadarinya.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, untuk Anda pendengar ya, kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Ya, semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Begitu juga buat yang baru saja bergabung ya bersama kami, program satu yang berada di luar kota Palofakfak juga yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI Digital. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda dalam menyelesaikan berbagai tugas-tugasnya ya, berbagai kegiatannya di hari ini atau mungkin di hari kemarin ada sebuah rencana yang belum sempat Anda wujudkan. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan doa tersendiri untuk Anda. Nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti dinamika olahraga dan saya akan temani Anda nanti di Pro Dangdut ya. Anda juga dapat bergabung di jalur telepon 0811 495 9490. Dan hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami sampaikan dinamika Korwin Nusantara 2 dan berbagai segmen juga masih kami hadirkan untuk Anda ya, hingga kebersamaan kita pada pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti.

0: Lis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Tradisi Modulu Dulu adalah sebuah tradisi makan bersama masyarakat Bada, Kabupaten Poso. Lembah Bada terletak di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, berada di ketinggian lebih kurang 700 meter dari permukaan laut. Modulu Dulu terdiri dari dua suku kata, yakni Mo yang berarti mau melakukan sesuatu, rencana kerja, Dulu-Dulu yang berarti zaman dahulu kala, yang sudah pernah dialami atau dilihat langsung. Komunitas masyarakat Bada Poso selalu menggelar tradisi Modulu Dulu, baik itu pada pesta perkawinan atau acara-acara pemerintah setempat. Tradisi Modulu Dulu dalam prakteknya adalah makan bersama di atas 2 hingga 12 daun sebagai pengalas atau pembungkus nasi dan lauk pauk, yakni berupa telur, daging kerbau, sapi, babi, atau ayam. Setelah semua makanan yang semuanya terbungkus dari daun ini disiapkan oleh pemandu acara, mempersilakan kepada mereka yang dituakan untuk mulai. Dalam satu kelompok ini diatur 2-6 orang untuk makan bersama secara melingkar atau mulimbu. Sementara untuk peralatan minumannya terbuat dari tempurung. Dalam komunitas masyarakat Bada Poso disebut dengan Bangang Kaulu. Dalam acara Modulu Dulu inilah semua program yang telah direncanakan dibahas secara bersama-sama sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Tradisi Modulu Dulu dimaknai sebagai upaya memupuk rasa kebersamaan dan keakraban. Tradisi Modulu Dulu bermula dari kata modulu, makan bersama, di mana pada masa lalu orang tua selalu membiasakan anaknya makan berdua di atas daun yang dipakai membungkus nasi. Modulu juga memiliki arti, yakni seorang muda-mudi yang akan dinikahkan dengan aturan adat yang disebut Mopahangka atau Mopopointambi, pesta kawin adat. Sehingga tradisi Modulu Dulu ini selalu digelar pada acara pesta perkawinan. Tujuannya adalah membangun persatuan dan kegotong royongan. Untuk melestarikan budaya di kalangan komunitas masyarakat Bada Poso selalu melibatkan generasi muda. Kegiatan ini dikemas dengan sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Sebuah upaya pelestarian tradisi leluhur di kalangan anak muda tidak lain untuk mendekatkan mereka dengan kearifan lokal leluhur agar tidak punah seiring berjalannya waktu. Tentu, ini patut diapresiasi agar tradisi budaya Modulu Dulu tetap terjaga keberlangsungannya.

0: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler seperti ketika tidur atau dalam perjalanan.
1: Ya, baik pendengar. Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan baik, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Dinamika Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emil Emiliano Buendia pada menit ke-58 dan 2 gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg after the...
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Focus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morelo. Padahal Morelo belum siap, itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Arina Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Arina Sabalenka. Arina Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
2: Yeah, I'm super happy to be through.
1: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini. Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yaitu Roland Garros di Paris. Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara serta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan. Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Pengamanan dan terangin melibatkan seluruh wilayah, tadi ada 34 stasiun TV, dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran, ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan diamankan. Hampir per minggu ini yang tadi datangkan dari Bu Rosi laporkan sekitar 200-an. Tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat ada komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu aja, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.

0: besar menjadi lebih sulit. Meski demikian, ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: nah, jadi memang targetnya kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita enggak menang. Jadi kita bisa menang hari ini. Yang di pertandingan berikutnya kita harus menang.
1: Hopefully we can climb on the table again.
2: Ya, jadi memang
1: first we have to win.
0: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu memenangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir. Melayu.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sehatu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang

0: saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung, saya akan temani di 0811 495 9490 ya, untuk yang bersama kami di siang hari ini dengan seretan lagu-lagu dangdut yang dapat Anda dengarkan. Di antaranya ada Ebi Ngesti, Dahsyat, Fahmi Sahab, Gugur Sebelum Berkembang, Imam S. Arifin, Evita Mala, Senandung Rembulan, Caca Handika, Undangan Palsu, ada Uut Permatasari, Tak Mungkin, Rita Tila, Kesepian, ada Kalia Siska, Senyum Membawa Luka, Imam S. Arifin, Tanpa Kamu, Dasar Fahad, Aku Mau, Wawa Marisa, Kemelut, ada Lesti, Dengan Satu-Satunya Permaisurimu, Meli Lidah, Matamu, ada Uci Sucita, Jangan Bersedih, Maggie Z, Takut Sengsara, dan Dewi Persik ya, Mentari, yang akan temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, membuka tirai jumpa kita di Pro Dangdut siang hari ini, saya hadirkan dulu satu nomor lagu dari Ebi Ngesti ya, dengan Dahsyat, spesial untuk Anda.

Baik, untuk yang mau bergabung bersama kami, silakan saya temani di 08114959490. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, baik. Mohon maaf ya buat yang sudah bergabung ya. Kita mungkin nanti bisa dicoba lagi, boleh nanti ya di jalur telepon 0811 495 9490 ya. Mau yang mau gabung sabar dulu sebentar ya.

0: Berikut yang mau bergabung ya, silakan. Saya masih temani di 0811-495-9490 ya. Buat yang mau bergabung bersama kami, oke, ada siapa gerangan? Saya coba dulu. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, Mbak Asti.
0: Halo, selamat siang juga. Waalaikumsalam, Ibu Utri. Apa kabar nih? Baru dengar lagi suaranya.
1: Iya, sudah lama tidak masuk di podcast.
0: Kemana saja tuh?
1: Susah masuk, Mbak Asti. Berjuang, tidak bisa masuk-masuk juga.
0: Oke. Akhirnya hari ini bisa gabung ya?
1: Hari ini bisa, Alhamdulillah. Ini Mbak Ati, kita di Merauke ini lagi cerah.
0: Oke.
1: Secara suaranya Mbak Ati.
0: Baiklah, terima kasih. Oke, silakan Ibu Utri.
1: Lagunya apa Mbak Ati?
0: Ada Fami Sahab dengan Gugur Sebelum Berkembang, ada Senandung Rembulan, Imam S. Arifin dan Evita Mala, Caca Handika Undangan Palsu, juga ada
1: Undangan Palsu saja Mbak Ati.
0: Oke, baiklah.
1: Undangan palsu sama Mbak Ati.
0: Jangan dong, nanti saya bisa kesasar gitu. Bahaya kalau kesasar ya.
1: Iya, bahaya kalau di Merauke tidak bisa kesasar Mbak Ati.
0: Iya.
1: Karena biasanya satu jalur, kalau jalur ke saya ini kan dua jalur, bukan dua jalur, saya di gang gitu,
0: Iya. Nah itu dia kalau bergang-gang ya, bisa-bisanya tidak bisa pulang.
1: Tidak apa-apa, tinggal kamu sama-sama di Merauke.
0: Waduh, bisa. Nanti saya duduknya di depan gang saja gitu, menunggu Ibu Utri datang gitu kan. Silakan. Boleh.
1: Saya kirim untuk Mbak Ati yang sedang bertugas. Semoga Mbak Ati selalu sehat dan bergembira setiap saat, dan diberikan rezeki yang banyak, dan juga diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Dan juga untuk saudaraku di Palembang, Ibu Maria, semoga Ibu Maria selalu sehat. Dan juga mudah-mudahan sehat ya. Jangan sakit-sakit lagi.
0: Amin.
1: Happy. Dan juga Bang Sita Mami, Kak Ani juga, Bang Bintang Pratama, Ibu Farida dan Ibu Masya bersama pasangannya, serta Pak Nasrun dan juga Bang Luhut, dan serta Mama Ima ya, semuanya sehat. Kembali lagi ke fak-fak.
0: Om
1: Boca, juga Bang Yoga, Bang Yogi, Bang Ufa dan Bang Yogi ya, serta Mbak Lili, Mbak Rosa dan Bang Nea dan Putra Tenga, semuanya sehat selalu. Mbak Ati, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, serta Ibu Natalia.
0: Ibu Natalia. Ada yang bisik-bisik ya, Ibu Natalia. Apa kabar? Pak Freddy.
1: Kabarnya baik ini.
0: Iya. Saya dengar kedengaran suaranya gitu.
1: Kimia sama Asik lengket kayak perangkut.
0: Aduh, asik dong ya lengket-lengket. Mau juga saya harus lengket begitu ya. Namun sayang jauh.
1: Iya, harus begitu. Jadi kita harus bersama.
0: Iya, benar.
1: Happy-happy. Apalagi kita main radio begini kan, kita selalu happy, Mbak.
0: Benar tuh. Enak tuh kalau ada pasangan di samping ya, bawanya happy terus.
1: Oke, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Utri bareng sama Pak Fredinya ya, makin lengket terus ya. Happy selalu. Oke, buat yang mau bergabung lagi boleh, silakan. Masih saya temani Anda di 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, selamat siang Ati.
0: Halo, selamat siang juga untuk Bunda, apa kabar?
2: Elsie, kabar baik-baik sayang.
0: Wow, asik nih kalau lagi yang baik-baik sayang ya.
2: Cerah.
0: Asik. Oke, Bunda silahkan, mau dengar lagu apa nih?
2: urutan kedua itu apa itu judul itu urutan kedua.
0: Urutan kedua. Oke, ada Fami Sahab gugur sebelum berkembang, Imam S. Arifin dan Evita Mala Senandung Rembulan. Senandung Rembulan. Aduh, mentang-mentang Senandung Rembulan jadi lupa ya. Oke. Oke, silakan Bunda.
2: Hadir, ternyata tentu buat tapi yang sedang bertugas, selamat siang saya.
0: Terima kasih.
2: Sukses, sukses dan selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu. Yang berlewatkan Putri, ini salam dari Bunda Elvi Manado. Ada Kakak Lili, salam manis Kakak Lili. Ada Bang Yoga, ada Ibu Rosma, Ibu Nordain, Ibu. Semuanya salam sehat, diberkati. Ya, Ami, apa yang ada di Manado ada Fika, Pak juga ada di Teluk Ambon Manis. Salam sehat, diberkati juga bersama keluarga. Juga ada kita bersama Pak Darmin, Pak Bota, Putra Tengah juga bersama keluarga Pak Ahmad Irfan, Bang Le, ada Bang apa Bang apa? Ada lupa lagi, nah, Bang Luh.
0: Aduh.
2: Bang Luhut, ada Bang Iman, Bang Yadi, Bang Cud, Bang Amin, Bang Mas, Pak Ucang yang di Bangbau di sana juga ada. Apa itu? Bang Yunus, punya salam sehat. Yang ada di Ternate ada Rani. Rani, ini salam dari Munda Elsi Manado, semua-semua sudah ya. Semua salam sehat di keluarga masing-masing. Api sayang, makasih. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bunda El di Manado sudah gabung. Kita dengarkan dulu suara dari Caca Handika, undangan palsu. Juga ada Imam S. Arifin dan Evita Mala Senandung Rembulan. Spesial untuk Anda semua.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar, mendatang kami sampaikan Cek Fakta yang mana beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Faktanya, klaim dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan adalah hoaks. Dilansir dari trombekhoaks.id, isi video tersebut berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Dalam video tersebut hanya membahas mengenai Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku atau kode etik Laut Cina Selatan demi menghindari konflik. Sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811495964900. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Adik Ati.
0: Halo, apa kabar Bunda Emma?
1: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat. Cuaca lagi panas ngeri hari ini.
0: Oke, cuaca lagi ngeri ya.
1: Iya.
0: Takut dong ya.
1: Makanya apa ngeri, ini ya? Mau rekus lagu yang bisa menyejukkan hati di siang hari ini.
0: Silakan, lagunya apa nih?
1: Tolong dong, baru montor nih.
0: Oke, ada Fami Sahab, Gugur Sebelum Berkembang, Uut Permatasari, Tak Mungkin, Rita Tila, Kesepian, Kalia Siska, Senyum
1: Kesepian,
0: Bawa Luka.
1: Kesepian, Adik.
0: Oke, boleh, silakan.
1: Ya, lagi kesepian, jadi panas-panas begini, lagi kesepian.
0: Jangan.
1: Oke, salam-salamnya pertama tentunya buat Adik Atik bersama operator yang lagi bertugas. Selamat siang. Dan selamat bertugas. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Bersama teman-teman ya, kru-kru yang ada di Pro 1 Pak-Pak, semuanya selamat siang dan tetap semangat. Salam sehat. Dan spesial buat Bapak Putra, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kalau bisa gabung yuk di Suara Sika, ada Adik Niken nih. Dan buat semua saja deh, teman-teman boleh. Yang sudah menyapa Bunda maupun yang belum menyapa, dengan ucapan selamat siang dan terima kasih. Buat Adik Ati, terima kasih. Selamat siang.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang juga untuk Bunda Emma, sudah bergabung di belakangnya Bunda Emma. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar Ibu Christine yang punya toli-toli?
2: Tuhan, baik-baik saya, Mbak Ati.
0: Wah, asik dong ya, panas-panas. Yang sayang-sayang, oke.
2: Iya.
0: Boleh, silahkan deh lagunya.
2: Mati tadi ada ya, gugur sebelum berkembang ya.
0: Iya, mana nih? Gugur Sebelum Berkembang. Oke, gugur ya dari Fami Sahab, Gugur Sebelum Berkembang.
2: Itu aja.
0: Oke, baik, silahkan.
2: Oke, salam pertama ada Ibu Maria di Palembang ya. Selamat siang Ibu Maria. Salam manis, salam kompak selalu. Ada Ibu Utri, Pak Freddy juga, selamat siang. Ibu Utri hampir lupa tadi sama Bunda Natalia ya.
0: Kebanyakan jadi lupa gitu ya. Ya saking lengketnya ya, jadi lupa.
2: Ada lengketnya. Iya memang. Halo Ibu Utri, apa kabar ya? Bersama Pak Freddy, semoga sehat.
0: Amin.
2: Lanjut. Halo Ibu Mas Dia juga ya. Selamat siang Pak Bintang Pratama, Pak Ambali, Pak Nafi. Ada Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anies, Pak Reb, Nomor Jal Boros. Nah ya, Ayu Dimasohi, Ayu Cendana, Cigure, Jakarta. Ibu Sofia Saat, Bang Luhut, Pak Windy juga ya. Ada Bang Ahmad Irwan juga. Bang Iwan, Pak Jerry, Bang Lai Putra Tengah ya. Pak Taman, Pak Abu Syukur, Pak Rahman, Pak Ustadz dan semua-semuanya. Masih sudah selalu ya. Pagi ya bersama keluarga di rumah. Selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Asik, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Christine di Toli-Toli yang sudah gabung, terus semua yang ada di Toli-Toli tanpa terkecuali yang sering gabung ya bersama kami. Ada Bahagia Selalu yang tidak sempat saya senggol satu persatu. Semoga suara dari Rita Tila, Kesepian, dan juga Fami Sahab, Gugur Sebelum Berkembang dapat menemani suasana istirahat Anda bersama keluarga.

0: Banyak dari kita yang familiar dengan istilah TTD yang sering dikaitkan dengan tanda tangan dalam dunia administrasi atau dokumen resmi. Namun, tahukah Anda, TTD juga memiliki arti dan kepanjangan yang berbeda tergantung konteksnya. Ternyata dalam dunia teknologi dan ilmu pengetahuan, TTD bisa berarti Time to Digital. Ini adalah sebuah istilah yang digunakan dalam fisika dan teknologi untuk menggambarkan waktu yang diperlukan untuk mengonversi suatu sinyal waktu menjadi data digital yang dapat diproses lebih lanjut. Time to Digital seringkali digunakan dalam sistem pengukuran yang sangat presisi, seperti dalam eksperimen fisika partikel atau dalam teknologi sensor. Selain itu, ada juga menggunakan TTD untuk merujuk pada Total Time Delay, yaitu waktu total yang dibutuhkan untuk suatu proses atau sistem untuk menyelesaikan tugasnya. Sering digunakan dalam konteks telekomunikasi atau jaringan komputer. Jadi, meskipun TTD paling sering kita dengar dalam kaitannya dengan tanda tangan, ternyata istilah ini juga dapat memiliki makna teknis yang sangat berbeda, yang lebih berkaitan dengan dunia sains, teknologi, dan pengukuran. Dengan demikian, TTD bukan hanya tanda tangan, ia juga mencerminkan perkembangan teknologi yang mendalam.
1: Sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811495940 ya, untuk yang mau bergabung bersama kami. Pro Dangdut Dangdut adalah kita ya, dengan seretan lagu-lagu dangdut yang dapat menemani Anda bersama keluarga. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Mbak. Pro Dangdut Dangdut adalah kita.
0: Asik, Dangdut adalah kita. Baik, dengan siapa di mana?
1: Dan Ibu Sofi dari Makassar.
0: Oh, dengan Ibu Sofi di Makassar. Apa kabar yang punya Makassar nih?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Makassar agak mendung ini siang-siang.
0: Makassar mendung, tapi hatinya jangan mendung ya.
1: Oh, enggak lah.
0: Oh. Oke, silakan
1: siapa?
0: Bareng sama dengan saya. Siapa? Bareng sama saya Ati, Ibu Sofia.
1: Oh iya, saya lama baru monitor ini. Aduh. Jadi suara sudah lupa-lupa.
0: Suara lupa-lupa. Ya,
1: mohon maaf.
0: Ya. Iya, tidak apa-apa. Bunda Sofi, silakan nih. Mau dengar lagu apa siang ini? Ada Uut Permatasari, Tak Mungkin, Kalia Siska, Senyum.
1: Oh, yang Uut.
0: Uut Permatasari. Oh, ya. Oke, boleh. Silakan dikirimkan untuk siapa lagunya.
1: Ya, ya saya menyapa ya buat Putri Sini Tony.
0: Iya,
1: ada Ayudi Masohi, ada Yusin Dana juga, Ciguria, kabarnya Ciguria, kemudian dulu Mas Lia juga, ada Chris Pati, ada Pak Ramadan, Bang Yoga, ada Pak Api Syukur, Bintang Pratama, ada Udah Asya, Pak Fedi sama istrinya, Pak Hambali, ada Pak Nasrum, Bang Yunus, kemudian Bang Neman, Dika Ditali Abu, dan semuanya ya. Tanpa terkecuali. Selamat siang semuanya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Bunda Sofia di Makassar yang sudah bergabung. Baik, yang sudah gabung lagi, halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, Dangdut adalah kita. Iya, apa kabar?
2: Puji Tuhan, sehat.
0: Kabarnya sehat ya. Oke, silahkan nih.
2: Dangdut ketiga ya, Kak.
0: Bagaimana?
2: Yang ketiga.
0: Oh, lagunya masih ada Kalia Siska, Senyum Membawa Luka, Imam S. Arifin, Tanpa Kamu, Nasar Fahad, Aku Mau, Wawa Marisa.
2: Ketiga. Yang ketiga.
0: Lagunya siapa?
2: Yang ketiga, bukan ketiga.
0: Lagunya siapa yang tadi?
2: Yang urutan ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, ketiga, keti

0: จังหลักจำนะจะนำมาดันอยู่ก็ต้
1: อง
0: จะเล่นยืนยืนมาตัดจะอันใดเงี้ยยืนยืนยังวังนักพุทธเจนนะ
1: โอเค
0: แต่เนี่ยตะตะสงสัย
1: นะ
0: นะadalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Nona Vika yang sudah gabung. Salam untuk semua di sana. Semoga terhibur selalu. Baik, kita langsung aja dengarkan suara dari Uut Permata Sari. Tak mungkin diikuti Kalia Siska. Senyum membawa luka spesial untuk Anda.

Mengapa jaring tenis melorot di tengah? Jaring tenis yang melorot di tengah adalah pemandangan umum di lapangan tenis. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari desain dan aturan yang telah ditetapkan dalam olahraga ini. Memahami alasan di balik jaring yang melorot dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang permainan tenis itu sendiri dan bagaimana elemen-elemen kecil dapat mempengaruhi jalannya pertandingan. Jaring tenis dirancang untuk melorot sedikit di tengah agar sesuai dengan standar internasional. Bagian tengah jaring harus memiliki tinggi 91,4 cm, sedangkan bagian sampingnya lebih tinggi, yaitu sekitar 107 cm. Perbedaan tinggi ini membantu menjaga keseimbangan visual dan fungsional selama pertandingan. Dengan desain seperti ini, pemain dapat mengantisipasi pantulan bola dengan lebih baik saat bermain. Melorotnya jaring di tengah juga memiliki fungsi praktis dengan bagian

0: yang lebih rendah, bola cenderung melewati jaring pada titik terendahnya, sehingga meningkatkan peluang permainan tetap berlangsung tanpa banyak gangguan dari bola yang tersangkut pada jaring. Hal ini juga menambah tantangan bagi pemain untuk mengontrol ketinggian pukulan mereka agar tetap berada dalam batas lapangan. Pengaturan ketinggian jaring mempengaruhi strategi permainan para atlet. Pemain harus menyesuaikan teknik pukulan mereka berdasarkan ketinggian jaring tersebut untuk memastikan bola melewati jaring dengan sempurna tanpa menyentuhnya. Hal ini menambah dimensi strategis dalam permainan karena setiap pukulan harus diperhitungkan dengan cermat agar tidak kehilangan poin akibat kesalahan teknis.
1: Narkoba?
2: Kau bilang apa?
1: Aku ini bikin kaget saja. Saya ada baca berita tentang penangkapan bandar narkoba nih.
2: Oh, saya kira kau yang macam-macam dengan narkoba, teman.
1: Iya, kau tekan ruang saja. Ada berita lagi nih yang terciduk pas pesta narkoba.
2: Syukur sudah, kalau dong yang terlibat narkoba itu dapat tangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tapi sebenarnya itu tidak seberapa sih.
1: Ku maksud terasa seberapa tuh apa?
2: Asal kau tahu dulu ada yang meninggal gara-gara narkoba di sini.
3: Mendekati narkoba sama dengan mendekati kematian. Mendekat pada narkoba, maka hidupmu bermasalah.
1: Aku serius yang ku bilang tadi ke Trade nih.
2: Seriuslah, teman. Makanya, jangan dekati narkoba.

0: Baik, mendengar kembali saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Buat yang mau bergabung di jalur telepon 0811-495-9490 dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang akan temani Anda, ada Imam S. Arifin, Tanpa Kamu, Nasar Fahad, Aku Mau, Wawan Marisa Kemelut, ada Lesti, Satu-satunya Permaisurimu, Meli Lida, Matamu, Uci Sucita, Jangan Bersedih, Maggie Z, Takut Sengsara, dan Dewi Persik, Mentari. Oke, kembali saya terima yang sudah gabung lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Nasrun?
1: Yo, kabar baik.
0: Kabar baik.
1: Sehat selalu. Iya.
0: Oke, silakan langsung saja Pak Nasrun. Silakan.
1: Permaisuri.
0: Lagunya Permaisuri. Lagunya siapa? Iya. Halo. Halo.
1: Permaisuri apa lagi? Apa lagi
0: kita itu? Lesti. Satu-satunya Permaisurimu. Oke, baik.
1: Nah, itu sudah saya sampai stop saja.
0: Iya, gara-gara Permaisuri ya, jadi terbata-bata.
1: Iya.
0: Oke, boleh silakan nih salamnya buat siapa?
1: Ati, sama tugas sosial untuk kelompok Ma dan putra Sengah.
0: Terima kasih.
1: Ada Amir, Nurja Leo Paris Madangi, ada Mida, ada Om Sukul, Murabul, ada Bu Nasya Pita juga, ada Bung Leman, ada Teddy, ada Maria pada Sultan. Semuanya datang berkecil kembali. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam untuk Pak Nasrun yang sudah bergabung di belakangnya Pak Nasrun. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Junaidi, apa kabar nih?
2: Ada kabar sehat walafiat ya.
0: Sehat walafiat. Oke, silahkan.
2: Mansur S. Apa teman S. Arifin? Siapa?
0: Imam S. Arifin, Tanpa Kamu.
2: Tanpa Kamu ya.
0: Oke, tanpa saya ya, baiklah. Oke, silakan.
2: Salam-salam untuk Ibu Ati. Terima kasih banyak. Subhanahu wa ta'ala ya.
0: Amin, amin.
2: Bunda Els yang ada di Manado. Salam hormat dan harapan sehat ya. Ada Vika juga yang ada di Manado. Salam sehat bersama Mama juga di sana. Aba Bung Nasrun. Nasrun baru saya lewat ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Oh, Nasrun. Ingat-ingat juga.
0: Ingat-ingat ya. Oke. Okay.
2: Ingat juga. Untuk Bung Nasrun terima kasih. Salam sehat ya. Ada Rani juga yang di Ternate. Kalau ada monitor masuk juga. Ada kita orang punya ibu Pak Ani juga. Lalu kemudian ibu siapa? Rosna ya. Ibu Rosna, selamat siang, harapan sehat selalu. Lei juga, Bu Lei, Bu Luhut juga di sana, ada siapa, Yunus, ada juga Ucang yang ada di bawah-bawah, ada Pak Iwan juga di Aceh, Melabo juga ada, gitu, ada siapa, Ustadz ya, dan lain-lain juga Putra Tengah juga ya, selamat salam Bro. Jadi itu terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Bung Junaidi yang sudah gabung ya. Baik, langsung aja kita dengarkan suara dari Lesti, Satu-satunya Permaisurimu, diikuti Imam S. Arifin, Tanpa Kamu, spesial untuk Anda.

0: Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas nyamuk.
1: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat dan Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Pagi Anda juga makin seru dengan hadirnya para-para pinang dan dialog interaktif. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Banjir rob merupakan salah satu fenomena bencana banjir yang kerap melanda Indonesia. Banjir rob juga bisa disebut banjir laut pasang. Fenomena bencana banjir rob ini sering terjadi pada pemukiman yang berada di pinggir laut. Cara mengatasi banjir rob tidak jauh berbeda dengan cara mengatasi bencana banjir pada umumnya. Melansir dari situs resmi mitigasi bencana Ristekdikti, berikut ini langkah-langkah mitigasi bencana banjir mulai dari sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Sebelum terjadi banjir, penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta di daerah banjir. Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari pemukiman laut. Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas di bagian sungai rawan banjir. Nah, saat terjadi banjir, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, ataupun camat. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Setelah terjadi banjir, secepatnya membersihkan rumah, gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit. Cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare. Waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular dan mimpan atau binatang penyebab penyakit seperti kecoa, lalat, dan nyamuk. Usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sebelum kita berpisah ya di Pro Dangdut siang hari ini, satu persembahan dari Dewi Persik ya dengan Pentari, saya hadirkan spesial untuk Anda yang belum sempat bergabung juga ya, mudah-mudahan bisa terhibur dengan irama lagu dangdut yang berikut ini.

0: Baik, mendengar satu persembahan Dewi Persik dengan Mentari sudah menemani suasana Anda di siang hari ini. Dan baik, sampai di sini dulu saya temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih untuk Andre yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak Fak. Dan baik, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya kami sampaikan dinamika Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Sari berita, pembentukan tim gugus tugas Perda Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Fakfak tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan unsur media massa, dunia usaha, dan masyarakat. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya Hatijah Bajo, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, pembentukan tim gugus tugas Perda Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Fakfak tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan unsur media massa, dunia usaha, dan masyarakat. Laporan Januardi.
2: Saudara, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga DP3B 2KB Kabupaten Fakfak, Santi Kristin Empatiran, menegaskan pentingnya peran gugus tugas Kabupaten Layak Anak dalam menilai pencapaian program pemenuhan hak anak di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, gugus tugas tersebut bertugas memastikan 5 klaster dan 24 indikator Kabupaten Layak Anak telah berjalan dengan baik. Santi menjelaskan, tim gugus tugas Kabupaten Layak Anak tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan unsur media massa, dunia usaha, dan masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting agar proses pengawasan dan evaluasi berjalan lebih maksimal. Ia mengatakan, informasi yang diterima dari masyarakat menjadi salah satu dasar penting dalam penanganan persoalan anak di daerah. Menurutnya, berbagai laporan yang muncul di tengah masyarakat dapat membantu pemerintah mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan.
3: Itu fungsi gugus tugas adalah mereka untuk menilai pencapaian dari 5 klaster yang di dalamnya ada 24 indikator itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Karena kalau dalam tim gugus tugas itu bukan dari pemerintah daerah tetapi dari unsur media massa, dunia usaha, dan juga masyarakat. Mereka juga terlibat di dalam. Karena informasi banyak kan dari masyarakat dulu baru bisa ke kami, bahwa itu baru disebut, oh benar ada terjadi begini-begini. Gitu. Salah satu contoh ya tadi, masyarakat juga menyampaikan bahwa di lokasi tertentu peningkatan kasus perkawinan anak itu meningkat. Nah, informasi kita terima dari mereka. Nah, berarti kita harus tindak lanjut bersama-sama dalam tim itu seperti apa. Jadi kalau ini sudah dilaksanakan, tentunya sering dan untuk setiap tahun itu ada penilaian khusus langsung dari kementerian. Sejauh ini kabupaten itu sudah setiap pemenuhan hak anak itu sudah terpenuhi atau tidak. Salah satunya mereka tanya kita sudah punya perda atau belum, kita sudah punya tim gugus tugas atau belum, dan itu ada penilaian tersendiri dari kementerian. Sejauh ini kabupaten sudah mendukung program pemenuhan hak anak atau tidak. Terus berapa capaian anak-anak di Kabupaten Fakfak yang sudah mendapatkan layanan akte kelahiran. Terus berapa banyak jumlah angka kematian ibu dan bayi. Berapa banyak anak sudah mendapatkan layanan secara kesehatan sesuai dengan hak mereka. Nah, kalau kita tadi kolaborasi atau lintas sektor, tentunya data-data itu ada di setiap OPD terkait. Kalau kesehatan, berarti kita harus minta datanya. Berarti jumlah puskesmas berapa, berapa anak yang dilayani dalam satu tahun, itu data kita ambil dari mereka. Nah, di tim-tim itu otomatis dalam tim gugus tugas itu mereka lah yang bertugas di situ, yang memang nanti dikoordinir oleh kami Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kami yang nanti mengarahkan berdasarkan dengan indikator yang ada. Karena indikator ini tolak ukur untuk menjawab setiap klaster, 5 klaster dengan kelembagaan tadi.
2: Lebih lanjut, Santi menjelaskan bahwa setiap tahun terdapat penilaian khusus dari kementerian terkait pemenuhan hak anak di daerah. Penilaian tersebut mencakup keberadaan regulasi daerah, pembentukan tim gugus tugas, hingga dukungan pemerintah daerah terhadap program pemenuhan hak anak. Januardi melaporkan.
1: Penanganan sampah di Kabupaten Fakfak saat ini masih terus berjalan dan dikembangkan secara bertahap bersama Dinas Lingkungan Hidup. Laporan Januardi.
2: Saudara, Bank Sampah Fafa Kicau terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah dari rumah agar memiliki nilai ekonomis dan dapat dikelola secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah serta pembentukan bank sampah unit di sejumlah wilayah di Kabupaten Fafa. Pengelola Bank Sampah Fafa Kicau, Rispa Dianto, mengatakan penanganan sampah di Kabupaten Fafa saat ini masih terus berjalan dan dikembangkan secara bertahap bersama Dinas Lingkungan Hidup. Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah dilakukan untuk merumuskan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik ke depan. Ia menjelaskan dalam waktu dekat pihaknya berencana membentuk bank sampah unit di setiap RT dan distrik. Namun untuk tahap awal, program tersebut difokuskan pada 3 distrik terbesar di Kabupaten Fakfak, yakni distrik Fakfak, Fakfak Tengah, dan Pariwari.
4: Penanganan sampah di Fakfak ini sementara kita masih berjalan, proses berjalan. Kita juga ada kerjasama komunikasi baik dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan Kepala Dinas kemarin juga kita sudah rumuskan untuk sistemnya, bagaimana ke depannya, terus kita nanti ke depannya nanti dalam waktu dekat akan membentuk bank-bank sampah unit rencananya. Bank-bank sampah unit di setiap RT, setiap distrik. Kita fokus kita di 3 distrik. Distrik terbesar di Fakfak ini, distrik Fakfak, Fakfak Tengah, sama Pariwari. Itu yang kita fokuskan untuk sementara ke depan ini. Jadi, untuk penanganan sampah di sini sementara berjalan, proses berjalan, ya kita minta dukungan dari masyarakat kelola sampahnya untuk mendukung gerakan kami.
2: Sementara itu, Rispa Dianto menuturkan hingga saat ini jumlah nasabah Bank Sampah Fakfak Hijau tercatat sebanyak 63 orang. Namun dari jumlah tersebut, hanya sekitar setengahnya yang aktif melakukan penyetoran sampah secara rutin. Menurutnya, rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi dan edukasi terkait manfaat pengelolaan sampah.
4: Untuk nasabah kita, sementara ini yang sudah tercatat, 63 nasabah. Itu yang aktif paling sekitar setengahnya lah. Sisanya ya kadang ini satu kali setor, habis itu sudah tidak tor lagi. Mungkin karena kita kurangnya sosialisasi untuk masyarakat begitu. Butuh sosialisasi dan edukasi lagi untuk masyarakat.
2: Selain melakukan pengumpulan sampah, Bank Sampah Fakfak Hijau juga telah beberapa kali melakukan pengiriman hasil daur ulang terutama sampah plastik dan kertas. Rispa Dianto menyebutkan pengiriman sampah campuran terakhir mencapai sekitar 12 ton, sedangkan pengiriman sebelumnya mencapai lebih dari 12 ton tergantung jenis material yang dikumpulkan. Ia menambahkan rencana pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST di TPA Kandaber diharapkan mampu membantu pengelolaan sampah residu bernilai rendah. Januardi melaporkan.
1: Kehadiran paket tempat sampah organik dan anorganik diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah semakin meningkat serta mampu mengurangi volume sampah rumah tangga di Kabupaten Fakfak. Laporan rekan Januardi.
2: Saudara, Bank Sampah Fakfak Hijau terus menghadirkan inovasi pengelolaan sampah berbasis rumah tangga dengan memanfaatkan bahan-bahan bekas yang ramah lingkungan. Salah satu inovasi terbaru yang diperkenalkan yakni pembuatan paket tempat sampah organik dan anorganik untuk membantu masyarakat memilah sampah sejak dari rumah. Pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau, Rispa Dianto, mengatakan pihaknya menyediakan satu paket tempat sampah bagi masyarakat yang ingin bergabung menggunakan layanan pengelolaan sampah yang disediakan. Program tersebut sekaligus menjadi bentuk edukasi agar warga lebih peduli terhadap pengelolaan sampah mandiri. Ia menjelaskan melalui layanan tersebut, masyarakat tidak hanya mendapatkan fasilitas tempat sampah, tetapi juga layanan penjemputan sampah rumah tangga. Selain itu, warga diajarkan cara mengelola sampah dapur menjadi kompos menggunakan alat sederhana berbahan daur ulang.
4: Ini kan kita sediakan dua tempat sampah, satu paket untuk masyarakat yang berminat mau daftar untuk jasa kami. Di ini kan kita bikin jasa kayak jasa begitu. Jadi nanti masyarakat bisa dijemput sampahnya dan mendapatkan juga tempat sampah khusus kompos. Jadi masyarakat bisa sampah-sampah dapurnya bisa langsung dikompos di dengan alat yang sederhana seperti ini. Jadi masyarakat sebetulnya tidak perlu alat-alat mahal untuk mengelola sampah. Cukup yang alat-alat sederhana seperti ini yang dibuat dari bahan-bahan yang daur ulang ramah lingkungan sudah bisa kelola sampah secara mandiri di rumah. Jadi tidak perlu lagi bingung untuk kemana sampahnya, sampah dapurnya bagaimana begitu. Pisahkan saja anorganik sama organiknya saja, minimal itu saja. Itu sudah sangat membantu untuk berkontribusi untuk pengolahan sampah di Fakfak ini. Semua sampah-sampah dapur, sisa-sisa dapur, makanan semua masuk di sini begitu.
2: Rispa Dianto menjelaskan seluruh sisa makanan dan sampah dapur dapat dimasukkan ke dalam wadah kompos tersebut untuk mempercepat proses penguraian masyarakat cukup menambah air cucian beras yang dicampur molase atau gula merah yang telah dilarutkan dengan air. Yang menambahkan dalam waktu sekitar 1 bulan, masyarakat sudah dapat memanen hasil kompos berupa pupuk organik padat maupun pupuk organik cair. Melalui inovasi ini, Bank Sampah Fafak Hijau berharap kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah semakin meningkat serta mampu mengurangi volume sampah rumah tangga di Kabupaten Fafak. Januardi melaporkan.
1: Aparat Kampung Werpigen memastikan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT segera dilakukan. Penyaluran tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat 8 Mei 2026. Kepala Kampung Werpigen Rusli Patiran menyampaikan jadwal tersebut saat dikonfirmasi RRI pada Kamis 7 Mei 2026. Ia mengatakan seluruh persiapan tengah dilakukan pihak kampung. Menurutnya, aparat kampung menyelesaikan pembuatan baliho kegiatan terlebih dahulu. Pemerintah kampung menetapkan sebanyak 15 orang sebagai penerima manfaat. Seluruh penerima telah disesuaikan dengan kriteria yang ditentukan pemerintah. Ia menjelaskan, penerima BLT terdiri dari warga lanjut usia atau lansia. Selain itu, terdapat warga penyandang cacat dan masyarakat yang mengalami sakit menahun. Ia memastikan penetapan penerima dilakukan melalui proses pendataan yang matang. Pihak kampung berharap penyaluran bantuan dapat berjalan lancar tanpa kendala. Aparat kampung juga meminta bekerja maksimal agar pelaksanaan berlangsung tertib. Bantuan tersebut diharapkan mampu meringankan kebutuhan masyarakat penerima, terutama bagi warga yang memang membutuhkan perhatian khusus. Ia juga meminta masyarakat mendukung jalannya program pemerintah kampung. Dengan persiapan yang dilakukan, pemerintah kampung optimis penyaluran BLT berjalan sesuai jadwal. Program tersebut menjadi salah satu prioritas penggunaan dana kampung tahap pertama tahun 2026. Kampung Werpigen Distrik Wartutin mulai merealisasikan program kerja tahun 2026 setelah dana kampung tahap pertama yang bersumber dari APBN resmi dicairkan. Laporan Anwar Lamohan.
5: Aparat Kampung Werpigen mulai menjalankan program kerja tahun 2026. Hal itu menyusul pencairan dana kampung tahap 1 yang bersumber dari APBN. Kepala Kampung Werpigen Rusli Patiran mengatakan dana tersebut telah dicairkan. Pencairan dilakukan pada Selasa 5 Mei 2026. Pernyataan itu disampaikan saat dikonfirmasi RRI pada Kamis 7 Mei 2026. Menurutnya, setelah pencairan dilakukan, pihak kampung langsung menyiapkan pelaksanaan program. Salah satu program prioritas yakni penyaluran bantuan langsung tunai BLT. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu kebutuhan masyarakat kampung Werpigen.
6: Di tahun 2026, dana kampung lebih khusus Werpigen, APBN tahap 1 sudah dicairkan pada hari Selasa. Dan saat ini disiapkan penyaluran BLT kepada 15 penerima manfaat.
5: Selain BLT, pemerintah kampung juga akan menjalankan sejumlah program lain. Seluruh kegiatan akan disesuaikan dengan hasil agenda dan kesepakatan bersama warga. Ia menegaskan aparat kampung akan berupaya menjalankan program secara maksimal. Hal itu dilakukan agar seluruh kegiatan tahap 1 dapat selesai tepat waktu. Ia juga meminta dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program kampung. Dengan cairnya dana tahap 1, pemerintah kampung optimis pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan lancar. Program yang telah direncanakan diharapkan memberi manfaat nyata bagi warga kampung Werpigen. Anwar melaporkan.
0: Sekian, Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter. RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: 1.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Masa Tu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami. Ada bahagia selalu untuk Anda di sore hari ini ya. Semoga aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar, dengan berbagai segmen juga akan menghiasi ruang dengar Anda semua. Begitu juga buat yang berada di luar kota Pala Fak-Fak yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Dan baik pendengar, nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan ekonomi digital. Kita akan bersama dengan owner Savon Story at Antigores OTW ya. Dan Anda pun juga boleh gabung nanti di jalur telepon 0811-495-9490 dengan ya, mana Anda juga dapat ikuti ekonomi digital nanti lewat YouTube RRI Fak-Fak hingga kebersamaan kita pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dari seputaran Jalan Kapten Patendian 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat sore, salam bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga.

0: Tidur itu seperti reset untuk tubuh, tapi tidur yang cukup itu relatif. Pada umumnya, orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam tidur per malam untuk kesehatan fisik dan mental yang optimal. Tidur bukan hanya soal jumlah jam, tapi juga kualitasnya. Selama tidur, tubuh melakukan perbaikan sel, mengatur hormon, dan memori kita pun diperkuat. Kurang tidur, kamu bisa merasa lelah, gampang marah, dan konsentrasi menurun. Jadi, pastikan tidurmu cukup. Bukan cuma dalam jumlah, tapi juga kualitas tidur yang nyenyak.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

dari kita yang familiar dengan istilah TTD yang sering dikaitkan dengan tanda tangan dalam dunia administrasi atau dokumen resmi. Namun, tahukah Anda, TTD juga memiliki arti dan kepanjangan yang berbeda tergantung konteksnya. Ternyata dalam dunia teknologi dan ilmu pengetahuan, TTD bisa berarti Time to Digital. Ini adalah sebuah istilah yang digunakan dalam fisika dan teknologi untuk menggambarkan waktu yang diperlukan untuk mengonversi suatu sinyal waktu menjadi data digital yang dapat diproses lebih lanjut. Time to Digital seringkali digunakan dalam sistem pengukuran yang sangat presisi, seperti dalam eksperimen fisika partikel atau dalam teknologi sensor. Selain itu, ada juga menggunakan TTD untuk merujuk pada total time delay, yaitu waktu total yang dibutuhkan untuk suatu proses atau sistem untuk menyelesaikan tugasnya. Sering digunakan dalam konteks telekomunikasi atau jaringan komputer. Jadi, meskipun TTD paling sering kita dengar dalam kaitannya dengan tanda tangan, ternyata istilah ini juga dapat memiliki makna teknis yang sangat berbeda, yang lebih berkaitan dengan dunia sains, teknologi, dan pengukuran. Dengan demikian, TTD bukan hanya tanda tangan, ia juga mencerminkan perkembangan teknologi yang mendalam.

Sakit kaki atau dikenal juga dengan istilah bromodosis adalah masalah umum yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan rasa malu. Bau kaki biasanya disebabkan oleh pertumbuhan bakteri pada kaki yang berkeringat. Berikut ini beberapa cara efektif untuk menghilangkan bau kaki. Menjaga kebersihan kaki adalah langkah pertama dan terpenting untuk mencegah dan menghilangkan bau kaki. Cuci kaki setidaknya 2 kali sehari dengan sabun antibakteri. Pastikan untuk mengeringkan kaki dengan baik, terutama di antara jari-jari kaki, karena kelembapan dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Gunakan kaos kaki yang terbuat dari bahan yang dapat menyerap keringat seperti katun atau wol. Hindari kaos kaki yang terbuat dari bahan sintetis karena dapat meningkatkan kelembapan. Ganti kaos kaki setiap hari atau lebih sering jika kaki mudah berkeringat. Pilih sepatu yang terbuat dari bahan yang memungkinkan kaki untuk bernapas seperti kulit atau kanvas. Hindari penggunaan sepatu yang terlalu ketat karena dapat meningkatkan produksi keringat. Biarkan sepatu mengering sepenuhnya sebelum memakainya kembali. Gunakan bedak kaki atau deodoran kaki untuk mengurangi keringat dan mengendalikan bau. Bedak kaki dapat membantu menjaga kaki tetap kering dan mencegah pertumbuhan bakteri.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda. Ya, apalagi untuk Anda yang baru saja bergabung, bagaimana nih dengan aktivitas sore Anda? Ya, mudah-mudahan aktivitasnya menyenangkan. Segala aktivitas di hari ini berjalan baik. Begitu juga untuk Anda para pedagang-pedagang yang sepertinya sedang mulai sibuk ya di tempat jualannya masing-masing. Ya, mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Pendengar, tanggal 8 Mei menjadi salah satu hari yang membuat berbagai peringatan penting di dunia. Meski bukan tanggal merah, momen ini menyiapkan nilai kemanusiaan, kesehatan, dan sejarah global. Melansir dari National Today dan berbagai sumber internasional, terdapat sejumlah peringatan penting yang jatuh pada tanggal ini. Peringatan tersebut mencerminkan kepedulian global terhadap kemanusiaan, kesehatan, serta peristiwa bersejarah dunia. Yang pertama adalah Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Iya, tanggal 8 Mei diperingati sebagai Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional setiap tahunnya. Penetapan ini bertepatan dengan hari lahir Henry Donat sebagai pendiri Komite Internasional Palang Merah. Ya, peringatan ini bertujuan menghormati jasa organisasi kemanusiaan yang membantu korban bencana dan konflik. Selain itu, organisasi ini juga berperan dalam penanganan krisis kesehatan di berbagai negara. Momentum ini juga menjadi pengingat pentingnya solidaritas dan kepedulian terhadap sesama di seluruh dunia. Peran relawan dan tenaga kemanusiaan menjadi kunci dalam membantu masyarakat yang terdampak krisis. Berikut adalah, tanggal 8 Mei juga diperingati sebagai Hari Kanker Ovarium Sedunia sejak tahun 2013. Kampanye ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit yang sering terlambat terdeteksi. Kanker ovarium merupakan salah satu penyakit serius yang banyak menyerang perempuan di berbagai negara. Ya, gejala yang tidak spesifik membuat penyakit ini sering diketahui pada tahap yang sudah lanjut. Melalui peringatan ini, masyarakat diajak memahami penting deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan rutin. Edukasi ini juga mendorong dukungan bagi para penyintas kanker ovarium. Nah, di sejumlah negara, tanggal 8 Mei dikenal sebagai Hari Kemenangan di Eropa. Ya, peringatan ini menandai berakhirnya Perang Dunia II di wilayah Eropa pada tahun 1945. Peristiwa ini terjadi setelah Jerman Nazi menyerah kepada pasukan Sekutu dalam konflik global tersebut. Momen ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah dunia modern. Ya, peringatan ini biasanya diisi dengan upacara penghormatan kepada veteran dan korban perang. Sejumlah negara juga menggelar parade militer dan acara kenegaraan untuk mengenang peristiwa tersebut. Baik, informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Ternyata setiap orang itu punya love language yang beda-beda ya kawan.
1: Iyalah beda-beda. Tapi yang jelas aku love language buat bumi tuh acts of service.
0: Eh, memangnya bisa kah language untuk bumi?
1: Ya bisa lah, contohnya kayak ikut kasih bersih lingkungan, daur ulang sampah plastik, atau tanam pohon. Itu semua kan bentuk aksi nyata tuh.
0: Memang, kok juga ya? Jadi ceritanya bukan cuma buat pasangan saja, tapi bisa untuk lingkungan juga ya?
1: Betul. Kok tahu, saya sekarang ada gabung dengan komunitas peduli lingkungan. Gabung dengan komunitas itu asik kok. Bisa tambah teman dan pengalaman. Dampaknya juga baik untuk kitong lingkungan.
0: Semua bisa dimulai dari hal kecil. Gunakan produk ramah lingkungan atau kurangi plastik. Ingat reuse, reduce, dan recycle. Yuk tunjukkan love language-mu untuk bumi mulai sekarang.
2: Siapa nih yang suka makan kue klepon? Klepon merupakan salah satu kue tradisional atau jajanan pasar yang banyak digemari dan memiliki kandungan karbohidrat yang bisa diolah tubuh menjadi energi. Menurut buku Eden Slaven and Netherlands karya J.M. Meulenhof, klepon ternyata sudah lama ada di restoran-restoran Belanda dan Cina sejak tahun 1950-an. Imigran-imigran asal Indonesia lah yang memperkenalkannya. Konon, kue ini diperkenalkan pertama kali di negeri Kincir Angin oleh seorang imigran Indonesia yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Di Malaysia atau Singapura, nama klepon disebut sebagai buah Melaka. Di Sumatera, Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, nama klepon disebut sebagai onde-onde. Klepon semakin populer akibat perdagangan dan dihargai sebagai salah satu warisan tradisi kuliner Nusantara yang menjadi simbol atau identitas kolektif suatu daerah. Pada zaman yang selalu menuntut perubahan dan penyesuaian seperti saat ini, klepon diolah dengan tampilan rasa yang beragam. Tidak hanya gula merah yang menjadi isiannya, klepon juga dapat diisi dengan rasa green tea, vanila, coklat, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar klepon dapat menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, tanpa mengubah cita rasa aslinya. Klepon merupakan lambang kesederhanaan, mengandung nilai-nilai kebaikan yang dapat dipelajari oleh semua orang. Ini dapat dilihat dari bahan-bahannya yang simpel dan mudah didapatkan, yaitu tepung ketan, garam, pandan, gula merah, air, dan kelapa. Kesederhanaan kue tradisional ini juga tampak dari cara membuatnya. Sifat sederhana, bersahaja, atau tidak berlebihan merupakan perilaku terpuji yang wajib dimiliki manusia dalam kehidupannya. Tekstur klepon yang kenyal dengan isi gula punya makna bahwa terkadang sesuatu yang alot akan terasa manis di kemudian hari jika ada usaha.

0: Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Think and Grow Rich, buku karya Napoleon Hill yang rilis pada tahun 1936. Tema buku ini adalah bahwa siapapun dapat mencapai kesuksesan dan kekayaan dengan mengikuti serangkaian prinsip tertentu. Terdapat beberapa faktor di dalamnya seperti faktor dorongan dan motivasi dalam setiap individu, faktor kreativitas serta ketekunan dan faktor stimulus eksternal. Menurut Napoleon Hill, kita harus percaya bahwa diri kita mampu dalam mencapai dan menggapai tujuan serta mimpi dalam hidup kita. Kita harus sadar akan diri kita, kita harus mendominasi pikiran kita agar menghasilkan tindakan-tindakan fisik dan akan membawa kita pada realita yang ada. Kita harus fokus dengan tujuan utama dalam hidup kita, menanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak akan berhenti dalam berusaha dan menggapai tujuan utama dari hidup kita. Kita harus terus berbuat baik di mana kita menyadari bahwa tidak ada harta ataupun tahta yang akan bertahan lama jika kita tidak membangunnya dengan kebenaran dan juga keadilan. Kita harus meraih kesuksesan kita dengan cara yang jujur dan tidak merugikan pihak manapun. Lewat buku Think and Grow Rich ini, kita dapat mengetahui kunci dari kesuksesan ada dalam diri kita sendiri, di mana diri kita merupakan penentu dari jalan hidup yang kita jalani. Memiliki sinergi kemauan dan keyakinan, fondasi keyakinan yang kokoh akan membentuk manusia yang kokoh. Dalam proses meraih kesuksesan, kita sebagai makhluk sosial membutuhkan dukungan dari orang lain, dan dari sana terbentuklah ahli pikir yang bisa aktif memberikan bantuan seperti saran, kritik, dan semangat dalam proses meraih sebuah kesuksesan. Tindakan yang kita lakukan merupakan buah dari pikiran kita. Maka dari itu, mari mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif mengenai tujuan kita. Jajah ketakutan-ketakutan yang kita miliki yang menghalangi kita menuju kesuksesan yang ingin kita raih, dan bersosialisasi dengan mereka yang memiliki aura dan pikiran positif dan juga memiliki keberanian. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda bersama keluarga, ataupun juga untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses ya untuk Anda. Baik pendengar, konsumsi alkohol pada anak ya di bawah umur merupakan masalah serius yang dapat berdampak jangka pendek maupun jangka panjang. Pada masa ini, tubuh dan otak anak masih dalam tahap perkembangan, nah sehingga zat berbahaya seperti alkohol dapat memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan pada orang dewasa. Ya, salah satu dampak utama adalah gangguan pada perkembangan otak. Dalam kajian neuroscience, alkohol diketahui dapat mempengaruhi fungsi kognitif seperti kemampuan berpikir, mengingat, dan mengambil keputusan. Jika konsumsi sejak usia dini, resiko gangguan belajar dan penurunan prestasi akademik menjadi lebih tinggi. Selain itu, alkohol juga dapat merusak organ tubuh, terutama hati. Anak yang mengkonsumsi alkohol berisiko mengalami gangguan fungsi hati lebih cepat. Bahkan ya, dapat memicu penyakit seperti hepatitis atau kerusakan hati lainnya jika kebiasaan ini berlanjut. Ya, sistem kekebalan tubuh juga dapat melemah ya, sehingga anak lebih mudah terserang penyakit. Di sisi perilaku, konsumsi alkohol dapat memicu perubahan emosi dan juga kontrol diri. Anak cenderung ya menjadi lebih agresif, sulit berkonsentrasi, dan berisiko terlibat dalam perilaku berbahaya seperti perkelahian atau kecelakaan. Tidak hanya itu, paparan alkohol sejak dini juga meningkatkan kemungkinan kecanduan di masa depan. Dampak sosialnya pun tidak kalah besar ya. Anak yang terbiasa mengkonsumsi alkohol berpotensi mengalami masalah dalam hubungan dengan keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Iya, hal ini dapat menghambat ya perkembangan kepribadian dan masa depan mereka. Pencegahan menjadi langkah utama yang harus dilakukan. Peran orang tua sangat penting dalam memberikan edukasi sejak dini tentang bahaya alkohol. Pengawasan, komunikasi terbuka, serta memberikan contoh yang baik menjadi kunci agar anak tidak terjerumus dalam kebiasaan tersebut. Kesimpulannya, konsumsi alkohol pada anak di bawah umur membawa banyak resiko yang dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama dari keluarga dan lingkungan untuk melindungi anak-anak agar tumbuh sehat dan memiliki masa depan yang lebih baik. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Nukim Papua adalah hasil daya cipta rasa yang dimiliki manusia berbudaya dan beradab. Bagian dari prestasi pencapaian masyarakat Nukim Papua sendiri atas tumpuhan harapan yang memoles bakat alami melalui kemahiran kerajinan tangan. Nukim dibuat dari berbagai bahan serat pohon, kulit kayu, dan daun pandan, serta rumput rawa. Menurut bahan, jenis, model, dan bentuk alami serta ukuran Nukim, maka berbeda dengan tas yang diproses oleh pabrik dengan berbagai bahan yang dihasilkan melalui pabrik. Tentu itulah yang diakui sebagai unsur budaya masyarakat Papua.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji mendorong masyarakat menjalankan pola hidup sehat melalui sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya menekan biaya kesehatan secara nasional. Menurutnya, pola hidup sehat mencakup juga kebersihan lingkungan, pencegah penyakit menular, termasuk pola makan sehari-hari. Dalam kesempatan tersebut ya, Nuroji menyoroti soal pola makan kesehatan yang menjadi timbulnya penyakit. Iya, dalam hal ini penyakit katastropik seperti jantung, stroke, dan jenis penyakit lainnya. Menurutnya penyakit ini menjadi perhatian serius sebab berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah penyakit ini banyak diderita masyarakat Indonesia. Pihaknya juga menyoroti banyak anak muda yang mengidap penyakit katastropik yang membuat dirinya prihatin. Sehingga ia menilai pentingnya sosialisasi GERMAS dilakukan kepada masyarakat. Ya, sekedar diketahui, sosialisasi GERMAS merupakan kolaborasi antar Komisi 9 DPR RI dengan Kementerian Kesehatan selaku mitra kerja. Dalam kesempatan tersebut, Nuroji juga sekaligus melakukan penandatanganan komitmen pencegahan penyakit tidak menular bersama masyarakat Kota Bekasi dan stakeholder kesehatan. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan negara, tetapi juga meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga, terutama anak-anak. Ketika orang tua terlibat dalam korupsi, dampaknya tidak berhenti pada ruang sidang atau penjara. Anak-anak mereka seringkali harus menanggung beban sosial, emosional, dan psikologis yang berat. Bayangkan, seorang anak yang harus menghadapi stigma masyarakat, kehilangan kepercayaan, hingga terputusnya akses pendidikan atau kesempatan hidup layak. Mereka terpaksa menanggung kesalahan yang bukan milik mereka. Lebih dari itu, korupsi dalam keluarga menciptakan lingkaran ketidakadilan yang sulit diputus. Sebagai orang tua, kita adalah cermin nilai-nilai yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kejujuran, integritas, dan tanggung jawab adalah warisan paling berharga yang dapat diberikan kepada anak. Dengan menjauhkan diri dari korupsi, kita bukan hanya menjaga masa depan bangsa, tetapi juga melindungi masa depan anak-anak kita. Korupsi mungkin menguntungkan sesaat, tetapi dampaknya menghancurkan masa depan mereka yang paling kita cintai.
1: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Pace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
2: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace-Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
2: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Why We Sleep, karya Margaret Walker, terbit pada tahun 2017. Buku ini menjelaskan betapa pentingnya tidur bagi kesehatan fisik dan mental kita. Tidur bukan hanya tentang istirahat, tetapi juga mempengaruhi fungsi otak, memori, emosi, dan sistem kekebalan tubuh. Dalam buku Why We Sleep, mengungkapkan resiko kesehatan serius yang dapat kita alami dengan kurang tidur, seperti peningkatan resiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan gangguan mental. Walker juga mengidentifikasi pola tidur modern yang buruk seperti gangguan tidur akibat teknologi dan gaya hidup yang sibuk, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur kita. Buku Why We Sleep memberikan saran praktis buat kita untuk meningkatkan kualitas tidur yang nyaman dan menghindari kebiasaan yang mengganggu tidur seperti mengkonsumsi kafein dan alkohol sebelum tidur. Walker menjadikan buku ini sebagai sumber wawasan mendalam tentang tidur dan dampaknya bagi kesehatan kita. Buku Why We Sleep sangat penting bagi siapapun yang ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana tidur mempengaruhi hidup kita secara menyeluruh. Demikian esensi buku Why We Sleep karya Matthew Walker.
0: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Saya tanya Bapak dulu. Bapak.
3: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
2: Listrik padam, tolong cek, Kak.
3: Aduh,
2: tunggu sudah, Bapak cek. Kenapa? Bapak listrik padam?
3: Iya, sapu listrik padam.
2: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
3: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
2: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jake. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.
4: FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore juga buat yang berada di luar kota Palafakfak. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan ya. Ada bahagia selalu untuk Anda. Tetap semangat dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Buat yang berada di luar kota Palafakfak juga, yang saat ini pantau siaran kami ya melalui RRI Digital, satu harap kami cuaca cerah dan sukses selalu ya dapat Anda gapai. Baik pendengar, nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur ya, atau jam 5 sore nanti saya akan temani Anda semuanya di Fafak Sore ya, ataupun di Ekonomi Digital. Anda juga dapat bergabung nanti ya di jalur telepon 0811-495-9490. Hingga nanti kebersamaan kita pada pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Kima, si kerang raksasa yang dilindungi. Kima merupakan biota laut moluska, bertumbuh lunak dan bercangkang. Hewan ini umumnya dikenal sebagai kerang raksasa. Ukuran kima mencapai 1,5 hingga 2,5 meter dengan berat 250 kg dan hidup di ekosistem karang bawah laut. Tahukah Anda, sebanyak 8 dari 12 jenis kima di dunia hidup di lautan Indonesia. Spesies tersebut meliputi kima raksasa, kima selatan, kima sisik, kima lubang, kima kecil, kima pasir, kima Cina, dan kima boy. Mereka umumnya dapat ditemui di Selat Bali, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Pantai Barat Tapanuli, dan di perairan Indonesia bagian timur. Kima punya peranan penting bagi ekosistem laut dangkal. Salah satunya adalah sebagai filter alami air laut. Tak hanya itu, mantel pada kima juga menjadi tempat hidup beberapa biota laut. Cangkangnya juga punya fungsi yang sama dengan biota terumbu karang. Namun karena tingginya ancaman terhadap kima, biota laut ini pun dilindungi, sehingga dilarang menangkap dan memperdagangkan kima. Biota ini juga masuk dalam daftar Red List yang dikeluarkan oleh IUCN, International Union for Conservation of Nature. Dengan status terancam punah atau endangered, kima juga masuk dalam daftar Convention International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kategori Appendix 2, yang berarti perdagangan biota ini perlu ada pengaturan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan keanekaragaman sumber daya lingkungan.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: di negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat dengan berbagai aktivitas di sore hari ini. Kehadiran kami di Prosateri Fak-Fak juga ya dapat menjadi teman dan sahabat Anda ya, mungkin untuk Anda yang tengah menikmati suasana sore di seputaran Jalan Reklamasi ya, bersama keluarga dan ya menikmati berbagai cemilan dari UMKM yang ada di sana. Mudah-mudahan saja silapa yang sudah dipersiapkan berjalan dengan lancar. Ataupun juga untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai rutinitasnya, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami di sore ini juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda.

0: Sindrom patah hati atau sindrom broken heart adalah masalah yang terjadi ketika seseorang mengalami stres fisik atau emosional yang parah. Akibat kondisi tersebut, hormon stres dalam tubuh dapat menyebabkan kardiomiopati atau melemahnya jantung. Hal ini juga mengakibatkan aktivitas pompa jantung terganggu sehingga timbul kontraksi. Secara medis, sindrom patah hati dikenal juga sebagai kardiomiopati Takotsubo yang pertama kali diidentifikasi di Jepang pada tahun 1990. Dinamai Takotsubo karena bentuk jantung yang mirip dengan perangkap udang tradisional Jepang, Takotsubo. Dilansir dari laman Kemenkes, gejala sindrom broken heart sangat mirip dengan serangan jantung, seperti nyeri dada dan kesulitan bernafas. Hal inilah yang menyebabkan penderitanya diduga mengalami serangan jantung. Namun, berbeda dari serangan jantung, penyumbatan arteri tidak sering ditemukan pada pasien dengan sindrom broken heart. Pemicu terjadinya broken heart syndrome adalah stres berlebihan dan rasa sedih yang mendalam. Sehingga penting menjaga kesehatan mental dan fisik serta mengelola stres, kecemasan, dan jenis ketegangan emosional lainnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya, akan tetapi penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fak-Fak.
1: Selamat sore pendengar, mendatang kami sampaikan Cek Fakta, yang mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama Kemenag menilai soal kasus pencabulan santriwati di Kabupaten Pati adalah nafsu manusiawi. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid dari Kemenag mengenai isu tersebut. Menurut Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Asar, kasus kekerasan seksual tersebut sengaja di-framing untuk menyerang. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindak kekerasan dan pelecehan seksual karena lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman dan bermartabat bagi seluruh peserta didik. Ya, sehingga informasi tadi dikategorikan hoaks atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: sangka tidak, macam tiap mau 17 Agustus tuh orang-orang semangat 45 ya. Ada banyak lomba-lomba, pokoknya rame. Tapi habis itu ya sudah, biasa-biasa saja.
1: Iya kawan, tapi sebenarnya tuh tidak harus tunggu Agustus baru ketong isi kemerdekaan. Setiap hari juga bisa mau.
0: Kok terlalu rajin lah ya?
1: Rajin bagaimana? Tiap hari ketong belajar sungguh-sungguh, terabolos sekolah, itu sudah jadi salah satu bentuk nyata ketong isi kemerdekaan.
0: Kemerdekaan bukan hanya soal sejarah, tapi tentang masa depan. Mari, isi kemerdekaan dengan karya, semangat belajar, dan kontribusi nyata. Karena Indonesia butuh generasi yang bukan sekedar bangga, tapi juga berdaya.
2: Apakah Anda pernah merasa sedih atau tiba-tiba menangis tanpa alasan yang jelas? Nah, perasaan seperti ini disebut dengan istilah hipoprenia. Istilah hipoprenia mungkin masih asing terdengar di telinga masyarakat umum. Istilah ini merupakan perasaan emosional manusia yang sebenarnya merupakan respon terhadap suatu keadaan yang menimpa diri sendiri. Menurut para ahli, menangis secara tiba-tiba tanpa alasan bisa menjadi indikasi masalah yang berdasar pada kondisi fisik dan mental. Penyebabnya adalah gangguan kecemasan, kondisi depresi atau stres, post-traumatic stress disorder, PTSD, atau kondisi mental ketika mengalami serangan panik yang dipicu oleh trauma pengalaman masa lalu, organic brain syndrome, OBS, atau gangguan fisik yang menyebabkan penurunan fungsi mental, dan PMS atau menstruasi yang juga dapat menyebabkan perasaan sedih dan ingin menangis tanpa alasan yang jelas, dikarenakan

0: terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi menemani suasana sore Anda mendatang. Kami temani Anda semuanya di segmen ekonomi digital ya. Pada edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026, kita sudah bersama dengan seseorang seorang anak muda yang sangat luar biasa ya. Dengan tema kita adalah revolusi layanan digital membuka peluang baru. Kita sudah bersama dengan owner dari Savon Store dan Antigores Otowe. Ada Aksa, Bung Aksa, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabarnya baik ya, tapi tidak macet ya perjalanannya.
1: Iya, tadi sempat ini sih sebelum kesini tiba-tiba kayak hujan jeda berapa menit saja gitu.
0: Oke, hujan lokal ya?
1: Iya, hujan lokal.
0: Baik, kita juga undang Anda pendengar ya, yang ingin bergabung boleh bertanya-tanya.
1: Oh, ini live ya?
0: Iya, kita live ya. Silakan di jalur telepon 0811-495-9640. Acara ini juga dapat Anda ikuti melalui YouTube RRI Fak-Fak. Jadi kita live juga nih lewat YouTube ya. Oke. Jadi siapa tahu ada yang ingin tanya-tanya terkait dengan usahanya ya, bagaimana cara perintisnya gitu, apalagi kalau namanya anak muda ya. Nah, anak muda pastinya banyak sekali nih kegiatan dan rencana. Kadang-kadang rencana tak terduga banyak ya.
1: Iya, banyak.
0: Oke, mungkin bisa berbagi cerita juga nih bagaimana perjalanan usaha yang dirintis mulai dari Salmon Store hingga akhirnya lahir layanan Antigores.
1: Antigores OTW. Jadi OTW itu kayak layanan pemasangan antigores di kayak, kan biasanya kalau orang pasang antigores kan biasa harus ke counter-counter gitu. Karena belum ada yang kepikiran gitu, jadi saya berpikir kayak kenapa tidak dibikin aja gitu.
0: Boleh. Kita boleh cerita dari awalnya. Seperti apakah awal mulanya? Silakan.
1: Dari mana dulu nih? Mungkin dari counternya atau
0: counternya dulu?
1: Dari counternya.
0: Dari counternya, abis itu baru kita minggir sedikit di antigoresnya.
1: Jadi mungkin kalau saya ceritakan dari awalnya, ini sih saya awalnya ini kerja di salah satu toko HP di Jalan Baru, namanya Sinar Paresel.
0: Itu kalau itu sudah pada kenal semua ya di Fak-Fak ya?
1: Iya. Jadi saya dulunya salah satu karyawan sih itu, promotor sih itu awalnya. Dan kalau bilang kenapa bisa masuk di situ, sebenarnya ini sih bingung juga begitu awalnya. Karena kan dari awal itu sebenarnya pemikirannya itu sepas mau lulus sekolah.
0: Berarti sekolah di sini juga?
1: Iya, saya lulusan dari SMK Yapis.
0: Oke. Jadi bingung akhirnya.
1: Iya, jadi pas lulus cuma kan saya terbatas inilah apa? Dibilang kalau saya mau memaksakan kuliah begitu jadinya kayak maksa gitu, karena pikir lagi ada apa kayak ekonomi keluarga gitu.
0: Masih bilang, ada adik-adik juga?
1: Enggak, saya bungsu kebetulan.
0: Anak bungsu ya.
1: Cuman saya bilang kayaknya ini sih mending langsung kayak cari uang aja gitu.
0: Karena
1: kan saya pikir begini, kalau orang kayak saya dulu pemikiranku waktu sebelum pas sebelum kayaknya sebelum UN gitu. Sempat terbesit kayak ini kan kalau orang kuliah nyatanya rata-rata itu harus, kalau misalnya kayak mau kuliahnya lebih terarah begitu, harus ambil jurusan memang yang kita minati, terus nanti pas lulusnya bisa diaplikasikan gitu. Terus waktu itu pas saya sempat terpikir itu mau ambil waktu mau kuliah, ambil jurusan teknik elektro gitu. Jadi apa lulusan dari situ, pokoknya karena lumayan hobi di apa kayak dunia-dunia ngulik-ngulik gitu.
0: Pokoknya namanya elektronik suka.
1: Iya, sukanya pokoknya bagian elektronik gitu. Cuma pas bilang aduh kayaknya agak susah sih kalau kayak mau kuliah, apalagi di Fak-Fak kayak bingung juga nanti mulainya kemana gitu. Terus baru saya bilang kan kalau abis kuliah begitu kan tujuannya kan pasti mau cari uang juga gitu kan.
0: Sama-sama tujuannya.
1: Tujuannya kan pasti cuma satu, yang penting dapat uang gitu. Kayaknya coba-coba ini deh ya, kayak kerja dulu. Jadi awalnya saya keikut dari keluarga saya. Jadi keluarga saya hampir semua, aku bilang rata-rata pelaku usaha.
0: Usaha ya.
1: Iya. Okay. Kakak dari mungkin dari orang tua dulu.
0: Orang tua.
1: Mama itu dia dulu jualan kelontongan.
0: Oke. Okay.
1: Terus kakak saya nomor, saya tiga bersaudara.
0: Oke. Okay.
1: Kakak saya yang pertama dia kelontongan juga.
0: Oke. Okay,
1: lapak dia Almira di. Yang di Ki Hajar Jawantara.
0: Oke, okay, baik.
1: Terus yang kakak saya yang nomor dua dia baju.
0: Baju,
1: iya,
0: baju-baju.
1: Lebih ke baju-baju ya? Gitu, sablon, pakaian. Uh-huh. Dia pak sport.
0: Okay.
1: Di Tambaruni.
0: Tambaruni.
1: Nah, terus saya bilang
0: ini yang ketiga.
1: Iya, ya, saya ketiga gitu. Jadi awalnya tuh saya pas udah lulus saya ikut jual kelontongan juga gitu.
0: Oke, okay, ikut-ikut lah.
1: Iya, karena maksudnya kan orang tua juga ada
0: usaha
1: di situ. Saya bilang kenapa enggak coba gitu, yeah. Siapa tahu ada rezeki gitu. Ternyata mungkin enggak jodoh di situ. Iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi terpaksa mutusin kayaknya mau coba cari yang suasana lain. Yang lain gitu. Mm-hmm. Terus ditawarkan masuk di konter yang di Sinar Pare itu. Mm-hmm. Alhamdulillah dari situ saya dapat teman rata-rata memang di saya punya lingkungan lumayan mendukung lah. Okay. Di dunia handphone gitu. Mm-hmm. Kenalan banyak. Terus saya pas 2022 mm-hmm. saya memutuskan kayak untuk berhenti sejenak gitu. Terus ya hitung-hitung juga kayak mau istirahat bentar lah. Dari 2000 saya awal kerjanya 2019.
0: Mm-hmm.
1: Di dunia HP dari 2019 sampai 2022.
0: 22 istirahat. Heeh,
1: 2022 istirahat. Mm-hmm. Terus keluar Jawa lah niatnya kayak
0: jalan-jalan gitu.
1: Iya, mau jalan-jalan.
0: Hasil.
1: Refreshing. Teman bilang healing gitu.
0: Ah, iya betul. Baik.
1: Sebenarnya ke sana itu kemarin rencananya mau lihat kayak peluang-peluang bisnis apa yang saya bisa kira-kira bawa ke Fakfak gitu.
0: Mm-hmm.
1: Karena kalau dibilang kan sebenarnya kita di daerah Papua sebenarnya kalau dibilang tidak ketinggalan sih, cuma mungkin tidak tereksplor saja begitu. Jadi sebenarnya bisa kita sama ratakan kayak dari Papua sampai di Jawa. Kamu dibilang yang di Jawa kenapa tidak harus tidak ada di Papua gitu. Kenapa tidak diadakan saja gitu. Karena kan lumayan di Jawa lumayan banyak referensi. Saya lihat-lihat lah mulai kayak ada sate-satean angkringan. Terus ada pokoknya banyak lah di situ. Kayak ada kayak saya sempat ke di Surabaya itu namanya area Kodang kalau nggak salah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi itu area anunya apa?
0: Tempat-tempat elektronik gitu.
1: Bukan.
0: Mm-hmm.
1: Apa namanya tempat kayak kuliner gitu.
0: Oh,
1: tapi
0: kuliner.
1: Dia khusus malam, tapi area kawasan TNI.
0: Berarti
1: Heni,
0: dia
1: gitu.
0: Buka pada malam hari saja.
1: Iya, dibukanya pas malam hari. Mm-hmm. Jadi situ lumayan banyak referensi. Mm-hmm. Ada yang jual kayak kulineran, ada terus yang kayak mainan-mainan. Okay. Apa begitu.
0: Banyak lah pilihan gitu ya.
1: Iya, banyak pilihan. Saya juga sempat kayak foto-foto sih bilang mungkin kayak nanti ada yang kepincut gitu kan.
0: Iya, yang jatuh hati.
1: Iya, jatuh hati gitu.
0: Baik.
1: Terus mama telepon gitu, mama bilang, nak balik sudah kesini, ke papa gitu.
0: Okay.
1: Ada tempat nih, kalau coba-coba. Awalnya ini, nggak mau balik gitu, maunya kayak di sana mau kumpul modal lagi lah gitu. Cekal itu kayak mungkin merantau keluar lah.
0: Cari suasana baru.
1: Iya, ya. Cari suasana baru juga di sana kan mungkin itu mungkin setahun nanti baru balik. Tapi mama bilang ada tempat nih.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin terserah nanti mau usahanya apa.
0: Terserah.
1: Yang penting balik. Terus saya tanya kan tempatnya di mana? Ternyata di area pasar waktu itu di Kelapa Dua.
0: Kelapa Dua. Oke. Okay.
1: Saya bilang rame nggak di bagian daerah-daerah situ? Maksudnya saya juga kan. Kalau macam kita sebagai pelaku bisnis kan ya tempat kamu dibilang 50%-nya lah.
0: Pokoknya minimal 50% rame.
1: 50% rame, okay. Gitu. Dari lokasi tempatnya. Terus mau bilang lumayan lah bisa gitu. Sudah, jadi saya memutuskan balik ke Fakfak. Tapi sebelum balik ke Fakfak saya sudah pikir memang kayak aduh di tempat itu kayak saya buka apa gitu.
0: Masih pikir lagi.
1: Iya, masih pikir lagi soalnya buka apa. Awalnya mau kayak apa. Awalnya tuh dari sana tuh niatku kuliner gitu kan. Kayak karena kuliner kamu dibilang hampir kebutuhan orang tiap hari gitu.
0: Iya, makan ya tiap hari.
1: Iya, tiap hari orang mau ngemil, makan atau mungkin minuman gitu. Terus saya bilang kayaknya tempat enggak mendukung nih kalau di Kelapa Dua karena area situ area HP semua.
0: Iya.
1: Saya bilang kayaknya mungkin konter aja deh kayak kasih sama aja dengan teman-teman yang lain. Jadi sudah saya balik ke Fakfak, saya buka konter Safon Store itu nama Itu juga saya terinspirasi dari Erafon, salah satu konter terbesar di Indonesia lah.
0: Okay.
1: Erafon namanya.
0: Erafon, jadi
1: jadi nama? Saya ambilnya sa dari sopnya inisial nama belakang Aksa. Saya ambil fontnya, saya terinspirasi dari Erafon. Jadi terbentuklah Safon.
0: Safon deh.
1: Jadi itu waktu saya awal ininya tanggal 1 November. Dari tanggal 1 November 2022 saya buka di Kelapa 2. Terus sampai sekarang.
0: Sampai sekarang ya?
1: Iya, itu juga saya di counter itu saya inovasi terus gitu. Awalnya kan kalau di

0: dari iseng-iseng jadi
1: iya, jatuhnya bisa. Jatuhnya juga kayak senang lah hobi gitu kan, hobi jadi duit gitu. Sudah akhirnya saya di situ sekaligus dengan anti gores. Di situ sudah ada saya punya untuk mesin cetak anti gores memang 2022 itu.
0: Sudah ada memang.
1: Iya,
0: ya?
1: Sudah ada memang. Karena memang ada salah satu perusahaan yang memang dari kalau dia satu perusahaan sama kayak robot gitu, benar robot. Dia menyediakan alat memang untuk kayak bisa cetak anti gores menyesuaikan tipe yang
0: HP.
1: Tipe HP-nya gitu. Sudah, jadi saya bilang kan, oh ini lo bagus sih, ini lumayan fleksibel, jadi kalau dibilang semua tipe HP bisa gitu. Jadi sudah sekalian saya ambil, berjalan sampai sekarang 2026. Itu juga kemarin waktu pas sudah pindah ke Pasar Tambaruni.
0: Oh, sekarang sudah posisinya
1: iya,
0: pindah ke Pasar Tambaruni.
1: Kemarin kan pindahnya itu tahun kemarin 2025 bulan Agustus kayaknya pindah ke Pasar Baru karena udah disuruh pindah kan.
0: Iya.
1: Nah, di sana kan muncul tantangan baru lagi gitu.
0: Okay.
1: Karena udah dibilang kan lokasinya baru lagi nih. Karena maksudnya orang yang taunya biasa kita di Kelapa 2,
0: pindah lagi ke sana.
1: Ini kemana ini yang biasa di sini?
0: Yang jadi pelanggan juga cari-cari di
1: mana
0: ini.
1: Apalagi kan saya masih bujang gitu kan. Maksudnya tidak ada karyawan, maksudnya cuma sendiri gitu.
0: Oh, berarti selama ini kerja sendiri?
1: Iya, saya kerja sendiri selama ini. Terus saya bilang, "Aduh, ini kayaknya kalau enggak berinovasi ini juga susah gitu kalau di sini, apalagi kayak tempat saya kan di lantai 3 di ini sekalian promosi ya teman-teman. Saya punya tempat di Pasar Tambaruni lantai 3 itu kalau lewat tangga belakang terus naik ke lantai 3 belok kanan dia lorong pertama agak ujung juga sih.
0: Paling ujung ya?
1: Iya.
0: Kayaknya saya pernah lirik ini.
1: Iya, jadi situ saya menyediakan hampir semuanya bisa lah karena menurut saya kalau saya enggak kayak membisahkan gitu, kayak enggak stuck di salah satu bidang saja agak susah gitu. Bisa saja kayak mungkin fokus di satu bidang, yang penting mungkin perharinya konsisten gitulah. Cuma karena memang tidak bisa konsisten di satu bidang, kayak orangnya enggak melulu ada gitu kan, apalagi lokasinya baru. Jadi kayak menuntut saya gimana caranya harus saya survive lagi gitu. Jadi kepikiran lah saya bilang ini ada. Awalnya kan ini ambil servis HP,
0: service
1: cuma kan, cuma kan kalau servis HP itu kan dibilang tidak semua tipe HP ada, kan spare partnya ibaratnya kan dari yang kita tempat pesan, dia kan sudah per tipenya udah dirancang kayak tipe ini khusus untuk tipe ini, nggak bisa di kayak dipakaikan tipe lain gitu. Saya bilang kalau ini terbatas gitu, saya bilang kenapa nggak coba anti gores? Karena kan kalau anti gores ini kayak by request gitu, jadi kayak kak bisa cetak anti goresin, oh tinggal nanti di cutting aja, itu dia alat cuttingnya, tinggal dimasukkan tipe apa yang kita mau cari, kan di situ kan dia update terus itu. Jadi HP sampai HP yang sekarang 17 Pro Max juga ada di situ.
0: Yang terbaru ya.
1: Jadi dia itu bagusnya dia update terus dan semua tipe HP hampir semuanya bisa. Jadi saya kepikiran saya bilang, kayaknya saya menyediakan jasa ini deh, karena belum ada di Papak juga, apalagi mungkin kayaknya di Indonesia juga belum ada.
0: Sendiri ya.
1: Karena saya pikir kan kalau anti gores ini lumayan krusial lah buat
0: setiap pemakaian
1: handphone gitu, apalagi kayak anak-anak gitu, kayak pakainya dikit-dikit pecah gitu. Kalau saya punya yang bahan ini, dia juga bahannya bagus, dia bahan hidrogel.
0: Karena kalau anak zaman sekarang kan sukanya main game ya.
1: Main game itu terus bisa menyesuaikan juga ada kayak bahannya yang kalau main game dia lebih licin gitu.
0: Jadi memang sudah disediakan memang ya.
1: Kayak saya bilang kayaknya coba deh. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya mungkin karena masih baru juga, masih tahap penyesuaian juga, jadi masih ada beberapa orang saja yang kayak
0: sudah
1: pernah request gitu.
0: Dan ini untuk pelanggan pertama nih, penggunaan jasa ada yang sudah dipanggil ke rumah atau bagaimana?
1: Sudah untuk sampai sekarang kan, cuma kan ini jalannya mungkin baru ada berapa mingguan gitu. Ya mungkin ada beberapa lah. Kemarin yang terakhir itu di perumahan Kodim situ, saya baru tahu juga ternyata di belakang sana lumayan panjang juga. Di bagian agak dalam-dalam gitu. Terakhir kemarin pasang di situ.
0: Itu seperti apa itu layanan panggilnya?
1: Jadi di situ kan saya sediakan kontak saya di di akun platform namanya Anti Gores OTW. Di IG ada, bisa dihubungi di situ. Di situ saya ada taruh kontak WA saya, jadi kayak orang tinggal ngechat saja begitu. Terus kasih tahu tipe HP-nya apa, terus mau yang bahannya apa, karena kebetulan di yang untuk anti gores saya

0: Dia kan tiga bahan
1: okay,
0: gitu.
1: Oke, apa-apa saja tuh?
0: Kalau yang bahan yang pertama dia kristal clear, dia bening. Jadi okay, kayak itu jatuhnya kalau pasang nggak kayak kelihatan pasangan anti lurus gitu.
1: Jadi taunya HP saja gitu.
0: Jadi kayak bening ya begitu.
1: Oke.
0: Okay. Malah ada sempat berapa kali itu kalau sudah habis pasang, ini kayak nggak pasangan anti lurus gitu.
1: Pasti ditanya, ini pasang atau tidak ini?
0: Nanti pasti udah pasang ini.
1: Oke, itu yang
0: terus yang bahan kedua dia namanya anti glare. Mm-hmm. Jadi itu lebih ke di bawah, biar di bawah matahari nggak silau kan. Kalau yang bening kan ada kayak ada pantulan gitu. Nah kalau yang glare kita masih bisa lihat
1: bisa,
0: gitu
1: ya?
0: Tidak terlalu terpantau apa terpantau silau. Terus dia bahannya juga lebih, kalau saya main game lebih cocok yang kayak gitu sih kan. Okay, dia agak licin.
1: Waduh,
0: dia
1: ini buat yang main game ya?
0: Karena dia tidak apa kayak meninggalkan sidik jari.
1: Oke, okay,
0: jadi sidik jari tidak menempel.
1: Oke, okay, baik.
0: Cuma kalau untuk sensor sidik jari bisa gitu.
1: Sensor bisa ya.
0: Terus yang bahan ketiga ini yang lumayan banyak sih yang biasa yang pakai, dia bahan privasi.
1: Oke.
0: Okay, jadi kalau dari samping dia agak gelap begitu, nggak kelihatan.
1: Jadi yang di sebelahnya tidak bisa nyontek ya?
0: Jadi kayak macam misalnya lagi duduk bersebelahan gini, di sebelah nggak bisa lihat gini nggak lagi ngechat siapa gitu atau lagi ngapain gitu nggak bisa lihat. Okay. Jadi mestinya lihat dari depan gitu. Itu yang bahan yang ketiga, itu yang biasa banyak di request sama yang matte.
1: Oke, okay. Untuk harganya?
0: Kalau untuk harganya, yang untuk bening sendiri dia Rp50.000. Terus kalau yang matte tadi, yang anti silau dia Rp60.000. Kalau yang privasi, ini dia bagusnya dia sudah anti matte juga. Itu dia Rp100.000. Dan apa, ada juga untuk versi tape-nya juga. Kalau yang tape, ada yang biasa, ada yang clear, yang bening. Terus ada juga yang anti-glare juga. Sama ada juga untuk HP lipat.
1: HP lipat, oh ada, iya benar, sekarang kan sudah ada ya.
0: Karena kalau HP lipat kan dia sebenarnya anti-goresnya juga kan khusus itu. Kalau untuk yang kaca kadang dipasang sebelah-sebelahan gitu. Nggak bisa kayak, karena kalau kaca otomatis retak lah gitu kan. Jadi kalau anti gores yang lipat itu dia bahannya khusus lebih fleksibel. Jadi kayak pas dilipat dia tidak meninggalkan kayak bekas ini.
1: Lipatan?
0: Bekas lipatannya nggak kentara gitu.
1: Oke. Jadi ini semua tipe memang ada ya?
0: Iya, semua tipe bisa ini. Jadi kayak tinggal menyesuaikan saja kayak, kak ada tipe ini, pasti ada gitu. Karena dia update terus mesinnya juga.
1: Itu pemasangan harga tadi memang sudah termasuk pemasangan atau untuk anti gores saja?
0: Itu semuanya sudah pemasangan. Pasangan anti gores kita antar ke rumah langsung. Jadi cuma tahu nanti sampai di rumah payment sesuai harga anti goresnya. Sudah tinggal terima aja. Pemasangan juga dari kita.
1: Baik. Jadi kapan saja bisa ya dipanggil.
0: Bisa.
1: 24 jam atau 12 jam saja.
0: Batas sampai jam 9 sih paling. Karena kan lokasinya di pasar kan. Jadi tidak mau harus balik ke pasar dulu untuk dicetak gitu.
1: Oke, itu beberapa layanan yang sudah diberikan ya. Nah, menurut Aksan sendiri untuk perkembangan gaya hidup digital masyarakat saat ini, apalagi HP ya, salah satu kebutuhan yang memang sangat dibutuhkan dalam setiap aktivitas, apapun aktivitas kita, handphone adalah salah satu. Kalau menurut Aksan sendiri seperti apa untuk perkembangan digital saat ini?
0: Untuk kalau perkembangan digital, kalau ini dari segi mananya nih?
1: Usaha.
0: Kalau usaha, menurut saya kalau HP,
1: apalagi kalau berurusan dengan handphone ya, HP.
0: Kalau menurut saya HP ini untuk sekarang kan dibilang sakral ya, wajib gitu. Enggak bisa kayak mungkin anak muda kalau enggak pakai HP itu jatuhnya kayak aduh, enggak deh kayak gitu. Karena dari HP ini kok dibilang hampir semuanya bisa kita dapat, mulai dari informasi kita bisa dijangkau, terus bisa kayak memudahkan kita, tergantung anak mudanya Ji. Kalau apa menurut saya, HP ini dia bukan sebatas hanya scroll TikTok atau mungkin kayak live update status atau mungkin posting, nggak sebatas itu saja. Jadi sebenarnya kalau HP mau ditelusuri itu lebih, kalau kayak saya, kalau saya lebih suka itu kadang lihat ini kayak usaha apa sih yang belum ada di papa gitu.
1: Jadi di browsing-browsing mulai
0: cari. Iya, browsing-browsing gitu. Kadang kayak kalau iseng gitu kayak gabus saya sampai ricikan gitu, kira-kira modalnya gimana gini, perinciannya, kosnya gimana gitu. Jadi kum dibilang apalagi untuk di Fafak ya. Di Fafak ini dia mungkin yang selama yang saya pantau selama saya hidup di Fafak, ini dia lumayan mendukung dalam suatu hal yang baru. Jadi misal kayak ada suatu hal yang baru di Fafak, itu pasti masyarakat di Fafak itu dia support 100%. Tinggal tergantung bagaimana caranya kayak kita konsisten dengan apa yang kita buat di awal gitu. Karena kan Fapeng ini kok dibilang jiwa FOMO-nya tinggi gitu.
1: Iya, benar.
0: Kayak rasa penasaran sangat tinggi
1: sekali
0: gitu.
1: Ada yang baru semua pada istilahnya kayak kepo
0: gitu. Itu di mana gitu? Itu di mana gitu.
1: Oke. Okay.
0: Makanya kemarin saya sempat pikirnya kayak kenapa kuliner gitu.
1: Mm-hmm.
0: Saya sebenarnya juga lagi saya ada buka brand kopi juga saya.
1: Oke. Okay. Masih jatuh hati di kuliner ya.
0: Saya sebenarnya ada buka kopi cuma sekarang lagi vakum karena mesin saya lagi trouble.
1: Okay.
0: Kalau kopi namanya Sapu Coffee.
1: Sapu Coffee. Mm-hmm. Ya, baik.
0: Jadi itu saya bukanya kemarin juga kepikiran karena saya suka kan kebetulan suka minum kopi.
1: Iya, apalagi satu, main HP sambil minum kopi.
0: Iya, saya salah satu penikmat kopi juga. Okay, gitu kan.
1: Baik.
0: Dan kalau saya bilang kalau beli tiap hari juga ini berasa gitu.
1: Mm-hmm.
0: Kayak tiap hari keluarin 20, 23, 20 berasa juga nih. Saya bilang kenapa enggak kayak kepikiran kayak buka gitu. Hmm. Jadi kemarin saya coba buka di pasar di tempat saya yang di lantai 3 itu. Jadi tempat saya itu kalau mungkin teman-teman yang sudah pernah lihat itu ada meja khusus, saya sediakan meja bar gitu untuk khusus untuk ngulik kopi di situ. Jadi awalnya itu saya targetnya sebenarnya orang-orang pasar gitu. Okay. Ternyata ada juga orang-orang luar yang suka. Cuma untuk sekarang lagi ini istirahat dulu.
1: Ya? Lebih fokusnya ke yang ini ya.
0: Iya.
1: Ke
0: di konter sama anti gores dulu.
1: Oke. Okay. Nah, ini tantangan terbesar yang biasa dihadapi selama perintis usaha ini apa saja nih?
0: Mungkin ini sih konsistensi itu yang biasa paling susah.
1: Yang membuat seorang Aksa harus susah untuk konsisten ya, apalagi ini kan usaha sendiri.
0: Mungkin karena zaman mungkin ya, karena kau bilang makin kesini tuh ibaratnya kayak ada batasan apa kayak patokan-patokan gitu ya. Kayak anak muda kayak apalagi anak muda sekarang kayaknya kalau saya lihat kebanyakan gengsi gitu.
1: Oh.
0: Iya.
1: Iya,
0: kayak sudah ada patokan kayak misalnya mungkin usaha di Jalan Baru begitu kayak aduh enggak deh kayaknya ngapain dulu Jalan Baru. Sebenarnya kalau dibilang di Jalan Baru juga kan salah satu area yang lumayan ramai gitu yang bisa dimanfaatkan gitu. Malahan saya sempat kepikiran kayak mau buka saya juga Jalan Baru gitu, cuma kayaknya tulang sabar dulu.
1: Ini
0: gitu.
1: Banyak nih ide.
0: Iya, karena maksudnya gitu, karena saya bilang kenapa anak-anak muda kayak enggak bisa kepikiran sampai di sana gitu. Apa yang bisa buat kayak mereka kayak itu sih menurut saya kayak gengsi saja sih. Karena menurut saya kalau di fak-fak lumayan mendukung untuk ini, tapi kalau untuk kayak tadi pertanyaan bilang kayak tantangan terbesar selama buka usaha itu yang pertama konsisten terus tidak boleh kayak patah semangat. Terus memang harus kayak tiap hari itu ini harus kayak tanamkan dalam diri, ayo hari ini sesuai harus capai target gitu. Target harian harus dicapai terus. Tiap bulan juga kayak harus capai target terus gitu. Terus apa namanya pengeluaran juga kalau bisa biasa itu juga salah satu hal yang tidak disangka-sangka gitu. Pengeluaran tidak terduga, nanti mungkin apa pas sudah akhirnya kok nggak nambah-nambah gitu. Kok uangnya segini-segini aja,
1: kemana dia ya
0: kemana gitu. Sama mungkin ke ini sih apa sistemnya sih.
1: Okay.
0: Kalau untuk pelaku usaha ya kayak mesti kayak sudah ada sistem yang dibuat begitulah, kayak pemasukan bulanan berapa terusnya nanti dibagi akhir bulan, karena itu juga lumayan PR juga begitu. Apalagi kayak saya sendiri yang di konter, yang saya semua yang apa namanya backup
1: handle,
0: semua
1: ya?
0: Handle gitu. Itu lumayan PR semuanya sih.
1: Baik, kalau bagaimana cara menjaga kualitas nih biar tetap disuka sama pelanggan dan banyak dicari? Nah, tentunya ada strategi tersendiri ya dari Aksan sendiri untuk menjaga kualitasnya nih, kualitas produk tentunya.
0: Kalau untuk kualitas sih kalau saya lebih ini sih lebih ke suka, kalau untuk anti gores sendiri ya itu saya lebih ke menjelaskan ke orangnya begitu kayak carinya yang gimana gitu.
1: Okay.
0: Karena anti gores ini udah bilang sudah ada banyak pemikiran salah gitu. Jadi saya mau garis bawahi dulu ya.
1: Boleh.
0: Anti gores ini sebenarnya dia fungsinya hanya melindungi HP dari goresan. Jadi bukan melindungi HP dari bantingan gitu biar layarnya nggak pecah, enggak.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi biar mau pakai anti gores yang 1 juta sekalipun kalau macam jatuh modelnya gimana juga tetap pecah gitu.
1: Tetap pecah, ya. Okay.
0: Kan dari awal memang namanya kan anti gores gitu. Jadi untuk tahan goresan gitu. Jadi banyak yang salah kaprah gitu. Terus saya kalau untuk kalau ditanya dari kayak untuk mau jujur gitu kan, dari segi bahan kualitas dari antara anti gores yang umum beredar itu anti gores kaca yang sudah paling banyak dipakai, terus ada anti gores yang sempat viral juga itu keramik sama anti gores hidrogel. Okay. Nah, dari ketiga ini yang lumayan kualitasnya bagus itu menurut saya keramik sama hidrogel. Karena kalau keramik ini dia bahannya kayak mirip silikon gitu, kayak plastik tapi mirip-mirip kaca juga, jadi kayak dia agak kokoh sedikit tapi fleksibel. Okay. Jadi nggak gampang pecah dia. Bukan gampang pecah, nggak bisa pecah gitu.
1: Bisa tapi perlu harus dijaga juga.
0: Iya,
1: kan.
0: Cuma kalau kaca ini yang menurut saya yang resikonya lumayan tinggi karena kan kaca ini dia bahannya kan kaku gitu. Jadi otomatis kalau macam misalnya dia kena benturan gitu terus pecah, tidak memungkinkan layar di dalam juga dia ikut pecah karena kan dia tidak ada fleksibilitas gitu. Dia tidak kayak bisa menghambat gitu, enggak. Jadi otomatis layar di dalam itu dia juga rawan pecah gitu. Jadi biasanya kenapa biasa kalau anti gores kaca gitu kalau layar luarnya pecah, di layar dalamnya juga kadang ikut pecah gitu. Ya? Karena memang sebenarnya kalau yang apa orang umum yang tidak sadari sebenarnya itu salah satu faktornya dari anti gores juga gitu. Nah, yang bahan yang saya sediakan ini dia kalau dibilang itu yang lumayan bagus lah karena dia namanya dari bahan hidrogel, jadi kayak jelly gitu. Dia lumayan menghambat kayak misalnya kayak kena benturan karena dia bahannya fleksibel, jadi dia bisa menyesuaikan benturan, jadi tidak kayak contoh kayak jatuhnya dia tidak langsung kayak kena kacanya. Jadi ada kayak fleksibel gitu.
1: Jadi kenanya
0: kayak karet gitu.
1: Jadi dia tidak langsung terpantul ke kaca.
0: Tidak langsung ke kaca gitu. Itu menurut saya karena terus dia punya bahan juga sempat kayak menyesuaikan. Jadi baratnya kayak sudah ada goresan gitu karena dia kan jelly gitu kan. Jadi kayak squishy dia udah kayak masuk sedikit, nanti lama-lama dia kayak normal lagi gitu.
1: Seperti kita makan permen Yupi ya.
0: Kayak Yupi gitu. Jadi itu menurut saya yang lumayan bagus dari bahan hidrogel. Jadi kalau saya ditanya untuk kualitas dari segi bahan sih saya mending hidrogel ya.
1: Kalau untuk menjaga kualitas dari pelanggan nih.
0: Oh, kalau untuk pelanggan. Kalau saya selama ini saya cuma terapkan ini saja sih, dua saja sih. Saya ramah sama pelanggan, harus ramah gitu. Yang kedua jujur.
1: Murah senyum berarti.
0: Saya lumayan murah senyum juga sama pelanggan gitu. Saya pernah itu hari ada pelanggan. Pelanggan saya yang pertama dia kayaknya itu mau isi pulsa. Terus pelanggan saya yang kedua ini dia mau servis HP kayaknya. Jadi saya layani sini terus sementara isi saya layani bapak yang di sini dulu yang sementara servis HP gitu kan. Terus saya layani. Saya isi pulsa. Cuma karena yang ini saya masih tunggu ada progres yang mesti ditunggu dulu sama yang pulsa ini mesti tunggu terkirim. Jadi saya sambil cerita sama bapaknya salah satunya, terus cerita lagi dengan bapak satunya.
1: Jadi dua-dua.
0: Jadi saya asik cerita gini ternyata mereka dua ini sepupu jauh. baru sadar nanti di lokasi ternyata bukan sepupu, kayak ada hubungan keluarga gitu. Iya.
1: Berarti jadi, kamu menyambungkan itu ya?
0: Iya, ternyata dong baru tahu kalau mereka berdua itu keluarga gitu. Jadi yang satu bilang, "Oh, ini marga ini." Iya, itu sepupunya bapak. Itu sebutnya
1: Oke, jadi selain servis, selain anti gores juga bisa ini ya memperkenalkan keluarga.
0: Sudah pernah menyatukan keluarga yang terpisah.
1: Keluarga yang jauh. Oke, baik, kalau untuk strategi sendiri yang dilakukan agar usaha ini tetap dikenal nih, seperti apa strateginya?
0: Kalau untuk strategi sih enggak sama sih kayak teman-teman yang lain, kayak mungkin up ke media apa? Sosial media gitu, kayak mungkin Facebook, Instagram. Sama ya itu sih yang umumnya kalau di Papa kayak Facebook, Instagram sih. Kan kalau Facebook kan sudah ada banyak itu kayak apa grup-grup yang sudah menyediakan kayak Papak dagang apa segala macam.
1: Berarti itu juga digunakan juga.
0: Iya, digunakan karena menurut saya untuk di Papak salah satu apa Facebook itu dia lumayan ngaruh. Salah satunya mungkin kayak kuliner gitu banyak juga orang yang cari di situ kayak aduh makan apa ya, coba ke Papak dagang, oh ada makanan ini nih. Sama di Instagram juga, mungkin kalau Instagram dia ada mungkin pembatasan gitulah. Pembatasan dalam artian kayak tidak semuanya pakai gitu karena lebih lebih mungkin kalau Instagram tuh mungkin kalau targetnya lebih ke Gen Z gitu, milenial, kayak anak-anak muda, itu di Instagram banyak.
1: Jadi lebih main di mana nih? Facebook?
0: Saya dua-duanya. Saya dulunya saya main Facebook, sekarang saya Instagram lagi gitu.
1: Oke, berarti sekarang dua-dua jalan ya? Saya untuk mempromosikan usaha.
0: Iya, untuk mempromosikan.
1: Oke, baik. Dan saya juga ingin tahu pengalaman yang sangat berkesan nih selama menekuni usaha anti gores nih. Ceritanya seru ya?
0: Kalau anti gores sih mungkin karena faktor baru sih. Jadi kayak untuk pengalamannya sih saya belum ini sih belum terlalu banyak. Mungkin lebih ke apa ya? Awal-awal merintis sih saya bilang aduh ini kayaknya karena saya juga sempat kepikiran kalau anti gores ini saya bilang kayaknya enggak terlalu atau gimana gitu. Jadi cuma saya bilang kayaknya coba aja dulu deh. Apalagi kan kalau dibilang tidak terlalu sulit untuk sekarang kayak dalam kayak mau usaha gitu tidak ada yang sulit gitu. Sekarang kan sudah ada AI gitu. Jadi kayak macam mungkin dari kayak logo begitu udah tinggal install apa tinggal mungkin dimasuk di AI begitu untuk dibuatkan logo udah dibantu, terus bisa kayak mungkin banner juga dibantu juga di AI, banyak lah kalau dibilang. Dia tergantung kita saja eksplornya sih. Kalau untuk pengalaman yang sejauh ini sih aman-aman
1: ya. Saya juga ingin tahu mungkin bisa memberikan tips nih untuk semua masyarakat Kabupaten Fafak atau yang lagi dengar kita pada sore hari ini, bagaimana caranya menjaga ataupun merawat anti gores nih, tipsnya boleh?
0: Kalau untuk merawat anti gores mungkin hindari ini sih, menaruh di apa namanya, di tas yang lumayan banyak ini kayak kunci-kunci atau mungkin apa sih, pokoknya yang kaku-kaku, yang keras-keras lah di dalam HP, karena itu juga salah satu faktor yang apa tidak disangka-sangka, bukan anti gores melainkan layar juga bisa pecah gitu kalau untuk di dalam HP apa di dalam tas. Mungkin lebih sering mungkin ditaruh di saku saja sih, atau mungkin disediakan
1: tempat
0: kayak
1: khusus.
0: Tempat khusus gitu untuk HP, karena saya juga sudah pernah kayak HP saya pecah di dalam tas gitu, ledek nyelayar gitu karena ketindis gitu. Karena kan menurut saya di sepele kalau dibilang taruh di tas, tapi itu kalau macam tidak diperhatikan baik-baik juga bisa pecah gitu. Sama kalau mungkin dari bahan hidrogelnya, sesarannya ini sih lebih ke taruh HP layarnya menghadap ke dalam gitu. Karena itu juga dia salah satu fungsinya biar getarnya juga lebih dapat, selain kayak misalnya notif masuk. Dia juga untuk anti gores tidak terlalu banyak gesekan gitu. Apalagi kalau untuk bahan hidrogel kan dia bahannya fleksibel gitu kan. Jadi kadang dia punya pinggiran tuh gampang gelupas.
1: Itu caranya dia atau tipsnya ya?
0: Tipsnya. Mungkin lebih kalau untuk taruh di saku, lebih taruh di dia menghadap ke dalam sih.
1: Dan satu nih, saya juga ingin tahu seperti apa harapannya terkait dengan perkembangan ekonomi digital dan juga usaha kreatif di Kabupaten Fakfak nih. Boleh silakan harapannya ke depan seperti apa?
0: Kalau saya harapannya sih kalau bisa saya maunya untuk di Fakfak kebanyakan mungkin pelaku usahanya kebanyakan mungkin kalau bisa anak muda lah. Karena maksudnya anak muda itu lebih tahu apa yang mereka suka gitu. Jadi kalau bisa jangan, enggak usah gengsi sih kalau untuk di Fakfak gitu. Karena aku bilang di Fakfak ini dia lumayan mendukung segala macam aspek gitu. Mulai dari kuliner atau fashion apa segala macam. Contoh kayak kemarin juga foto booth gitu. Di Fakfak lumayan mendukung lah untuk hal-hal yang baru gitu. Jadi tidak ada salahnya mencoba untuk di Fakfak gitu. Kalau menurut saya. Dan semoga juga Fakfak makin kesini untuk teknologi mungkin bisa makin ke depannya mungkin tambah maju gitu. Mungkin di setiap kayak kita mau masuk kayak mungkin untuk sekedar beli bakso gitu sudah bisa pakai QRIS gitu. Atau setidaknya mungkin bisa samalah dengan di kota-kota luar gitu.
1: Itu harapannya ke depan ya untuk generasi muda gitu ya. Dan yang terakhir nih, mungkin adakah pesan untuk masyarakat agar lebih bijak memanfaatkan teknologi dan layanan digital? Boleh?
0: Kalau untuk masalah bijak dalam penggunaan layanan digital sih, ini sih lebih pintar-pintar memilah sesuatu, apalagi mungkin kayak informasi gitu, mungkin bisa ditelusuri dulu ini informasinya benar atau tidak, apalagi kayak hoax-hoax kan sekarang banyak ya, AI gitu kan. Apalagi kayak kemarin mama sempat lihat nih kayak ini lihat dia berdarah sebelah dulu itu mah itu AI itu. Jadi kayak untuk anak muda mungkin bisa dibantu kontrol orang tuanya kayak dalam melihat sesuatu begitu. Karena ya sekarang ini kalau salah posisi ini lumayan rawan juga kalau AI ya. Sama ini sih apa namanya kayak link-link, link-link yang apa kayak yang beredar kalau bisa jangan sembarang apa sembarang ngeklik karena itu juga lumayan riskan karena banyak sudah banyak kasus kayak kebobolan ATM apa segala macam saldonya semua hilang cuma gara-gara satu kali klik saja gitu. Sama judul jangan main judul
1: jangan please. Ya
0: jangan
1: apalagi generasi muda nih jangan ya
0: iya judul itu sudah di sistem gitu jadi tidak ada orang kaya dari judul guys.
1: Baik, terima kasih nih Oksa banyak sekali ceritanya berbagi pengalaman juga bersama kita memberikan inspirasi banyak. Mudah-mudahan tadi idenya untuk buka kuliner juga bisa untuk buka kafe kopi juga mudah-mudahan bisa ya.
0: Besok buka sih cuma mungkin PR-nya mungkin tinggal diteruskan konsisten gitu.
1: Nanti kita undang lagi tapi di bagian kopi ya. Oke. Baik, Aksa sekali lagi terima kasih dan baik pendengar sampai di sini dulu saya temani Anda semuanya. Selamat sore dan sampai jumpa.

banjir dapat dicegah bila kita menjaga lingkungan bersama. Mulailah dengan tidak membuang sampah ke sungai dan selokan. Sampah yang menyumbat aliran air adalah penyebab paling sering dari banjir di perkotaan. Selanjutnya, perbanyak area resapan air, seperti membuat biopori, sumur resapan, dan menjaga ruang terbuka hijau di sekitar rumah. Dengan adanya resapan, air hujan tidak langsung melimpas dan menumpuk menjadi banjir. Jangan lupa lakukan pembersihan saluran air secara rutin, terutama sebelum musim hujan datang. Dan di wilayah rawan banjir, masyarakat dapat bekerja sama membangun tanggul atau kolam penampung air sebagai perlindungan tambahan. Kita jaga lingkungan agar tetap aman dan terhindar dari banjir.

kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Masa Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi ya untuk Anda yang masih setia bersama kami hingga saat ini. Namun waktu yang begitu cepat berlalu ya, saya Hatijah Bajo pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda dari pukul 12 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam dengan berbagai segmen juga yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda. Baik pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kemudahan menemani Anda di suasana sore ini sambil mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah salat maghrib. Ruang dengar Anda kami hiasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Saya Hatijah Bacho pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Senang rasanya Siti Nuraisa kembali hadir jumpai Anda di hari Jumat ya, tanggal 8 Mei 2026, menggantikan rekan hati Jabajo yang sudah temani Anda dengan berbagai segmen Zona Religi dengan pilihan lagu religi sudah kita dengarkan, dan pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berdomisili di daerah Fakfak sekitarnya. Azan Maghrib untuk hari ini pada pukul 18.10 waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 159 dan seterusnya. Dilanjutkan dengan salawat tarhim, beduk dan azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya.

0: Solata Tanha Anil Fahsha Iwal Munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang saat ini bertugas baik di studio maupun di pemancar mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya.
3: Sabar. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Mace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Mace-Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Wakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kebo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Wakfak, kanal informasi dan inspirasi. Teruntuk Anda yang masih setia hingga saat ini, baik itu yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital, kami hadirkan pilihan lagu dan juga informasi untuk Anda hingga menuju pada pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Timur, saat nanti kami hadirkan warta berita daerah. Di hari ini pendengar, kebersamaan kita di hari ke

ke-8 ya, di bulan Mei tahun 2026, bertepatan kita peringati sebagai Hari Palang Merah Internasional untuk mengenang jasa Henry Dunant, pelopor gerakan kemanusiaan global. Peringatan ini menjadi simbol semangat kemanusiaan, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama tanpa memandang latar belakang. Nah, di Indonesia, semangat tersebut terus dijalankan oleh Palang Merah Indonesia melalui berbagai aksi kemanusiaan, mulai dari donor darah, bantuan bencana, hingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Karena membantu sesama tidak selalu harus dimulai dari hal besar. Kepedulian kecil pun bisa membawa arti besar bagi orang lain. Selamat Hari Palang Merah Internasional, 8 Mei 2026.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Indonesia negara yang merdeka hasil perjuangan rakyatnya, bukan pemberian bangsa lain. Punya semangat gotong royong dan pantang menyerah. Negara maritim dan kepulauan nomor satu di dunia, dikaruniai keindahan alam yang mempesona. Rumah bagi kekayaan laut serta terumbu karang. Memiliki hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia. Penghasil rempah dan tanaman berkhasiat terbaik di dunia. Kaya akan ragam budaya, adat istiadat, bahasa, dan memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang maju, menjadi rumah kebanggaan bagi kita semua. Kita punya sejuta alasan untuk bangga menjadi Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Menurut Kepala Negara, ketegangan geopolitik dan gangguan berkepanjangan pada jalur-jalur utama global berdampak pada terganggunya pasokan energi, termasuk di ASEAN. Presiden Prabowo mengatakan meningkatnya ketidakpastian global membuat ASEAN mengambil langkah untuk ketahanan energi. Penegasan itu disampaikan Presiden dalam sesi pleno konferensi tingkat tinggi KTT ke-48 ASEAN di Mactan Expo, Cebu, Filipina. Presiden mengatakan ASEAN harus bersiap menghadapi potensi gangguan jangka panjang. Menurutnya, ketahanan energi kawasan tidak dapat dibangun secara reaktif, tetapi harus dipersiapkan secara proaktif. Kepala negara juga mengingatkan bahwa diversifikasi energi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Negara-negara ASEAN, menurut Presiden, harus bergerak lebih cepat untuk mencari sumber energi alternatif. ASEAN harus memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario global. ASEAN harus mempersiapkan energi baru terbarukan. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia telah mengambil langkah konkret untuk memperkuat ketahanan energi nasional, seperti pengembangan sumber energi alternatif dan terbarukan, pemanfaatan bioenergi, peningkatan penggunaan kendaraan listrik, serta pembangunan program tenaga surya. Updatean info ini pendengar kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Kami ingatkan kembali pukul 19 waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti Warta Berita Daerah. Tetaplah bersama kami.

0: trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan.

saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan lagu-lagu hiburan kita jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Selamat malam pendengar dari lantai 1 Jalan Kapten Petandean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, perjalanan napak tilas yang dirangkaikan dengan pengantaran Arca Bunda Maria menuju Pulau Bonyum merupakan salah satu agenda utama dalam perayaan ke-132 misi Katolik di Tanah Papua tahun ini. DP3AP2KB Kabupaten Fak-Fak bersama pemerintah Distrik Pariwari menggelar sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026, bersama saya Siti Nuraisa.

0: Salah satu agenda utama dalam perayaan hari ulang tahun ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua tahun ini adalah perjalanan Napak Tilas yang dirangkaikan dengan pengantaran Arca Bunda Maria menuju Pulau Bonyum untuk ditahtakan. Laporan Januardi.
1: Saudara, perayaan hari ulang tahun HUT ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua di Kabupaten Fakfak dijadwalkan mencapai puncak pada 22 dan 23 Mei 2026. Menjelang pelaksanaan kegiatan tersebut, panitia bersama berbagai pihak terus mematangkan sejumlah persiapan guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar dan sukses. Ketua Panitia HUT ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua, Fredikus Warpopor, mengatakan salah satu agenda utama dalam perayaan tahun ini adalah perjalanan Napak Tilas yang dirangkaikan dengan pengantaran Arca Bunda Maria menuju Pulau Bonyum untuk ditatahkan. Ia menjelaskan arca tersebut nantinya akan diarak melalui jalur darat dalam doa rosario bersama umat Katolik di Fakfak. Kegiatan tersebut akan melibatkan seluruh paroki yang ada di Fakfak sebagai bagian dari rangkaian doa dan penghormatan religius.
2: Jadi perjalanan Napak Tilas itu juga akan, karena itu bersamaan dengan mengantar Arca Bunda Maria yang akan ditahtakan di Pulau Bonyum, terbuat dari batu utuh arca itu, dan beratnya kurang lebih 500 kilo, setengah ton. Sehingga dia akan mengikuti darat dalam doa rosario umat Katolik. Itu akan melibatkan seluruh paroki, ada 5 paroki di Fakfak, umat semua akan terlibat dan sudah dibagi, dan dia akan estafet. Itu sampai di Raduria, dia akan berpindah ke perahu yang sudah disiapkan untuk menyeberangi Raduria menuju ke Bonyum sesuai perjalanan Napak Tilasnya. Nah, begitu. Jadi itu akses jembatan itu satu-satunya jembatan bambu. Yang lain perahu. Ya, perahu disiapkan untuk mobilisasi umat ke pulau dan pergi dan kembali.
1: Selain persiapan teknis, pemerintah daerah sebelumnya juga telah mendukung pengembangan situs religi di Fakfak. Menurut Fredikus, pada tahun 2025, pemerintah Kabupaten Fakfak membangun sejumlah fasilitas di kawasan sejarah penyebaran agama di Tanah Papua, termasuk di Kampung Sekru dan Pulau Bonyum, di mana di pulau tersebut telah dibangun 3 gazebo dan 1 rumah singgah yang kini siap digunakan untuk mendukung kegiatan perayaan maupun kunjungan umat. Januardi melaporkan.
0: DP3 AP2KB Kabupaten Fakfak bersama pemerintah Distrik Pariwari menggelar sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang. Laporan Anwar Lamohan.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 AP2KB bersama pemerintah Distrik Pariwari menggelar sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Distrik Pariwari pada Jumat 8 Mei 2026. Sosialisasi dibuka langsung oleh Kepala Distrik Pariwari Muhammad Imran Rengen. Kegiatan diikuti oleh masyarakat dan peserta dari berbagai wilayah di Distrik Pariwari. Dalam sambutannya, Kepala Distrik meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan serius. Menurutnya, sosialisasi tersebut sangat penting bagi masyarakat yang menilai pemahaman tentang kesehatan keluarga perlu terus ditingkatkan. Kegiatan sosialisasi bertujuan memberikan edukasi mengenai penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman terkait manfaat perencanaan keluarga.
4: Jadi sebentar katakan oleh Ibu Dokter, dan Kepala Bina, sehingga apa yang kita tidak tahu menjadi tahu, kemudian kita disampaikan kira-kira apa yang nanti diantisipasi. Ya, sebentar Bapak Ibu ikut dengan baik. Karena ini sangat penting ya, sangat penting terkait dengan keluarga. Ada yang bilang 2 anak, ada yang bilang 3, ada yang bilang 12, ya, saya kira tapi ada tanda kutipnya.

0: Sementara Sekretaris DP3A P2KB Kabupaten Fakfak Diana Toting juga memberikan arahan dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa tujuan utama sosialisasi adalah meningkatkan kualitas keluarga. Menurutnya, keluarga yang sehat dan terencana menjadi dasar pembangunan masyarakat.
1: Tulisan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga. Dan urusan Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana yang bertujuan untuk meningkatkan keluarga berkualitas.
0: Suasana kegiatan berlangsung tertib dan penuh perhatian dari peserta. Banyak peserta terlihat aktif mengikuti materi yang disampaikan oleh pemateri. Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan reproduksi semakin meningkat. Selain itu, program keluarga berencana di Distrik Pariwari diharapkan berjalan lebih optimal. Anwar melaporkan.
2: Melalui sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang MKJP, masyarakat diberikan edukasi langsung oleh tenaga medis mengenai jenis serta manfaat kontrasepsi modern bagi kesehatan keluarga. Berikut laporannya.
0: Sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP yang digelar di Aula Distrik Pariwari pada Jumat 8 Mei 2026 menghadirkan dokter spesialis kandungan RSUD Fakfak Arini sebagai pemateri. Ia memberikan penjelasan terkait berbagai jenis MKJP kepada peserta. Materi yang disampaikan mendapat perhatian serius dari masyarakat yang hadir. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan MKJP terdiri dari beberapa jenis metode kontrasepsi modern. Dikatakan setiap metode memiliki manfaat serta prosedur yang berbeda sesuai kondisi pasien. Selain menjelaskan jenis MKJP, ia juga menerangkan manfaat penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Menurutnya, metode tersebut dapat membantu mengatur jarak kelahiran dan menjaga kesehatan ibu. Peserta sosialisasi terlihat aktif bertanya terkait penggunaan serta efek dari masing-masing metode kontrasepsi. Pertanyaan yang muncul didominasi mengenai keamanan dan kenyamanan penggunaan MKJP.
1: Kenapa ibu-ibu perlu tahu metode kontrasepsi jangka panjang? Ini untuk menjarakkan kehamilan. Jadi ada ibu-ibu yang bilang, "Pak, saya ini sudah cukup anak. Dua anak sudah cukup. Atau dua anak sudah lebih baik. Ibu-ibu bisa memilih kontrasepsi jangka panjang. Atau saya mau jarakkan kehamilan saya. Ya, terhindar dari resiko terlalu tua, terlalu dekat jarak anak. Itulah pakai metode kontrasepsi jangka panjang. Kenapa kita harus pakai metode kontrasepsi jangka panjang? Itu berdampak pada kualitas ibu-ibu sekalian. Jadi, kalau sudah memakai kontrasepsi jangka panjang, ibu-ibu sudah tidak perlu pikir lagi. Aduh, saya ini belum haid bulan ini. Jangan-jangan saya hamil. Atau, aduh, setiap bulan saya harus bernabe, berhenti, menuntil, itu metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi ibu-ibu, jadi perempuan, itu harus bahagia. Itu tidak. Iya, mulai dari menikah harus bahagia, mulai dari hamil harus bahagia. Kenapa? Ya, kualitas anak yang di dalam kandungan kita itu bagus.
0: Ia mengimbau masyarakat agar tidak ragu mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan informasi yang benar. Kegiatan sosialisasi berlangsung tertib dan penuh antusias dari peserta. Pemerintah berharap edukasi seperti ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga yang sehat dan berkualitas. Anwar melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Perayaan hari ulang tahun ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua menjadi momentum refleksi iman dan rasa syukur bagi umat Katolik khususnya di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Peringatan bersejarah tersebut tidak hanya dimaknai sebagai perayaan seremonial, tetapi juga penguatan nilai persaudaraan dan toleransi antar umat beragama di tanah Papua. Ketua Panitia HUT ke-132 Misi Katolik di tanah Papua, Fredrikus Warpopor, mengatakan perayaan tersebut merupakan bentuk ungkapan syukur atas rahmat Tuhan yang diberikan kepada seluruh umat di tanah Papua. Menurutnya, fak-fak memiliki nilai sejarah penting dalam perjalanan gereja Katolik di Papua karena menjadi tempat pertama dimulainya misi Katolik di tanah Papua. Karena itu, momentum perayaan ini memiliki makna mendalam bagi umat Katolik maupun masyarakat fak-fak secara umum.
3: Perayaan misi Katolik di tanah Papua itu merupakan perayaan iman. Ini merupakan rasa syukur atas karunia dan rahmat dari Tuhan untuk seluruh umat di tanah Papua dan secara khusus untuk kita di Fakfak. Kita bersyukur karena Tuhan memilih Fakfak sebagai tempat di mana gereja Katolik pertama kali mengawali sejarah perjalanannya. Sehingga momentum perayaan ini bagian dari bukan sekedar sebuah perayaan sukacita atau orang katakan euforia saja, tetapi ini merupakan perayaan iman, rasa syukur, dan kemudian merupakan momentum di mana semua keluarga itu memperkuat tali silaturahmi dalam kehidupan kita dan juga dalam rangka merawat kita punya kehidupan toleransi yang memang sudah diwariskan turun-temurun selama ini.
2: Fredrikus menegaskan perayaan HUT ke-132 Misi Katolik bukan sekedar pesta sukacita atau euforia semata. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat iman, mempererat hubungan kekeluargaan, dan menjaga nilai kebersamaan di tengah masyarakat. Ia juga menambahkan semangat toleransi yang telah diwariskan secara turun-temurun di fak-fak harus terus dijaga dan dirawat bersama. Menurut Fredrikus, nilai hidup berdampingan secara damai menjadi kekuatan masyarakat fak-fak yang perlu dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Fakfak Parju Nasmoko menyampaikan pelaksanaan sensus ekonomi bertujuan untuk menyediakan data dasar yang komprehensif mengenai kondisi ekonomi di daerah. Hal ini menjadi langkah penting dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat dan terkini. Menurut Parju, secara garis besar sensus ekonomi akan difokuskan pada penyediaan data yang menggambarkan struktur ekonomi di suatu wilayah termasuk Kabupaten Fakfak. Data tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait sektor-sektor ekonomi yang menjadi penopang utama di daerah. Selain itu, sensus ekonomi juga akan mengidentifikasi karakteristik para pelaku usaha maupun jenis usaha yang ada di Fakfak. Informasi ini dinilai penting untuk mengetahui profil usaha, skala bisnis, hingga potensi pengembangan ekonomi lokal ke depan.
1: Untuk sensus ekonomi ini secara garis besar nanti kita ingin mendapatkan data, jadi ketersediaan data, data dasar kondisi ekonomi. Yang pertama kita ingin menyediakan data bagaimana struktur ekonomi di suatu wilayah, kemudian dan juga selanjutnya bagaimana karakteristik dari pengusaha tersebut atau usaha-usaha yang ada di wilayah utamanya di Fakfak ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kita ingin mengetahui bagaimana kondisi ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Jadi dalam sensus ekonomi nanti akan ditanyakan bagaimana kondisi kan kita terkait online, yang usaha-usaha online yang saat ini sudah mulai banyak digunakan oleh pelaku-pelaku usaha dalam menunjang aktivitas kegiatan ekonomi.
0: Sementara itu, di data yang dikumpulkan di dalam pelaksanaan sensus ekonomi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik usaha yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Fakfak. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup bersama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyampaikan kepada masyarakat bahwa pada tahun 2026 akan dilaksanakan kegiatan pemantauan kualitas air laut. Program ini merupakan bagian dari upaya pengendalian pencemaran serta perlindungan ekosistem pesisir dan laut di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak, Liza Neirasari, saat diwawancarai terkait kegiatan pengambilan sampel air laut oleh tim Kementerian KLHK di perairan Fakfak, Papua Barat. Ia menegaskan kegiatan ini penting untuk memastikan kondisi lingkungan laut tetap terjaga. Menurut Liza, kegiatan ini merupakan pemantauan kualitas air laut periode pertama tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut. Secara nasional, pemantauan mencakup 104 titik pantau yang tersebar di 10 provinsi, termasuk Papua Barat dan Kabupaten Fakfak. Ia menjelaskan dalam pelaksanaannya, kegiatan pengambilan sampel dilakukan oleh laboratorium terakreditasi, yakni PT Anugrah Analisis Sempurna, serta didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak. Liza menambahkan, hasil pemantauan akan menjadi dasar penentuan status mutu air laut serta langkah pengendalian apabila ditemukan pencemaran. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Fakfak juga mengharapkan adanya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogyanya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKW Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Karas 13 batas kabupaten Wakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabupaten di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu a'lam ilah kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Selamat malam Kota Pakpak, selamat malam para pendengar. Anda mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Pakpak, kanal informasi dan inspirasi. Temani ruang dengan Anda di suasana malam hari ini. Nantinya pada pukul 20 waktu Indonesia Timur, Anda dengarkan drama radio. Setelah itu kami akan hadirkan ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam ini akan menghadirkan komunitas dangdut kreatif. Di antaranya ada ketua komunitas dangdut kreatif, yaitu Haji Jabarudin Lahamundu. Kemudian para anggota komunitas dangdut kreatif, di antaranya Irfan dan Udin. Anda bisa berinteraksi ya pada saat ngobras dimulai pukul 20.10 menit waktu Indonesia Timur. Dan mendatang teruntuk Anda, kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, saya ajak Anda kita ikuti bersama mimbar agama Islam dengan tema membangun kebiasaan hidup islami berbasis surah Al-Fatihah bersama Fitrawati Ombasapu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Fatihah menempati tempat istimewa sebagai surah pertama dalam Al-Quran. Surah ini adalah sesuatu yang secara konsisten kita baca dalam sholat sehari-hari dan sepanjang hari. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan merenungkan ayat-ayatnya lebih dalam melampaui sekedar terjemahan? Surah Al-Fatihah sendiri memiliki beragam nama yang mewakili sifat dan keunggulan dari isi atau kandungannya. Dia disebut sebagai As-Sab'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Al-Fatihah juga merupakan Ummul Quran dan Ummul Kitab, sebagaimana sifat-sifat ibu terhadap anaknya. Demikianlah sifat-sifat dan kandungan Al-Fatihah terhadap ayat-ayat dan surah lain di dalam Al-Quran. Al-Fatihah menjadi pembuka ringkasan sekaligus intisari dari beragam hal yang diungkap oleh ayat-ayat dalam Al-Quran. Mengeksplorasi pelajaran yang terkandung di dalamnya akan membantu kita memahami surat yang singkat ini, namun sangat mendalam dengan lebih baik. Untuk pemahaman yang lebih mendalam, berikut adalah 7 pelajaran yang dapat kita pelajari dari surah Al-Fatihah yang diambil. Yang pertama, Alhamdulillah. Alhamdulillah, awal dari surat ini menginspirasi kita untuk memiliki sikap positif, mengingatkan kita untuk fokus pada nikmat-nikmat dalam hidup. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, kita mengakui kesempurnaan Allah dan mengekspresikan rasa syukur atas nikmatnya yang tak terhitung. Mengapa Allah memulai Al-Fatihah dengan pujian? Jawabannya terletak pada esensi rasa syukur itu sendiri. Ketika kita mengekspresikan rasa syukur itu, bukan untuk manfaat Allah, melainkan untuk pertumbuhan spiritual kita sendiri dan kesadaran akan keagungannya. Ini menjadi pengingat akan kebutuhan mendasar kita, akan petunjuk dan rahmatnya. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rabb al-Alamin, Tuhan seluruh alam. Apa sebenarnya makna Rabb? Pertimbangkan analogi antara memiliki rumah dan bertanggung jawab atasnya. Kepemilikan menunjukkan hak milik, tetapi bertanggung jawab melampaui itu melibatkan tanggung jawab dan kendali. Rabb juga mencakup konsep al-murabbi, yakni penjaga yang merawat dan memastikan pertumbuhan. Allah tidak hanya menciptakan kita lalu membiarkan kita begitu saja. Dia terus membimbing dan membantu kita berkembang, baik secara fisik maupun spiritual. Segala sesuatu yang kita terima darinya adalah berkah dan hadiah yang tidak layak kita dapatkan dan tidak kita usahakan. Memahami hal ini mengubah cara pandang kita. Kita menyadari bahwa kita sepenuhnya bergantung pada rahmat dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman meyakinkan kita bahwa rahmat Allah tidak hanya melimpah, tetapi juga selalu tersedia saat kita paling membutuhkannya. Bahkan lebih kuat daripada kasih seorang ibu terhadap anaknya di saat kesulitan. Di sisi lain, Ar-Rahim menunjukkan rahmat yang bersifat permanen, terus-menerus dan abadi. Ini seperti aliran tenang dan stabil dari lautan, selalu ada dan dapat diandalkan.
rahmat Allah tidak terbatas pada momen saat ini, tetapi juga meluas ke masa depan, memastikan bahwa kasih sayangnya berlangsung selamanya bagi mereka yang beriman kepadanya. Ayat ini adalah pengingat tentang cinta dan kepedulian Allah yang tak tergoyahkan terhadap ciptaannya. Seperti seorang ibu yang merawat anaknya di dalam rahim, melindungi dari bahaya dan memenuhi segala kebutuhannya. Rahmat Allah meliputi kita dalam cara-cara yang melampaui pemahaman kita. Al-Fatihah mengajarkan kita untuk mengenali dan menghargai sifat ganda rahmat Allah, segera dan melimpah di saat cobaan, Ar-Rahman, serta abadi dan terus-menerus sepanjang hidup kita, Ar-Rahim. Ini mengingatkan kita bahwa rahmat Allah tidak bersyarat, tetapi merupakan kehadiran yang konstan, membimbing dan menghibur kita melalui tantangan dan keberhasilan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, Maliki Yaumiddin. Deskripsi pertama setelah Allah adalah Rabb yang mencakup perannya sebagai pemelihara dan pemberi rizki. Namun, Al-Malik berfokus sepenuhnya pada kepemilikannya, khususnya menekankan kepemilikannya pada hari kiamat. Mengapa penekanan ini penting? Karena pada hari itu yang akan benar-benar berarti hanyalah kepemilikan mutlaknya. Kita tidak lagi akan memikirkan kebaikan atau anugerahnya. Suasana akan berubah menjadi keseruan dalam hal pertanggungjawaban. Al-Malik memiliki dua makna, pemilik dan raja. Kita mungkin memiliki hal-hal kecil seperti pena atau rumah, tetapi kita bukan raja dari benda-benda tersebut. Namun, ketika kepemilikan kita meluas secara signifikan, kita menjadi seperti seorang raja. Demikian pula pada hari kiamat, kepemilikan Allah mencakup segalanya, bagi yang besar maupun yang kecil. Sekarang, mari kita renungkan makna din yang sering diterjemahkan sebagai pengadilan atau penghakiman. Kata ini menggambarkan penyelesaian catatan dan penyeimbangan semua amal. Setiap tindakan besar atau kecil akan diperhitungkan dan diberlakukan dengan adil. Ini membawa kita pada pertanyaan, mengapa kita harus memuji dan bersyukur kepada Allah atas hari kiamat? Sebuah hari yang menimbulkan rasa takut bagi banyak orang, jawabannya terletak pada pemahaman tentang konsep keadilan. Di dunia ini, keadilan seringkali sulit dicapai. Perbuatan baik mungkin tidak dihargai, dan ketidakadilan sering terjadi. Namun, pada hari kiamat, setiap amal akan diperhitungkan, setiap kesalahan akan diluruskan. Itulah manifestasi keadilan ilahi yang sempurna, memberikan penutup dan balasan yang pantas bagi semua. Maka, ketika kita membaca Al-Fatihah, kita mengakui Allah sebagai penguasa, hari pembalasan, menyadari kepemilikan, kendali dan keadilannya yang mutlak pada hari itu. Dan dengan pengakuan tersebut, kita mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan untuk mencari rahmatnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah mengingatkan kita bahwa kebebasan sejati terletak pada penghambaan kepada Allah. Ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, ketika kita menjadikan ridhonya sebagai tujuan utama, kita membebaskan diri dari belenggu tekanan sosial, keinginan materi, dan pencarian egoistik. Pikirkanlah, kita mengejar kebebasan, tetapi seringkali mendapati diri kita terbelenggu oleh berbagai keinginan duniawi, baik itu mengejar kekayaan, kebutuhan akan penerimaan, atau hasrat akan kekuasaan dan status. Namun, pembebasan sejati, kebebasan yang hakiki, ditemukan dalam penyerahan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini adalah perubahan paradigma dari melihat otoritas sebagai penindasan menjadi mengenalinya sebagai sumber petunjuk dan perlindungan. Dengan mengenali Allah sebagai Rabb dan penguasa kita, kita menemukan pembebasan sejati dan kedamaian yang paling hakiki. Ketika kita menjadi hamba Allah, kita melampaui keterbatasan dunia ini, kita tidak lagi mencari validasi dari orang lain, tidak lagi mengejar kesenangan yang sementara. Sebaliknya, kita menemukan kepuasan, kedamaian, dan kebahagiaan sejati dalam ketaatan kepadanya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Saat kita menempuh jalan yang lurus ini, kita menjadi target yang mudah bagi setan dan pengikutnya. Semakin kita terlihat, semakin besar bahaya tergelincir. Semakin tinggi kita naik, semakin berbahaya pula jalannya. Seseorang yang jatuh setelah 99 langkah di tangga akan menghantam tanah lebih keras dibandingkan seseorang yang jatuh setelah langkah pertama. Itulah mengapa tidak ada yang namanya status aman dalam Islam. Semakin tinggi kita naik, semakin hati-hati kita harus bersikap. Bahkan para sahabat terbaik seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu khawatir tentang kedudukan mereka di akhirat. Melalui ayat ini, kita memohon kepada Allah untuk membimbing kita di jalan yang panjang, luas dan penuh tantangan. Jalan ini menanjak, membawa kita menjauh dari dunia dan godaannya. Kita bertanya, "Ya Allah, apakah ada yang telah menempuh jalan ini sebelum kami?" Allah pun menjawab, "Ya, Allah telah menunjukkan kepada kita para lulusan, para nabi dan orang-orang soleh yang telah Allah bimbing sebelum kita." Al-Quran penuh dengan kisah tentang para lulusan ini. Allah memudahkan jalan mereka meskipun tampaknya sulit. Allah meninggikan mereka dan mereka menjadi teladan bagi kita. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan mereka yang engkau murkai. Banyak orang sering salah paham tentang ini. Dalam bahasa Arab, kata engkau bahkan tidak disebutkan. Mengapa? Karena bukan hanya Allah yang murka kepada mereka. Bisa jadi lebih dari satu sumber. Allah, para malaikat, orang-orang beriman, bahkan generasi sebelumnya dan sesudahnya. Jadi, kemurkaan datang dari berbagai arah. Ada alasan yang lebih dalam. Selanjutnya, ada frasa dan bukti. Al-Fatihah lebih dari sekedar kata-kata yang kita baca dalam sholat. Ini adalah percakapan dengan Allah yang membimbing kita untuk memahami bahwa kebebasan sejati ada dalam menjadi hambanya, bahwa kekuatan sejati datang dari berserah kepadanya, dan bahwa kejelasan sejati ditemukan ketika kita melepaskan rencana kita sendiri dan mempercayainya. Surah ini adalah pengingat terus-menerus tentang perjalanan kita. Setiap langkah di jalan yang lurus adalah kesempatan untuk tumbuh, tetapi juga datang dengan tantangan. Itulah mengapa Al-Fatihah terus menarik kita kembali, mengatakan, jangan teralihkan, jangan tersesat, tetap dekat dengan Allah, dan Dia akan membimbingmu sebagaimana Dia telah membimbing orang-orang sebelum kamu. Dan sejujurnya, itulah inti kehidupan, bukan hanya tentang membuat kesalahan, tetapi tentang mengetahui kemana harus berpaling ketika kita melakukannya. Jalan itu mungkin panjang, tetapi Allah telah memberikan kita peta jalan. Kita hanya perlu mengikutinya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar telah kita ikuti bersama mimbar agama Islam hiasi ruang dengar Anda di malam hari ini, dan kembali pilihan lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda hingga menuju pada pukul 20 drama radio, kemudian pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur kami hadirkan ngobras ngobrol bareng komunitas.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

0: 94,9 MHz Programa 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Selamat malam Kota Fak Fak, selamat malam para pendengar. Anda mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sebelum saya temani Anda ya di segmen Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas mendatang, kita dengarkan dulu drama radio untuk edisi malam ini 8 Mei 2026 dengan judul Potret Kebaikan, persembahan dari RRI Fak Fak.
2: Baru bagaimana? Kok mau bicara hal penting apa sampai serusa dengan Rosna datang ini?
3: Begini, ini kan sebulan Ramadan tuh. Saya ada ide nih, bagaimana kalau Ramadan tahun ini kita bikin sesuatu yang beda.
2: Beda? Maksudnya? Palingan juga ujung-ujungnya untuk kepo konten saja, Mo.
3: Aduh, bagaimana ini? Satra mungkin pulang sekarang. Pasti Mace di rumah dia beributsa lagi sudah ini. Tapi kalau Satra pulang di rumah, bisa tambah gawat lagi.
4: Eh kawan, kok kenapa?
3: Kebetulan ada Riko. Apa saya minta tolong dia saja
4: Wah kawan, kok pikir apa? Saya tanya, kok diam-diam saja? Kok kenapa kak? Saya perhatikan dari tadi ini macam kok bicara sendiri-sendiri kak. Aman kak kawan?
5: Kok sudah tadi di sini kak Riko? Maaf ada sedikit masalah jadi saya terfokus. Terasa sadar lah aku sudah di sini. Baru kompi mana? Rapi sampai.
4: Rapi mana-mana, cuma bosan saya di rumah, makanya saya keluar. Lihat ku ada di sini, langsung saya datang. Baru ku ada masalah apa kawan? Cerita-cerita lah, siapa tahu saya bisa bantu toh.
3: Aduh, terapa-apa kah kalau saya cerita?
4: Kau ini macam orang lain saja kawan. Katong kan sobat teman dari masa kecil sampai sekarang ini.
3: Maaf lagi kawan, aduh. Jadi begini, ku tahu tuh, sopu istri ini ada hamil. Sebentar lagi semua melahirkan, baru biaya sekarang ini lumayan. Mana saya juga belum dapat panggilan kerja, aduh, saya stres kawan. Kok bisa bantu saya kah?
4: Saya mengerti kok pakai keadaan kawan. Tapi maaf bukannya saya terlalu bantu kok. Saya harus tanya sama metua dulu, jangan sampai saya bantu baru saya dapat sempro dari metua lagi. Bisa gawat ini.
3: Iyo kawan, terapa-apa. Aku tanya kok mai tua dulu sudah. Tapi saya berharap kok bisa bantu saya kawan. Karena saya sudah cari pinjaman, tidak dapat.
4: Oke. Nanti saya hubungi kau
2: Pace, kau tahu jalan pulang juga
3: Mace, saya baru pulang ini. Kau sudah sambut saya macam begitu kah?
2: Bagus sekali, Pace. Berjalan dari matahari terbit dan baru pulang sekarang. Apa kau puas hasil dari berjalan satu hari ini, kah? Coba sini, kau kasih tunjuk saya dulu, Pace. Mana? Mana uang yang saya minta? So, ada kah belum?
3: Ya ampun, Pace. Coba kau tenang dulu, kah? Kau ada hamil itu. Terbaik marah-marah begitu.
2: Bagaimana saya terlalu marah-marah? Kau terada kerja, kitong terada uang. Terlalu lama lah beta melahirkan ini. Baru biaya dari mana nanti kalau saya melahirkan?
3: Iyo, saya tahu Mace. Makanya saya juga ada usaha ini supaya dapat uang, kasihan. Ku sabar
2: Astaga Pace, mau sabar model bagaimana lagi kah? Kita hidup ini butuh biaya. Dan saya ini sumbalo hati pinjam uang di sapu keluarga sana. Karena yang kemarin saja ketong pinjam itu belum ganti
3: Saya minta maaf lagi, belum dapat uang hari ini sayang. Tapi ku tenang saja, uang yang ketong pinjam itu pasti nanti tong ganti
2: Iyo, tapi kapan itu Pace? Sekarang saja ada setengah mati cari uangmu.
3: Nah, tadi itu saya ketemu Riko. Ku tahu Riko, sop teman yang dari kecil itu.
2: Iyo, saya tahu. Terus dia kasih pinjam kok uang?
3: Dia sebenarnya mau bantu, tapi katanya dia bilang dia pemain tua dulu. Nanti baru dia kasih kabar.
2: Aduh, itu hanya alasan saja
3: Saya yakin Mace, pasti dia bantu kita pun susah sekarang ini. Ku lihat saja, besok pasti dia hubungi saya itu.
2: Yo, baiklah kalau dia mau bantu kita.
5: Eh, kenapa kau bicara begitu? Saya sudah kenal dia lama, pasti dia bantu. Kau tenang saja, Mace. Aduh, Riku di mana ya? Sudah jam berapa ini? Kenapa dia belum datang, kak? Tapi kalau sampai dia telah datang, aduh, bahaya sudah. Mace di rumah ini, dia tertawa saja sudah. Ah, akhirnya. Halo, kawan, gue di mana?
6: Kawan, gue di sana, kak.
5: Bah, saya tunggu kau dari tadi baru. Gue di mana, kak? Sudah satu jam ini, saya tunggu kau.
6: Aduh, maaf, kawan. Saya ada pekerjaan mendesak, jadi tidak bisa datang.
5: Bah, baru bagaimana, kawan?
6: Kawan, nanti saya hubungi. Saya hubungi, saya ada panggil ini.
5: Ya ampun. Terus apa nasib bagaimana ini? Saya mau pinjam uang di mana lagi?
2: Bagus, Seh. Kok pulang malam lagi, Pace?
5: Eh, Mace, kok belum tidur?
2: Astaga, kok kira saya bisa tidur dalam keadaan seperti ini, kah?
5: Kau harus jaga kondisi tubuh, Mace. Apalagi kau ada hamil begitu. Sudah, mari, sayang. Kita istirahat. Pasti kau capek, tuh.
2: Aduh, Pace, kau stop alihkan pembicaraan sudah. Kau tahu, saya ini memang capek. Capek tunggu kau pulang dari tadi. Baru, mana hasil kau jalan satu hari ini? Kau betemani nama-nama Riko itu betul, dia bantu kau katrada.
5: Sebenarnya...
2: Saya sudah bisa tebak, Pace. Pasti dia juga tak mau kasih pinjam kau uang, toh.
5: Stop ngomel-ngomel sudah, Mace. Ini uang yang kau minta.
2: Ih, Pace, kenapa kau tak kasih dari tadi, kak? Kalau ku kasih dari tadi kan tak mungkin sama marah-marah toh. Terima kasih, Pace.
5: Sudah, ku senang tuh sekarang. Tapi ingat, hemat-hemat ya.
2: Tapi tunggu dulu. Setelah saya pikir-pikir ini, tak mungkin deh. Kau peteman akan kasih pinjam kau uang banyak begini. Ku jujur sudah, Pace. Ku dapat uangin dari mana sebenarnya?
5: Ku terlalu banyak bertanya, Mace. Saya capek, saya mau tidur.
7: Abdul.
5: Riko, kenapa?
7: Maaf sekali kawan, kemarin saya tidak bisa datang. Kok tidak marah toh?
5: Ah, santai saja kawan, terus saya pikir.
7: Jangan begitu bah. Ini kawan, yang saya mau kasih kemarin tapi tidak sempat itu.
5: Oh, tidak usah kawan.
7: Bah, bukannya kau bilang kau butuh uang kemarin?
5: Iya kawan, saya memang butuh. Tapi ku tahu kemarin yang ku habis telepon itu ada SMS yang masuk. Nah, SMS itu isinya kalau butuh dana cepat bisa segera cair. Jadi saya ikuti dia pulang ke langka, iseng-iseng saja sebenarnya. Tapi betulan cair kawan, langsung masuk rekening itu.
7: Astaga kawan, jadi ku pinjam uang di pinjol. Ku tahu katrada kawan, pinjaman online alias pinjol yang ilegal itu sekarang banyak.
5: Ilegal maksudnya?
7: Nah, coba aku bacain ciri-ciri pinjaman online ilegal. Yang pertama itu, dia telah terdaftar di OJK alias Otoritas Jasa Keuangan. Ciri yang lainnya itu ditawarkan melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp dan SMS. Nah, kayak kau kemarin itu.
5: Bah, iyo kak kawan.
7: Selain itu tuh, ciri lain pinjol ilegal itu ada biaya tambahan yang besar kawan. Jangka pelunasan singkat sesuai dengan kesepakatan awal. Dan don juga minta akses data pribadi, misalnya nomor-nomor telepon.
5: Ya ampun, baru saya ada kasih kau nomor kawan.
7: Wah kawan, kenapa kau tertunggu saya? Saya kan sebulan nanti saya bantu tuh.
5: Saya minta maaf lagi kawan.
7: Kau tahu kata rada kawan, pinjol ilegal itu bahaya.
5: Bahaya bagaimana kawan?
7: Bahayalah kawan, sebanyak korban dari pinjol ilegal itu. Kau telah cek-cek di berita kah? Bahkan ada yang sampai bunuh diri karena terjerat pinjol.
5: Masa kawan? Yang benar saja, jangan kasih takut saya begini kah?
7: Masa saya mau tipu kau? Saya ini tidak takut kau, tapi memang kenyataannya begitu. Karena apa coba sampai ada korban jiwa? Ya karena frustasi terjerat di banyak pinjol. Tidak mampu bayar baru dia bunga itu tinggi. Belum lagi dapat teror dan intimidasi. Dan kawan, dia juga bisa akses data pribadi. Nah, itu juga bahaya tuh.
5: Ya ampun kawan nih, saya minta maaf sekali, sudah bawa kupu data juga.
3: Baru sekarang saya harus bagaimana ini? Kalau sapu mai tua tahu, tambah gawat sudah.
7: Jangan kau bikin dia tambah pikiran lagi kawan. Ini sudah ambil uang ini. Kalau bisa, segera lunasi kau pinjaman itu. Dan jangan kau ulang-ulang lagi ya. Jangan terjun dengan tawaran-tawaran begitu lagi kawan. Kalau mau pinjam, sebaiknya cek dulu dipu legalitas.
3: Aduh, terima kasih lagi kawan. Kau suka setau saya.
7: Oh iyo, suka sih bicara sampai saya lupa ya. Sampai temannya ada cari orang untuk kerja. Antar-antar barang. Kalau kau mau, nanti saya bilang dia.
3: Sama lah kawan. Saya ada butuh pekerjaan begini. Aduh, terima kasih banyak ya kawan. Terima kasih sekali kau sudah bantu saya.
7: Oh, sama teman kan sudah seharusnya saling bantu tuh.
0: Demikian drama radio Pinjol, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Papua, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya ya, usai kita dengarkan drama radio, kami hadirkan ngobrol bareng komunitas untuk malam hari ini, Jumat 8 Mei 2026, bersama komunitas Dangdut Kreatif. Sudah hadir di studio ada ketua, kemudian juga para anggota. Dan pendengar, Anda juga bisa tonton kami ya melalui YouTube RRI Fak-Fak Official. Oke, assalamualaikum, selamat malam untuk Ketua Komunitas Dangdut Kreatif, Bapak Haji Jabarudin Lahamundu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak mohon agak didekatkan sedikit, iya, biar suaranya mengudara gitu ya, lebih keras. Oke, berikutnya ada Kakak Irfan, anggota Komunitas Dangdut Kreatif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ada pula Kakak Udin. Selamat malam, Kakak.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, berikutnya nih ada di sebelahnya Bang Irfan ya. Ada Fandi Rumakei, yeah. Kontestan Liga Dangdut di salah satu TV swasta tanah air ya di tahun 2021. Selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya sudah berkenan hadir di studio, yang pasti perjalanan dari rumah ke sini aman ya.
3: Terada, alhamdulillah.
0: Terada macet toh?
1: Yang penting
0: terlalu hujan. Oke. Ini kita juga mengundang partisipasi para pendengar yang mau bergabung bersama kami ya melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490. Kita bersama di ngobrol bareng komunitas hingga pukul 21 saat penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Oke, untuk para anggota dan salah satu kontestan, bersabar dulu ya, saya ke Pak Ketua ini yang boleh, langsung berhadapan boleh dengan saya. Bagaimana nih Pak Ketua, bisa diceritakan awal terbentuknya Komunitas Dangdut Kreatif ini, tahun berapa terbentuknya, kemudian berapa anggotanya?
1: Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada RRI sudah mengundang kami di Komunitas Dangdut Kreatif Papua. Alhamdulillah, sebenarnya kita di Komunitas Dangdut ini sudah lama di Papua. Hanya organisasinya baru terbentuk itu di 2023, yaitu sekitar bulan Mei, Ya, anggotanya cukup banyak. Tapi kalau pengurus ya hanya itu saja, hanya sekitar puluhan orang, tapi anggotanya banyak. Itu beberapa kali ada kita adakan kegiatan lomba, dan di situ kita bisa ngukur lumayan pesertanya, dan mereka menjadi komunitas juga banyak sekali. Dan kayaknya mereka ini sudah lama sekali nih kegiatan dangdut ini hilang di Papua, sudah berapa tahun. Jadi ya, kita berinisiatif supaya harus ada komunitas yang menaungi kegiatan ini. Alhamdulillah, sambil kita jalan, tapi ini kan situasi masih belum bagus lah. Tapi kemarin 2025 kemarin, kita ada sekitar bulan Desember itu, ada lomba dangdut di Akwat yang dilakukan komunitas. Dan alhamdulillah, kita punya peserta, kita hasilkan peserta yang suaranya bagus-bagus. Ya, dengan itu ya kita berharap kedepannya ini bisa menjadi suatu wadah bisa kita berkumpul gitu dan komunitas sama kita bangun dangdut di Papua.
0: Oke, tadi seperti Pak Ketua katakan bahwa para anggotanya cukup banyak, kemudian para peserta yang mengikuti apa namanya komunitas dangdut ini juga lumayan banyak. Berarti para peminat dangdut di Fafak ini boleh dibilang banyak juga ya, Pak Ketua?
1: Lumayan. Apalagi basisnya memang ada di beberapa tempat yang memang mayoritas harus ke dangdut. Apalagi ada kampung-kampung tertentu yang memang di situ itu mayoritas dangdut. Contohnya di Gaimera, Timba, Duagong, terus di Setban. Oh, itu memang rata-rata.
0: Termasuk Pak Ketua sendiri kan? Karena sudah terpilih menjadi ketua.
3: Benar,
0: kalau boleh tahu ini artis dangdut yang paling difavoritkan siapa ini?
1: Kalau saya memang dari dulu Bang Haji Robayar Rama.
0: Boleh nyanyikan sedikit kah? Salah satu lagu dari Bang Haji bagian ref begitu kah?
1: Lagu yang paling berkesan itu sebenarnya banyak.
0: banyak ya.
1: Tapi yang masih diingat itu nah masa besar itu kehilangan.
0: Hmm. Bagian drive saja sedikit, jangan banyak-banyak begitu ya.
1: Ya, kalau hari ini mungkin nyanyi ya, suara agak
0: sedikit.
1: Tapi diusahakanlah. Hmm. Ya, kalau udah depan-depan saja. Kalau sudah tiada, baru terasa.
0: Mantap.
1: Nanti ya suara bagus yang ini.
0: Karena memang oke. Pak Jabar selaku ketua, ini kenapa memilih nama dangdut kreatif? Apa makna di balik dangdut kreatif tersebut?
1: Iya. Dan sebenarnya dangdut ini kan banyak. Orang menyanyi dangdut ya dangdut, terus orang bermain musik dangdut juga dangdut, orang senang dangdut juga dangdut. Tapi bagaimana dangdut itu pemain, orang senang, orang menyanyi itu dikolaborasi. Dikolaborasi ini yang kita dengan teman-teman berpikir, bagaimana kalau kita bikin dangdut kreatif. Jadi kreatif ini banyak hal yang kita bisa lakukan, di samping ada lomba, kita ada pembinaan, hanya mungkin ya, ini waktunya masih berjalan, kita masih harus banyak mencari dukungan dari sponsor dan pemerintah daerah. Ini kaitannya dengan itu, makanya kita buat komunitas ini baik kreatif, supaya kita harus kreatif dalam bagaimana membuat kegiatan juga harus kreatif. Jangan terlalu mengharapkan yang sifatnya nanti ada bantuan dulu baru bikin kegiatan, itu salah. Berarti kita harus jalan dulu, nanti bantuan itu menyusul begitu.
0: Kalau kreatif kan otomatis nanti akan ada bibit-bibit yang apa namanya sesuai dengan keinginan begitu ya. Bisa keluar daerah, kemudian juga bisa mengharumkan nama Pak sendiri. Oke, Bang Irfan. Halo Bang Irfan.
5: Halo.
0: Iya. Bang Irfan, sejak kapan nih Anda bergabung di komunitas dangdut kreatif?
5: Kebetulan saya adalah inisiator dari komunitas ini. Memang ini merupakan mimpi yang panjang, bahwa senior-senior kita dangdut dulu itu di zaman Ibu Wajaya Kemera, Bang Hasan Madu, orang itu tidak ada komunitas, jadi ya orang per orang. Alas pikirnya adalah biar teman-teman musisi dangdut dan penyanyi dangdut itu silaturahminya terjaga, terus ada ruang yang cukup untuk kita bisa sharing. Bisa, kebetulan saya juga nulis lagu, jadi ini di antara alasannya. Jadi komunitas dangdut ini kita berupaya untuk teman-teman yang jebolan dari komunitas dangdut ini punya karya. Jadi saya pribadi tidak pernah menyarankan teman-teman untuk ikut lomba, kontes industriar dan segala macam. Karena di TV swasta itu dorang lebih fokus ke rating, bukan kualitas. Akhirnya banyak kualitas bagus itu malah tidak lolos. Itu saya pantau dari kali pertama sampai habis. Hampir semua ajang yang dilakukan TV nasional itu tidak merujuk ke kualitas. Makanya teman-teman ini kita berharap kumpul, terus bagaimana menyiapkan materi lagu untuk dorang recording. Jadi masing-masing harus punya karya, karena penyanyi tanpa karya itu sama dengan tentara tidak punya senjata.
0: Iya, kalau Bang Udin sendiri nih, pertanyaan yang sama, sejak kapan mulai bergabung di komunitas dangdut kreatif, kemudian alasan untuk bergabung di komunitas tersebut?
3: Sebenarnya awal mula gabung di komunitas ini dari peserta dulu. Saya salah satu peserta, saya sama Fandi juga salah satu peserta.
0: Tahun berapa itu?
3: 2023 awal. Ikut juga waktu itu. Jadi saya juga masih sibuk dengan dunia kerja, jadi belum sempat gabung-gabung tentang komunitas dangdut ini sendiri. Mm-hmm. Pada saat mereka membuat kegiatan lomba tersebut, baru saya mulai mengenal Pak Ketua dan salah satu pendiri juga di sebelah Bang Irfan untuk komunitas dangdut ini. Dalam benak saya kan komunitas dangdut ini salah satu komunitas yang artinya berpositif buat teman-teman khususnya yang muda-muda, karena di era zaman sekarang ini untuk mengumpulkan mereka di dalam suatu wadah yang benar-benar ada nilai positif di dalamnya itu agak susah kalau menurut saya, karena jadi dengan adanya komunitas ini saya cukup senang juga, karena artinya kita punya bakat, kita bisa salurkan di sini begitu. Saya berharap ke depan nanti komunitas dangdut bisa lebih berkembang lagi, sehingga teman-teman mungkin yang baru ataupun yang lama bisa lebih meningkatkan kreativitas, sama kayak nama kita gitu kan. Komunitas dangdut kreatif ya. Jadi bisa lebih kreatif nanti ke depan, insya Allah lah. Begitu.
0: Oke, kalau Bang Pandi, ini salah satu kontestan Liga Dangdut di salah satu TV swasta ya di tahun 2021, juga seperti apa yang dikatakan oleh Bang Irfan tadi, merupakan anggota dari komunitas dangdut kreatif. Nah, menurut Bang Pandi, apa peran komunitas dangdut kreatif dalam perkembangan musik dangdut saat ini?
6: Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi ini sangat sangat menarik untuk komunitas ini, karena kita lihat lagi kembali ke kalangan masyarakat ini, banyak pecinta-pecinta musik, terutama di bidang musik dangdut.
0: Musik dangdut.
6: Ya. Sebagian besar dari kita ini banyak yang punya kualitas suara bagus. Kemudian ini yang menjadi poin penting lagi, bahwa di dalam komunitas dangdut ini punya nilai penting itu adalah mengembangkan kualitas-kualitas bagus dari peserta-peserta ini. Karena kalau saat ini kan banyak yang terjunnya ke dunia musik-musik pop apa segala macam, tapi kalau untuk musik dangdut kan di wilayah timur ini hampir tidak ada sama sekali, hanya di Fafak saja. Jadi ini sangat bagus untuk mengembangkan potensi-potensi anak-anak kita, terutama di wilayah timur sini. Kemudian kemarin untuk wilayah Fafak ini sudah ada beberapa orang yang sudah tumbuh sampai di Jakarta, salah satunya saya juga. Jadi alhamdulillah.

0: apa pesimis kan, artinya tidak bilang bahwa ah saya ini suaranya bagus, jadi saya punya bakat ini saya harus kembangkan. Saya pikir bahwa mungkin ada yang lebih bagus daripada saya. Jadi ada beberapa teman yang ajak dari tahun 2020 itu sama-sama jana. Cuman saya ya, tidak usah, saya tidak mau ikut. Nanti di tahun 2021 itu baru diajak. Itu pun saya iseng-iseng ikut saja, bikin video apa segala macam. Setelah itu dikirim, saya pikir oh tidak lulus lagi, tidak lulus sampai di sana lagi. Padahal besoknya satu minggu kemudiannya ditelepon dari Greater Jakarta. Telepon bilang nanti besok jam 9 itu Zoom untuk audisi berikutnya lagi, online lagi. Jadi besoknya itu di Zoom lagi, Zoom. Kemudian saya pikir nanti tidak lulus lagi. Padahal tahu-taunya satu minggu kemudian ditelepon lagi dari Greater Jakarta untuk langsung ke Jakarta. Audisi berikutnya lagi. Itu ada 4 tahap itu.
1: 4 tahap ya?
0: Ya. Ke Jakarta lah saya. Dari semua peserta itu hanya satu peserta saja dari Famak saya. Dari semua peserta di wilayah Papua Barat itu saya sendiri laki-laki. 4 peserta perempuan, 3 laki-laki saya sendiri. Sampai ke Jakarta ikut audisi lagi. Itu diseleksi lagi. Saya bilang nanti ini pasti tidak lolos. Taunya begini, saya juga dikasih selempang. Jadi dua orang saja yang lolos sampai ke sana untuk panggung besar. Tapi alhamdulillah di persimpangan jalan saya jatuh di top 70 kurang SMS 3.
1: Tapi intinya sampai Jakarta tuh luar biasa ya. Bisa apa namanya nyanyikan bagian ref lagu dangdut yang disukai kah?
0: Bisa.
1: Soalnya saya penasaran dengan suaranya Bang Fandi ini.
0: Ya, lagu apa ya yang paling bagus ya? Mungkin saya lagunya Romai Ramos saja.
1: Boleh.
0: Kau ciptakan pesta meriah di selatan.

0: Ih, luar biasa. Siapa tahu ada pendengar yang tertarik ya, bisa diundang di acara apa begitu.
1: Amin.
0: Oke, Pak Ketua, kalau dilihat dari apa namanya musik dangdut ya, ini kan anak-anak muda kalau kita perhatikan ini jarang sekali ada yang suka musik dangdut. Kalau menurut Pak Ketua sendiri bagaimana nih perkembangan musik dangdut di Papua?
2: Saya rasa bukan tidak suka, hanya karena memang saat sekarang mereka tidak ada panggung. Dulu itu saat kita kelola RRI waktu masih The Trips Band itu, itu lumayan anak-anak muda bergabung sama kita. Dan waktu itu juga anak-anak muda yang punya idam juga banyak. Macam berapa orangnya, macam sebab Astri, ada Sulaiman, itu masih anak muda semua. Dan mereka memang mengundang. Nah, terus yang setelah kita pindah di band-band dan itu hampir semua, tapi kita tidak hanya satu musik saja, tapi kita harus semua, kita hidupkan semua musik. Tapi pas ke 2009, 2010 itu semua redup. Nah, makanya mungkin 2 tahun ini kita bagaimana berusaha untuk buat kegiatan yang bagaimana melihat kira-kira potensi itu ada. Luar biasa potensi anak muda ini, hanya tidak kasih tunjuk saja.
0: Tidak diasah begitu ya.
2: Tapi kalau seandainya RRI bikin acara seperti dulu yang ada karaoke dangdut,
0: karaoke udara.
2: Masya Allah, itu nanti dia tipu hasil. Maksudnya model kayak begini sudah banyak pesertanya, Bu.
0: Oke. Sejauh ini Pak Ketua, kegiatan apa saja yang rutin dilakukan oleh komunitas dangdut kreatif?
2: Ya, di samping kita kumpul silaturahmi sama teman-teman semua, kita membahas bagaimana kegiatan ke depan tentang bagaimana komunitas ini. Kita juga ingin, kita harus ada kegiatan seperti contohnya Fakfak ini, memang Fakfak ini kurang hiburan. Kalau tidak diambil langkah-langkah yang untuk bagaimana, maka orang pasti larinya ke minum, larinya ke hal-hal yang
1: negatif.
2: Jadi kita ingin itu musim dangdut ini bisa menjadi satu kegiatan yang nanti membuat masyarakat ini memikirkan hal

0: perubahan yang positif, Sam.
1: Benar-benar.
0: Kemarin itu yang setelah kegiatan itu kan sangat positif sekali. Dan saya ingin sekali memang kita buat kegiatan kayak dulu-dulu lagi. Dulu itu per 3 bulan sekali kita bikin panggung. Kalau tidak di rumah negara, kalau di pasar, sendiri. Bikin kegiatan begitu, akhirnya kita libatkan semua anak-anak muda, anak-anak band, itu kumpul semua. Jadi di situ mereka berpikir yang positif semua. Jadi pinginnya kayak begitu. Jadi bukan saja musik danau, tapi lulus semua genre, semua musik, semua bisa bergabung supaya kita hidupkan kembali waktu kegiatan musik, khususnya danau.
2: Karena kan selera anak muda ini berbeda-beda ya, tidak semua menyukai dangdut, tidak semuanya juga menyukai pop begitu, tergantung kepada diri masing-masing. Tetapi ada yang menganggap bahwa dangdut itu hanya hiburan. Ini menurut Bang Irfan bagaimana ini? Apa nilai positif yang sebenarnya bisa dibawa dari musik dangdut?
3: Dangdut ini kan musik tuan rumah. Dangdut itu musik asli, musik endemik Indonesia. Dan mohon maaf saja, dangdut itu lebih di komunitas muslim. Banyak dangdut ini 10 tahun main dangdut itu tidak ada teman-teman yang minum, tidak ada yang mabuk, hal-hal yang negatif itu tidak ada. Dan memang itu tidak tertulis, tetapi sudah jadi pakem kita bahwa gabung di dangdut itu tidak bisa, hal-hal yang negatif nggak bisa. Dua kali event kemarin kontes dangdut Akbar 1 dengan 2024 ya, Akbar 2 2025 itu peserta sampai 60 lebih. Itu 80%-nya itu anak muda. Itu generasi milenial, Gen Z. Yang veteran itu tidak sampai 5 orang. Nah, memang juga terbantu dengan Liga Dangdut di TV Nasional itu, karena jadi anak-anak sekarang dorang muliknya lebih gampang. Zaman kita dulu susah. Sekarang itu semua lagu baru mau listi atau siapapun itu langsung di copy. Tuh, jadi perkembangan bahkan memang kemampuan vokal dan cengkoknya jauh lebih bagus. Nah, cuma memang tidak ada sarana yang menunjang. Harusnya pemerintah daerah itu juga melihat ke sisi ini, karena kita musisi, penyanyi dangdut maupun genre yang lain itu rata-rata bermimpi ada ruang, ada celah, ada fasilitas. Dan kalau kita ini kan tidak pernah datang ke pemerintah untuk bawa proposal, minta ini, minta kerja, tidak pernah. Kita begini tetap idealis. Artinya kalau itu dikasih ruang, itu satu hal sudah teratasi. Kalau komunitas lain, karena saya ini aslinya sebenarnya pop. Saya nyanyi pop, main musik pop. Tetapi saya kenapa lebih nyaman dengan teman-teman dangdut? Karena gampang keurus. Jadi ada uang, tidak ada uang bisa kumpul. Kita kasih tahu. Jadi di rumah saya itu hampir setiap saat kumpul.
1: Benar.
3: Itu kita bahas perkembangan musik, nulis lagu. Jadi sebenarnya kalau kita ini sudah ready untuk nanti recording banyak orang, tapi kita masih kendala dengan fasilitas. Insya Allah mudah-mudahan di tahun ini kalau ada, itu berarti banyak karya yang akan muncul dari komunitas dangdut. Dan sekarang ini tidak hanya berkaitan dengan dangdut nasional, tapi lebih juga ke lagu-lagu daerah. Lagu-lagu daerah. Itu yang jadi konsen kita. Mudah-mudahan ke depan semua bisa jalan.
2: Oke, okay, kalau tanggapan Bang Udin sendiri bagaimana nih? Selama bergabung di komunitas, manfaat apa yang didapatkan? Kemudian juga pernah tidak mengajak mungkin saudara, teman, terutama yang menyukai musik dangdut untuk bergabung di komunitas dangdut kreatif?
1: Iya, kalau dari saya pribadi sih, karena sudah bukan lagi anggota biasa ya, termasuk dalam pengurus juga salah satunya jadi. Kami ada beberapa kegiatan yang biasa sering dalam tanda kutip walaupun tidak ada jadwalnya, tapi mana seperti yang tadi Bang Ivan bilang ada tak ada yang penting kumpul. Nah, itu sering kita lakukan. Di dalam kumpul itu sendiri kadang kita membuat suatu karya, kemudian Bang Ivan juga sudah membuat beberapa genre musik ya, dan lagunya sudah jadi, hanya terkendala fasilitas seperti tadi beliau bilang, mudah-mudahan tahun ini kita bisa dapat, insyaallah.
2: Kapan perilisannya nih?
1: Itu belum pasti, jadi
2: masih rahasia kan?
1: Kita rencana gini, maksudnya dalam dunia digital untuk saat ini kan prioritasnya kan pasti penjualannya melalui media sosial kan, jadi di media sosial itu kan tentu saja kita mengutamakan range, jadi ada grafik yang harus disesuaikan. Jadi kita tidak bisa bikin satu atau dua lagu, tapi mungkin 10 atau 20 lagu, bahkan lebih, karena supaya mengejar ada durasi dan range-nya itu sendiri. Jadi setiap kami kumpul pasti muncul ide-ide dan kalimat-kalimat yang nanti akan di pokoknya diasah lah sama beliau yang satu ini. Ini boleh dibilang orang ini sedikit gila juga, karena kalau kita cerita apa pasti jadi lagu jadinya, kalau beliau ini, Bang Irfan ini.
2: Legend gitu ya.
1: Jadi historinya saya, kemudian historinya Bang Fandi juga, itu menjadi lagu dari beliau ini. Padahal cuma kita sekedar iseng cerita saja. Ujung-ujungnya besoknya tiba-tiba telepon, lagunya udah jadi.
2: Saya
1: bilang, wah ini orang gila ini berarti.
2: Berarti jadi ada terlama ya untuk buat lagu.
1: Beliau ini boleh dibilang, makanya ada saudaranya pernah punya cerita, katanya saudaranya bilang begini, kalau sama Irfan jangan cerita apa-apa, nanti besoknya jadi lagu. Jadi beliau ini luar biasa. Beliau kan sudah beberapa kali mengeluarkan album juga, dan ada beberapa teman-teman dari Fafak yang nyanyi juga, Bang. Jadi sudah tiga album ya, Bang, yang sudah rilis. Yang sudah rilis di publish itu udah tiga lagu, tapi yang sudah di recording itu lumayan banyak. Makanya saya belajar dari beliau ini bahwa bagaimana di dalam komunitas ini, bagaimana teman-teman dan saya pribadi itu mengembangkan, mengasah daripada suara kita. Jadi vokal kita kayak mana, jadi cara bernyanyi. Dulu orang menyanyi cuman sekedar ya udah nyanyi aja. Terus sekarang ketemu beliau-beliau ini, senior-senior yang paling senior di antara senior-senior. Jadinya kami punya ilmu tambahan. Ilmu tambahannya itu apa? Bagaimana mengolah vokal dengan benar, kemudian bagaimana menciptakan dinamika dalam bernyanyi itu seperti apa, sehingga lagu itu tersampaikan ke orang itu seperti apa, itu beliau-beliau yang mengajarkan saya. Makanya saya sering ajak teman-teman di dalam grup komunitas kita itu, kalau misalnya tidak sibuk, kita kumpul-kumpul, karena fungsinya adalah untuk pengembangan diri. Bagaimana nanti pada saatnya kreativitas pribadi itu akan muncul sendiri begitu. Saya berharap nanti tahun ini atau mungkin awal tahun depan kita sudah bisa rilis ya, Bang, ya. Kayak gitu. Jadi ya senang aja lah.
2: Oke, okay. Tadi sempat disinggung oleh Bang Udin sudah kasih keluar album begitu, Bang, ya. Mungkin bisa kasih tahu kah salah satu judul lagu yang sudah diciptakan oleh Abang Irfan sendiri.
3: Sebenarnya iya, sekarang yang di YouTube itu sekitar 34 lagu. Itu dari 3 album plus 3 single. Yang sempat viral 2014-15 itu yang dinyanyikan oleh Mita Talhatu. Judulnya Sapu Cinta Cumoko.
2: Oh, luar biasa.
3: Terus 2 dinyanyikan Yochen Amos, 3 dinyanyikan Yochen Amos. 1 Munala Tumaina. Itu sempat naik. Lagu Kokas yang Fauzia nyanyi, kekuatan yang menanam itu saya juga yang tulis. Sebenarnya stok lagu sekarang itu lebih 500 yang belum recording. Yang belum recording. Cuma memang teman-teman penyanyi ini juga kadang-kadang kalau kotoran tidak kasih support, kasih semangat, itu orang kadang bingung ya. Jadi orang hanya menunggu kapan kontes ya, ada lomba. Saya sering bilang bahwa lomba itu hanya ajang untuk memantaskan diri. Bagaimana berhadapan orang banyak. Tetapi harusnya punya karya.
2: Karya
3: itu yang bisa kita tinggalkan setelah kita tidak ada. Saya sering bilang begini, penyanyi, seorang penyanyi itu tugasnya menyampaikan cerita itu ke hati. Menyampaikan ke hati. Kalau hanya ke telinga, itu mobil tabrakan bisa sampai telinga, anjing gonggong sampai telinga, orang berkelahi sampai telinga, orang lempar seng sampai telinga. Tetapi penyanyi adalah tugasnya menyampaikan cerita itu sampai ke hati. Baru bisa dicerna itu. Nah untuk itu, kalau untuk penyanyi itu bisa 80-90% itu tidak bisa sampai ke tempat ini, sampai ke tingkat ini. Bagaimana menyampaikan itu dengan perasaannya yang betul-betul. Nah itu agak sulit. Dari makanya ketika di acara atau di mana saja, ketika dengar orang nyanyi, dia seperti kesurupannya. Dia tidak sadar bahwa dia sementara menghibur orang itu. Harusnya dia harus dengan feel yang kuat, dengan dinamika yang teratur, yang terukur, supaya bagaimana penyampaian itu sampai ke hati. Nah itu yang saya kadang-kadang kalau ikut di acara wedding atau di kafe itu, saya lihat tuh kayak kesian ya, kesian karena ilmunya tidak ada, terus tidak mau membuka diri. Nah di teman-teman dangdut itu, saya tidak pakai mulati ini yang sudah kerja
1: paling sering ditegur
3: karena untuk ibu kandang, untuk ibu kandang. Saya di main pop, tetapi lebih nyaman di dangdut karena tidak ada alkohol, tidak ada hal-hal macam-macam, dan mulut itu
1: hal-hal negatif tidak ada lah.
3: Ngumpul itu kalau tidak lagu pasti satu saling kasih nasihat, kasih ingat, kasih nasihat
2: motivasi ya, juga begitu ya.
1: Benar,
3: bagaimana mendidik keluarga, bagaimana itu segala hal.
2: Pokoknya hal baik begitu ya. Oke, Bang Fandi, pernah menyanyikan lagu ciptaan dari Bang Irfan kah belum? Atau mungkin ada salah satu lagu yang sudah diciptakan untuk Bang Fandi kah?
4: Alhamdulillah saat ini sudah diciptakan juga lagu single untuk saya juga, tapi belum dirilis juga. Karena terkendalanya tadi, alat dan sebagainya. Kemudian
3: dia ini juga penulis lagu.
2: Luar biasa. Biasa kalau tulis lagu begitu butuh waktu berapa lama?
4: Tergantung sih. Kalau misalkan banyak kesibukan ya, lagu itu bisa jadi satu minggu, bisa jadi. Kalau tidak ada kesibukan, satu malam bisa jadi.
2: Tapi kalau paling cepat mungkin sesuai dengan perasaan kah, Pak? Mungkin lagi jatuh cinta begitu buat lagu.
1: Kebetulan dia bujang, jadi pas sudah.
4: Mohon maaf ya. Kalau saya tuh buat lagu tuh kalau misalkan tidak ada kesibukan, cepat saja, paling satu malam sudah jadi. Kalau ada kesibukan itu satu minggu baru jadi. Kalau beliau ini beda lagi. Kalau malam itu cerita sudah selesai langsung, lagu itu selesai malam itu juga. Itu sama yang dibilang.
1: Beliau lebih gokil kalau dalam membuat lagu.
4: Jadi cepat saja.
3: Saya pernah punya pengalaman di Jakarta tanpa sadar. Saya nawarkan lagu ke Yochan Amos. Terus lagu itu gendernya dia tidak dapat, jadi diminta bikin lagu baru. Itu saya tidak catat, tapi teman yang sama-sama itu nih. Jadi saya suruh dia keluar kamar, terus saya panggil masuk. Itu harus saya jadi. Dia bilang gini, tadi itu 18 menit.
1: Ada pengalaman juga dari beliau ini bahwa paling mudah sih membuat sebuah karya dari true story, katanya dia. Kalau cerita aslinya itu kan lebih terasa dan gampang dicerna kalimatnya. Terus insya Allah lebih gampang juga diterima oleh publish, kan, kayak gitu. Makanya beliau juga mengajarkan kita sebenarnya menulis lagu itu ada seperti tahapan-tahapan gitu, yang mana tidak semata-mata hanya menulis, tapi bagaimana caranya agar itu menjadi sebuah karya yang bisa dikenal sama orang, sehingga orang bisa tahu, oh ini lagunya Bang Irfan, kayak gitu. Kayak beberapa lagu daerah yang sudah viral di YouTube, bahkan orang udah pakai buat goyang di acara lagi.
2: Luar biasa. Ya kan?
1: Kayak Gurung Wara, kemudian apa, Gantung Nugra Seraya, itu salah satu dua lagu yang viral sekali. Bahkan saya bukan orang aslinya mereka pun kadang-kadang suka dengar lagu itu juga. Karena itu kan beliau punya karakter sendiri. Jadi ilmu yang beliau kasih ini bukan secara langsung, tapi secara tidak langsung pun kita dapat gitu. Dan alhamdulillahnya sejak bergabung di komunitas dangdut, rasanya itu tidak ada hal negatif yang kita dapat.
2: Intinya banyak manfaat baik yang didapatkan.
1: Betul.
2: Nah, Pak Ketua, ini bagaimana kalau ada pendengar ingin bergabung di komunitas dangdut kreatif? Apakah ada syarat-syarat khusus begitu? Kemudian sejauh ini pernahkah komunitas dangdut kreatif di Fak-Fak berkolaborasi dengan komunitas lain ataupun event dangdut di daerah lain begitu?
0: Baik. Sebenarnya kalau persyaratannya tidak terpenuhi. Intinya yang pertama itu, ya, orang dangdut ini bukan berarti senang dangdut, menyanyi dangdut, tidak. Itu orang senang dangdut, orang yang suka musik dangdut,
1: senang dengar,
0: pokoknya dengar, silakan gabung sama kita. Karena kalau sudah masuk di dangdut itu pasti pikirannya ceria sih, karena di situ tempatnya menyampaikan hal-hal yang perasaannya semuanya di situ. Kalau ada apa
1: rencana
0: dengan komunitas yang lain, sebenarnya ada pikiran itu, karena dulu kita waktu kelola band Pemda itu kita semua genre kita lakukan itu. Jadi ada pop, ada dangdut, ada pokoknya semua band juga, supaya musik ini hidup gitu. Tapi itu tergantung dari masing-masing, karena kita masing-masing ini kan dengan ideologi masing-masing. Kadang-kadang mereka mengalas juga lah. Padahal kalau gabung itu bagus. Karena mungkin di sini kurang ini, bisa kita tutupi di sini kurang ini. Karena kalau gabung semua musik itu, orang-orang sini semua gabung gitu, insya Allah
2: Tambah rame.
0: Dan Fak-Fak ini bisa kembali ke zaman yang pada waktu itu semua senang karena musik.
2: Iya. Kendala terbesar ya, yang pernah dialami oleh ketua dan juga para anggota dari awal komunitas dangdut kreatif ini terbentuk hingga saat ini?
0: Ya, kendala yang paling utama ini sebenarnya kita fasilitas saja. Fasilitas. Kita kan butuh fasilitas yang cukup. Sebenarnya kita punya tas band, tapi kan barang ini sudah cukup lama. Nah, terus yang paling utama itu kan anak ini tidak boleh nyanyi saja. Jadi kalau orang yang punya bakat, suara yang bagus, kasihan kalau dibiarkan nyanyi di kamar, dibiarkan nyanyi di laut sana.
1: Di kamar mandi. Pas lagi mandi kan.
0: Ada tempat yang bisa mereka
1: menyanyi suara.
0: Di Fak-Fak ini enggak ada, tapi kasihan. Ya, orangnya salah tempat, dikasih tempat itu yang salah. Ya, harus kepada orang-orang yang mengerti dan paham supaya barang itu bisa berkembang. Bukan satu saja aliran, tapi semua aliran bisa. Ya, saya berharap mudah-mudahan ada perhatian dari pemerintah daerah untuk bagaimana bisa kita kembangkan musik di Fak-Fak supaya Fak-Fak ini bisa ceria.
2: Iya. Sejauh ini dukungan masyarakat bagaimana nih? Ataupun dukungan pemerintah daerah dengan keberadaan komunitas dangdut kreatif?
0: Kalau masyarakat sebenarnya mereka senang sih. Kalau hanya memang kita ini kan kendala di masalah kalau kita buat kegiatan begitu ya pasti masalah kebiayaan dan sebagainya. Nah, terus yang kedua karena anak teman-teman sekarang ini kan kadang-kadang itu susah, susah mereka sebelum melakukan sesuatu bertanya, saya dapat apa dari anjing repot. Kalau kita teman-teman yang sering kumpul sama-sama ini, kita tidak tanya, mari kumpul dulu, nanti kita bahas masalah apa yang kau dapat. Yang penting apa yang kau buat dulu, nanti barang itu meningkat. Dan kalau dukungan pemerintah itu sebenarnya kemarin ada pertemuan dengan Pak Bupati sendiri. Ya beliau juga sudah kasih signal buat kita, tapi mungkin hanya karena kesibukan beliau. Ya,
1: beliau
0: ya.
1: Sibuk ya, Frank.
0: Karena ya baru pertama menjabat di daerah, jadi mungkin kalau kita masuk kan mungkin kurang pas. Jadi mudah-mudahan kalau kita bisa bertemu lagi dan insyaallah.
1: Amin.
0: Bisa dikembangkan.
2: Tapi kalau tahun ini kira-kira ada kegiatan kah dari komunitas dangdut kreatif?
0: Sebenarnya rencana itu ya alhamdulillah kita ini berpikirnya beliau-beliau ini kan harus buat barang ini agar rapat ini tidak diam gitu.
2: Ada hiburan kan?
0: Iya. Contohnya di depan rumah negara itu ada panggung. Di Jalan Baru juga ada panggung. Kasihan kan kalau
1: sudah bikin bagus-bagus tapi nggak jadi
0: dipakai. Satu bulan dua bulan itu kayak dia kosong begitu kayak, aduh, sayang sekali. Seharusnya kan harus ada program khusus yang bagaimana supaya mungkin bulan ini dari genre ini jadi setiap bulan tuh ada saja gitu. Akhirnya orang larinya ke karaoke biasa
2: ya. Game dan lain sebagainya ya, begitu ya. Padahal punya bakat di bidang tarik suara khusus genre dangdut. Oke. Bang Irfan dan Bang Udin, ini kan zaman teknologi suhu canggih gitu. Kemudian juga kan peran media sosial sangat bermanfaat begitu. Nah, kalau untuk media sosial ini aktif ya?
1: Kalau saya sama Fandi sering aktif
2: ya.
1: Iya, sering aktif.
2: Di situ juga mengajak apa namanya masyarakat untuk bergabung ya.
1: Betul.
2: Terus kalau apa namanya untuk promosi, mungkin promosi kegiatan-kegiatan juga.
1: Itulah setiap saya upload sesuatu di media sosial itu selalu saya pakai hashtag komunitas dangdut fak-fak. Hashtagnya itu. Jadi insya Allah kalau teman-teman nanti cari pasti komunitas dangdut fak-fak pasti ketemu itu karya kegiatan-kegiatan kita. Karena makanya saya bilang Bang Irfan juga kemarin kayaknya setiap kegiatan kita ngumpul kita harus bikin sebuah rekaman supaya ini nanti kita upload di media sosialnya komunitas dangdut baik di YouTube maupun di FB kan kayak gitu. Untuk kedepannya ini saya sempat singgung kayak beliau-beliau berdua ini kapan kira-kira kita buat kegiatan lagi sehingga sebenarnya bukan hanya dari nilai positif secara pribadi bahwa jauh dari hal-hal negatif, tidak juga, tapi secara ekonomi juga ada karena masyarakat pada dasarnya kan berkumpul sehingga ibu-ibu atau mama-mama yang biasa jualan mereka bisa berjualan di situ di mana komunitas dangdut membuat suatu kegiatan sehingga ada nilai feedback ekonomi lagi buat masyarakat sendiri begitu. Jadi itulah yang disebut komunitas dangdut sebenarnya banyak sekali manfaatnya sebenarnya buat ekonomi fak-fak sendiri. Untuk berharap sebagai seperti yang tadi Bapak Haji bilang bahwa kalau bisa pemerintah daerah bantu, saya pikir kalau malam ini misalnya Pak Bupati dengar, saya pengen sekali ketemu sama beliau bahwa saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya dari musik dangdut sendiri punya nilai ekonomi yang lebih karena yang pertama teman-teman ini kan minat untuk membuat sebuah karya itu sangat tinggi. Kemudian apabila kita buat suatu kegiatan di fak-fak secara otomatis ekonomi yang lain juga terikuti begitu. Makanya saya berharap sih pemerintah daerah ambil adil di dalamnya mungkin RRI punya kegiatan bisa undang juga komunitas ya, membuat kegiatan sama-sama kolaborasi dengan komunitas bisa saja. Kayak begitu nanti ke depan ya.
2: Iya, baik. Ini luar biasa sekali perbincangan kita, tapi karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan ke depan kita bisa ngobrol lagi ya di komunitas dangdut.
1: Iya, siap.
2: Terakhir nih, closing statement, harapan dari komunitas dangdut kreatif kepada masyarakat, terutama anak-anak muda yang mungkin masih malu-malu untuk mengeluarkan bakatnya di bidang tarik suara, terutama di genre musik dangdut. Silakan Pak Ketua.
0: Baik, terima kasih. Jadi harapan saya pada Anda di generasi muda, gunakan waktu Anda dengan baik. Apa yang Anda miliki itu tidak dimiliki orang lain. Kalau kalian bisa menyanyi dangdut dengan baik, belajar dengan bagus. Dan rezeki itu kan bukan kita yang tentukan, tapi Allah yang tentukan. Jadi kalau memang nasibmu baik, nanti insya Allah seperti jana itu. Jadi usahakan buat generasi muda, mari sama-sama kita bangun komunitas ini dengan musik dangdut ini, supaya bisa ada nilai positif buat kalian sendiri, buat daerah dan buat masyarakat. Harapan kami ke depan ini ya, semua kita bisa berkolaborasi dari pemerintah, dari swasta, dari masyarakat, dan dari
2: komunitas. Luar biasa, pasti harapannya sama ya Bang Irfan, Bang Udi, dan juga Bang Pandi ya. Ini terakhir sebelum kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta, tadi kan Pak Ketua dengan Bang Pandi sudah menyumbangkan suara begitu ya, walaupun hanya bagian ref saja. Bang Irfan, suaranya dong sedikit. Bang Udin.
1: Kok saya?
2: Sedikit aja bagian
1: suara ref. Suara lagi tidak bagus.
4: Saya tidak bisa dengar.
2: Oh, kalau untuk menulis lagu bisa ya?
1: Ya, beliau penulis tulen.
2: Oke, Bang Irfan, silakan.
0: Bang Udin.
2: Oh, Bang Udin, mohon maaf.
1: Ya, saya sebenarnya kalau untuk penyanyi ini, kita ini kan tidak satu tipe dangdut sendiri, jadi banyak tipenya kan dangdut, ada dangdut pop dut, ada DJ reggae dut kayak gitu. Tapi saya lebih senang di slow dut sebenarnya kalau saya. Jadi saya kutip lagunya Pak Haji aja kali ya. Lagu apa boleh pandi bagus. Durasi ya. Lagunya Brahma, Jendra Bram.
2: Silakan.

0: kamu.
1: Luar biasa. Terima kasih Pak Ketua, Bang Udin, ya, Bang Irfan, kemudian Bang Fandi juga ya, sukses terus ya. Dan kalau kita undang berikutnya boleh ya?
0: Boleh, insya Allah.
1: Okay, dan pendengar juga yang saat ini lagi tonton kami di YouTube RRI Fakfak, terima kasih. Dan sekian ya perjumpaan kita di Ngobras untuk hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Kunci cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensi itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang, Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Kuncinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Leda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun, kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun, PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokowi.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita, menyebut kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke, which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09 lebih 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
14: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
10: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa, tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
15: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
16: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada dua kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
15: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di Embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
17: Syukran.
0: Halo Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjam, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu berselawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
18: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
18: Sejalan dengan Menteri TES, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Arauk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
19: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
18: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansa melaporkan.
20: Dalam konferensi tes
21: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsen, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: tetapi sistem persiapan yang kami jalankan. Ke depan kami akan memperbaiki kekurangan para atlet secara lebih spesifik, baik dari sisi teknik, fisik maupun mental bertanding.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 94,9 FM, Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Temani ruang dengar Anda di Fakfak malam ini 8 Mei 2026. Kita bersama di musik tradisional dan budaya hingga menuju pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, saat saya temani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat berapa saja untuk para pendengar yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami. Bagaimana aktivitas Anda ya, sedari pagi, siang, sore hingga saat ini? Mudah-mudahan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Salam sehat penuh semangat untuk semuanya dan selamat menikmati indahnya suasana malam di tempat Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pendengar Bakul Budaya Nusantara dari Depok, Jawa Barat mencatat prestasi membanggakan dengan menerima penghargaan dalam ajang Banyumas Ngibing 24 Jam Menari Nonstop 2026. Kehadiran mereka merupakan bagian dari undangan resmi pemerintah Kabupaten Banyumas dalam perayaan Hari Tari Sedunia yang berlangsung meriah selama 24 jam penuh sejak Sabtu 2 Mei hingga Minggu 3 Mei 2026. Acara tersebut pendengar dibuka dan ditutup langsung oleh Bupati Banyumas Dr. Andes H. Sadewo Tri Lastiono MM serta dihadiri sejumlah tokoh penting di bidang budaya dan pemerintahan, di antaranya Maestro Tari Lengger Banyumasan Rianto selaku penggagas acara, perwakilan Kementerian Kebudayaan, akademisi hingga anggota DPR RI. Bakul Budaya Nusantara tampil memukau di Taman Sari pada hari pertama. Mereka membuka dengan flash mob tarian Nusantara seperti Tari Sintren dari Cirebon, Senam Keluhuran Nusantara dari Yogyakarta, serta Tari Tamang Pungkisah dari Maluku yang sukses mengajak penonton ikut menari bersama. Kemudian malam harinya mereka melanjutkan dengan Tari Tepak Selaras dari Betawi dan Tari Mojang Priangan dari Sunda yang disajikan dengan penuh energi dan kekompakan. Penampilan 20 penari tersebut membuahkan hasil manis dengan diraihnya penghargaan sebagai salah satu dari dua partisipan terfavorit. Penghargaan diserahkan oleh Nuraini Tri Haryanti Sadeo kepada Ketua Umum Bakul Budaya Nusantara Dewi Fajar Marhaini.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Satu menit berlalu ya dari pukul 22 malam hari ini. Saatnya kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, edisi Jumat 8 Mei 2026. Saya mengajak partisipasi para pendengar untuk bergabung bersama kami melalui segmen ini di 0811-495-9490 hingga menuju pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Malam ini pendengar, kita dengarkan lagu-lagu barat ataupun lagu-lagu mancanegara tahun 2010 hingga 2020-an. Ada Michael Rensterock, Stranger in My Heart, ada Maroon 5, This Love, ada Lauren Alaina, Like My Mother's Does, kemudian ada Sigala, Becky Hill, Wish You Well, ada Lady Gaga, The Age of Glory, ada Sam Smith, I'm Not the Only One, kemudian ada Demi Lovato, Together, ada Trademark, Only Love, ada A1, Some Old Brand New, kemudian ada Beyoncé, Dance For You, ada Justin Bieber, Miss Leto, kemudian ada Sarah Evans, A Little Bit Stronger, ada Beyoncé, Knowless, Hello, kemudian ada Calvin Harris, Thinking About You. Itu dia pendengar ya, beberapa pilihan lagu-lagu mancanegara yang tersedia di malam hari ini, sambil menanti partisipasi Anda yang mau bergabung, kita dengarkan dulu salah satu lagu berikut ini, persembahan dari Beyoncé featuring T.I., Dance For You.

0: bitch in the booth, man. Lay down and do some things, man. You know what I'm saying? I'm ashamed to say, but I'm proud to know, though. You know what I'm saying? I appreciate you so much for appreciating me, man. It's so wonderful to be wanted, ain't it, baby?
1: Itu tadi ya satu persembahan lagu dari Beyonce featuring T.I. Dance For You sebagai lagu perdana di awal jumpa kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan untuk para pendengar yang mau bergabung bersama kami di 0811 495 9490. Teruntuk Anda yang ingin memilih lagu atau yang ingin salam-salam juga boleh ya. Kita dengarkan lagu-lagu mancanegara tahun 2010 hingga 2020-an. Ada beberapa lagu yang sudah disiapkan ya di malam hari ini. Teruntuk Anda yang ada di daerah Fakfak ataupun di luar daerah Fakfak, mana suaranya untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jalur telepon sudah saya buka ya, demikian pula dengan jalur SMS dan WhatsApp. Siapa tahu ada di antara pendengar yang ingin mengirimkan atensinya di nomor yang sama. Kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu hingga menuju pada pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Bang Putra Tega.
1: Selamat malam, Tega. Malam, Mbak Aisyah. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam juga, Bang Putra. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan, kabarnya baik dan sehat, Mbak Aisyah.
0: Alhamdulillah. Tumben ya, penelpon perdana, Bang Putra. Ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, lagunya
1: malam baik malam ini itu.
0: Malam baik, cuacanya juga bagus gitu ya, Bang Putra ya. Baru minum kopi ke belum ini?
1: Sudah.
0: Atau hanya minum teh saja? Sambil ditemani
1: sambil,
0: dengan kue-kue kah?
1: Sambil ngopi.
0: Oh, sambil ngopi, Bo. Mantap,
1: iya.
0: Sudah. Lagunya mau yang mana? Gimana, Bang Putra?
1: Lady Gaga.
0: Oh, Lady Gaga. Oke, siap. Buat siapa lagunya?
1: Oke, untuk Mbak Aisyah. Sama petugasnya, sehat selalu. Nanti pulangnya hati-hati. Kemudian juga ada Bang Lei, Bunda Kristi Natalia, Pak Junaidi, juga ada Bang Ahmad Irwan, Bunda El, juga ada Menafika, Ibu Ani juga ada Estelita, juga ada Elis, juga ada Fiona semuanya di Manado, dan juga ada Ibu Ali, ada Bang Widi juga di Tokyo sana, dan juga ada Pak Saban. Ibu Ani di CPA, apa Pak Darwin juga anggota, Pak Ustadz Bang Uba, Ahmad, Pak Kain, juga Ibu Rosna, juga Mijet, Mbak Lilin, Bang Yoga, dan juga Bang Pak Nasrun, juga Ibu Farida, juga Angkut Alma, Bang Ucam, Bang Yunus juga, Irman, dan juga ada Adi, Bang Ajun, juga Bang Luhut, Bang Andi, di Bakam, Bang Andi, di Jambi, Bang Cud, Bang Iwan juga, dan juga Tante Maria dan keluarga Palembang, Pak Freddy Butri, juga Bunda Ima, Bang Ili, juga Bang Marcel, semua juga. Oke, semuanya tanpa terkecuali, selamat malam, semoga terhibur, salam kompak, sehat selalu bersama keluarga. Makasih Mbak Aisyah.
0: Oke.
1: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Kembali kasih ya untuk Bang Putra Tenga, penelpon perdana yang sudah gabung ya bersama kami di malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ini mau salam-salam untuk teman-teman di Pro 1 RRI Fak-Fak yang lagi monit di malam ini. Semoga sehat selalu semua, amin. Dari, lagunya apa saja? Yang lagi tugas, makasih. Dari Ibu Rosna di Jalan Cendrawasih. Oke, terima kasih kembali untuk Ibu Rosna yang sudah gabung ya dengan mengirimkan atensinya. Boleh ikutan juga ya Bun ya di jalur telepon 0811 495 9490. Selamat malam Pak Nasrun.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap. Lagi ngapain Pak Nasrun? Lagi ngopi juga kah? Atau lagi santai saja? Oke, silakan Pak Nasrun. Lagunya mau yang mana? Lagu mancanegara
2: iya, ini baru, ya? Ini baru. Oh, ini kebetulan juga hujan sudah reda, jadi sudah bagus kan. Menelpon Pak Kenpengukan.
0: Gimana Pak?
2: Baru monitor saya ini, Mbak Isha.
0: Oh, baru monitor. Lagu mancanegara ada Michael Lawrence Turok, Stranger in My Heart.
2: Ya, itu saja Mbak.
0: Michael Lawrence.
2: Yang pertama. Yang pertama saja ya.
0: Yang pertama, bukan yang kedua ya.
2: Cuma
0: lanjut.
2: Ya, saya biar dibacakan juga kan cuma saksi yang diambil.
0: Okay.
2: Yang pertama-tama saya. Kalau yang bersama kalau kelima ya. Ada Nita juga. Ada Celana ya, ada Amir. Ada Kalil Karisma, ada Andi. Ada Mas Suhi, ada Bina Bu Anis. Pusat Makassar, Hoki, Rasidi, ada Terus ada Mas Lee, apa yang Ibu Nuken, ada Ibu Kristi, Ibu Tito, semuanya akan berkumpul lihat. Terima kasih.
0: Oke, kembali kasih Pak Nasrun. Salam juga buat keluarga. Halo, selamat malam. Halo.
3: Selamat malam, Mbak Isa.
0: Iya, malam kembali. Pak Rahman, apa kabar? Lama terdengar suaranya.
3: Baik, Mbak Isa.
0: Alhamdulillah. Silakan, Pak Rahman.
3: Lagu-lagu apa, Mbak Isa?
0: Lagu mancanegara. Di antaranya ada Maroon 5, This Love, ada Lauren Alaina, Like My Mother's Does, kemudian ada Sigala, Becky Hill, Wish You Well, ada Sam
3: Maroon
0: Smith,
3: Pine.
0: Maroon 5. Oke, okay. Ya. Salamnya buat siapa?
3: Untuk yang bermunit di dalam acara Ruang Hindu Pro 1 Rifokva, semoga terhibur. Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Pak Rahman. Halo, selamat malam Ibu Ali. Halo. Oh, sepertinya delay nih.
4: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isa, Ruang Rindu.
0: Iya, Ibu Ali, bagaimana kabarnya?
4: Kenapa suaranya bergelombang?
0: Aduh, gelombang-gelombang cinta kali ya.
4: Nah kan, kayak di dalam air loh.
0: Oh alah, padahal suaranya ibu saya dengar jelas di sini.
4: Makanya itu. Gimana Mbak Isa? Lagunya Mbak Isa? Mudah-mudahan kedengaran nih judul lagunya.
0: Iya, tadi tiga penelpon dengan tiga lagu yang sudah dipilih, Bun. Ada Lady Gaga, Michael Lawrence Rock, kemudian Maroon 5.
4: Yang belum dipilih apa Mbak Isa?
0: Yang belum dipilih nanti putaran berikutnya boleh, Bun? Boleh ya?
4: Boleh.
0: Saya tunggu suaranya Bunda ya di putaran berikutnya ya.
4: Oh, nanti ini lagi maksudnya.
0: Iya, tiga penelpon, tiga lagu, Bun.
4: Iya, sudah. Orang saya baru nyimak, suaranya juga bergelombang ini.
0: Oh, gitu.
4: Ya, ini main sama sih. Kalau ini ya.
0: Maunya lagu yang mana nih, Bun?
4: Kenapa?
0: Maunya milih lagu yang mana? Siapa tahu nanti di putaran berikutnya ada yang milih sama seperti Bun, Ibu Ali.
4: Tapi kan saya belum dengar ini kan Mbak Isa.
0: Ada Lauren Alaina, Like My Mother Does, ada Sigala, Wish You Well, Sam Smith, I'm Not The Only One, ada Demi Lovato, Together, ada Trademark.
4: Together aja.
0: Oke, okay, mudah-mudahan okay. Nanti ada yang bisa sama ya.
4: Jadi saya
0: nggak
4: usah nelpon lagi kan Mbak Isa?
0: Boleh nelpon juga tidak apa-apa, Bun.
4: Terus kalau nggak nelpon lagi gimana? Lagu Together itu diputer.
0: Mudah-mudahan nanti ada yang ikutan, terus milih lagunya
4: gitu.
0: Sama.
4: Jadi harus nelpon lagi saya gitu.
0: Iya, tiga penelpon tiga lagu ya.
4: Jadi
0: ya,
4: nanti aja salam-salamnya.
0: Soalnya waktu cuma sejam gitu.
4: Mudah-mudahan anak saya tidur, anak saya, cucu saya bisa tidur habis
0: ini. Iya.
4: Gini Mbak Isa.
0: Iya. Oke, terima kasih kembali ya untuk Ibu Ali di Pamekasan.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Dengarkan bersama dan yang mau gabung lagi di 0811495 9490. Halo, selamat malam.
1: Hai, selamat malam adikku yang baik hati dan cantik. Pasti adik Aisyah.
0: Betul sekali, Bunda Ima yang baik dan cantik juga. Apa kabar?
1: Makasih. Sebaliknya ya.
0: Iya, sebaliknya biar sama gitu kan, Bun. Kabar sehat ya?
1: Puji Tuhan, sehat dan baik. Cuaca hari ini sangat panas.
0: Oh, diademkan dengan lagu mancanegara.
1: Iya, makanya diademkan malam ini.
0: Iya, mau yang mana?
1: Dengan mungkin lagu manca, lagu manca semua atau ada Indo?
0: Mancanegara semua, Bun. Tadi Bunda Ali sempat, Ibu Ali ya, sempat milih lagunya Demi Lovato nih, Bun, dengan Together. Apakah mau ikutan atau milih lagu yang lain?
1: Ya, terserah adik Aisyah aja deh yang bisa menghibur teman-teman yang lagi dengarkan Ruang Rindu malam ini, terutama yang dapat mengademkan hati para pendengar ya. Semoga terhibur malam ini, dan lebih spesial Papa putraku yang tersayang, semoga sehat selalu, dan salam sehat buat keluarga, dan jangan lupa minum obatnya supaya cepat sehat dan pulih kembali.
0: Iya.
1: Sudah gabung ya, sudah. Pak Putra? Pasti perdana, sudah.
0: Perdana tadi.
1: Wow. Soalnya ya pemilik toh.
0: Buka pintu gitu untuk penelpon lainnya.
1: Oh, itu dia. Ya, oke, salam-salamnya pertama tentunya buat adik Aisyah ya bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas dan tetap semangat, salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Dan buat teman-teman semua yang sudah pada gabung, yang sudah menyapa Bunda, terima kasih atas sapaannya, semoga sehat selalu. Dan yang belum juga, selamat malam dan selamat mempersiapkan istirahat malamnya. Semoga Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Dan buat Putra Tengah, selamat malam Putra, semoga sehat selalu ya. Buat adik Aisyah yang baik hati dan cantik, selamat malam, Tuhan memberkati.
0: Amin. Selamat malam juga.
1: Terima kasih, dada sayang.
0: Dada juga, Bunda. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya, gabung bersama kami di Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya. Selamat malam juga, Bang Junaidi di Ambon. Apa kabar?
2: Kabar sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan fak-fak cerah ceria ya.
0: Cerah ceria malam ini.
2: Apa aja ya? Yulka, maaf deh Yul.
0: Aisyah di sini, Bang Jun.
2: Siapa?
0: Aisyah.
2: Eka.
0: Aisyah. Aisyah. Aisyah.
2: Oh, Aisyah.
0: Iya.
2: Aisyah.
0: Silakan, Bang Jun.
2: Apa lagu apa ini?
0: Lagu ini mancanegara ya malam ini. Ada Lauren Elaida, Like My Mother Does. Ada Sigala, Wish You Well. Ada Sam Smith, I'm Not The Only One. Ada Ted Mark, Only Love. A1, Sam Old Brand New. Yang mana?
2: Only One.
0: Only Love.
2: Only One.
0: Atau Only One. I'm Not The Only One atau Only Love?
2: Not The Only One, betul.
0: Only One ya? Sam Smith ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya,
0: salam
2: ya. Terima kasih banyak. Selamat berjalan puas. Semoga diberkati Tuhan ya, bersama keluarga yang ada di rumah. Ada kita, ada juga kita boy siapa nama Putra Tengah. Apa kabar? Selamat malam Putra Tengah. Ada ibu apa Emma ya, di mana di sana di apa
0: tuh?
2: Omere, selamat malam Putra. Ada orang mana, orang ketemu bagus semua itu. Siapa nama?
0: Siapa?
2: Ani, Ibu Ani ya.
0: Ibu Ani belum.
2: Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Nana. Ya. Ada juga Ibu Rosna ya. Selamat malam. Bunda Elsa juga di Manado, selamat malam. Ada Bunuh juga di sana, ada Ilei juga. Ada semua sudah. Salam dari kita dia.
0: Iya.
2: Itu dulu. Oke, terima kasih banyak Ica.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Bang Jun yang sudah gabung lagi ya bersama kami di malam hari ini. Satu lagu yang dipilih tadi dari Sam Smith. Selamat malam Bang Ahmad Irwan atau Irwan Ahmad.
3: Malam
0: Kang,
3: kembali.
0: Selamat malam. Iya.
3: Kalau Irwan Ahmad di siang hari itu kan.
0: Oh, berarti kalau malam Kang Ahmad
3: malam
0: Irwan
3: Ahmad,
0: ya. Ya,
3: saudara kembarnya juga.
0: Iya.
3: Itu kan.
0: Bagi-bagi tugas gitu ya.
3: Bagi-bagi tugas saya bagian siang. Saudara kembar saya Ahmad Irwan bagian malam. Ini sama Bati ya.
0: Aisyah di sini.
3: Aisyah, aduh apa? Suaranya hampir mirip dah.
0: Oh, gitu.
3: Dua-duanya
0: ya?
3: Juga sama-sama cantiknya, sama-sama bikin kangen saya gitu kan.
0: Lagunya mau yang mana lagu? Ayo ke lagu dulu. Berhubung waktu.
3: Manca ya, Manca.
0: Iya, Manca Negara. Mau pilih
3: apa
0: kah?
3: Yang ada?
0: Hah? Ada Lauren Elena, Like My Mother Does.
3: Lauren Elena aja lah itu.
0: Oke,
3: itu
0: salamnya buat siapa?
3: Ya, malam salamnya buat Putra Tengah ya. Orang mudah-mudahan sudah sehat seperti semula ya.
0: Amin.
3: Buat Kapten Kesebelasan Mbak Bintang Pratama ya. Ada juga buat Bang Acus, Bang Ray, Bang Marcel, Pak Predi, ada juga Pak Leman di Bandar Lampung, dan Bang Luhut di Sumatera Utara, ada Bang Andi di mana di Bang Adi itu di Jambi juga.
0: Buat siapa lagi?
3: Kemudian juga buat Ibu Kristi Natalia di Toli-Toli, Bunda El, ada juga buat Bu Ali, dan buat Pak Nasrun, Pak Darwit, Pak Hambali, dan Bang Om Botak, sudah lama kedengaran suaranya Om ya. Dan buat semua-semuanya waktunya sedikit lagi ya.
0: Iya.
3: Pak Aisyah,
0: iya.
3: Kan?
0: Oke.
3: Okay. Salam dari saya buat semua, salam rindu terus buat Bunda Pak Aisyah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya untuk Kang Ahmad Irwan yang sudah gabung lagi bersama kami.

0: main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabel di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

55 menit berlalu ya, dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kita berada di penghujung kebersamaan untuk edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026, dengan pilihan lagu-lagu mancanegara yang sudah Anda pilih. Mudah-mudahan dapat terhibur adanya. Untuk Ibu Ali yang tadi ingin dengar lagu dari Demi Lovato ya, sudah saya hadirkan. Kemudian juga tadi ada persembahan lagu dari Sam Smith, dan ini sayup-sayup terdengar suara dari Lauren Alaina. Ya, pendengar harus saya akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan untuk Anda yang belum sempat ikutan gabung di malam hari ini, esok malam kami akan hadirkan kembali ya Ruang Rindu di jam yang sama, pukul 22 waktu Indonesia Timur. Satu persembahan lagu terakhir dari Sigala, Becky Hill, Wish You Well, saya berikan untuk semua tanpa terkecuali.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebersamaan kita di malam hari ini, musik dan informasi merupakan segmen terakhir ya, hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sama-sama sudah kita dengarkan persembahan lagu dari grup musik Geisha lewat lagu mereka berjudul Jika Cinta Dia, merupakan lagu debut yang melambungkan nama grup musik Geisha di industri musik Indonesia pada tahun 2009. Lagu ini menjadi bagian dari album pertama mereka yang bertajuk Anugerah Terindah. Mendengar lagu tersebut ya, masih dinyanyikan oleh Momo, namun untuk versi terbaru dinyanyikan oleh Regina. Kemudian makna dari lagu Jika Cinta Dia menceritakan tentang seseorang yang merasa lelah karena terus-menerus disakiti oleh pasangannya yang tidak jujur mengenai perasaannya terhadap orang lain. Dan pendengar, ada beberapa fakta menarik dari lagu Jika Cinta Dia. Yang pertama adalah lagu galau ikonik. Lagu ini dianggap sebagai salah satu lagu galau paling populer di era 2000-an akhir. Kemudian untuk prestasi, video musik resminya telah ditonton jutaan kali di berbagai platform seperti YouTube dan Spotify. Kemudian untuk versi Love Recalls, pada tahun 2024 lalu, Geisha merilis versi baru lagu ini dengan aransemen yang lebih segar dalam proyek Love Recalls Version. Itu dia pendengar ya, sekilas dari lagu Jika Cinta Dia dari Geisha. Berikut ini kami hadirkan lagi persembahan lagu hiburan temani ruang dengar Anda. Ada 3 composers dengan Salah Benar disusul lagu hiburan lainnya.

0: Randy. Sekarang saya lagi tertarik loh sama investasi perhiasan.
1: Perhiasan? Pernah dengar soal investasi perhiasan, tapi tidak paham.
0: Perhiasan punya nilai intrinsik dari bahan dasarnya loh, seperti emas atau berlian. Harganya bisa naik seiring waktu nih, apalagi kalau desainnya eksklusif.
1: Oh, jadi tidak hanya nilai estetikanya yang penting?
0: Iya, selain itu perhiasan bisa kita jual ketika harga sedang tinggi.
1: Tapi gimana cara memilih perhiasan yang bagus untuk investasi ya?
0: Pertama, pastikan beli dari toko yang terpercaya. Kedua, perhatikan kadar emasnya. Karena semakin tinggi kadar emas, semakin tinggi nilainya. Terus, kalau bisa, pilih desain yang timeless atau punya nilai seni yang tinggi.
1: Kalau berlian bagaimana?
0: Kalau berlian, bagus juga sih. Tapi harus perhatikan 4C. Cut, clarity, color, dan karat. Semakin baik kualitas 4C-nya, maka semakin tinggi juga nih nilainya.
1: Berarti butuh pengetahuan yang cukup mendalam juga ya?
0: Benar banget, Andi. Kalau sudah paham dasar-dasarnya, investasi perhiasan bisa jadi sangat menguntungkan. Tapi tetap mempertimbangkan investasi lainnya juga ya.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar update informasi dari dunia hiburan yang kami kutip ya dari laman rri.co.id. Ini terkait film Dilan ITB 1997 mengangkat kelanjutan kehidupan Dilan sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung ITB menjelang situasi reformasi 1998. Film drama romantis tersebut menampilkan kisah percintaan, dinamika perkuliahan, serta kondisi sosial politik Indonesia akhir 1990-an. Pendengar, film terbaru dalam semesta Dilan tersebut menghadirkan Ariel Noah sebagai pemeran karakter Dilan versi lebih dewasa dan matang. Kemudian ada Niken Anjani memainkan tokoh Anjika, sedangkan karakter Milea diperankan oleh Ralinsyah dalam film drama romantis tersebut. Selain tokoh utama, film itu turut dibintangi Della Dartian, Ira Wibowo, Arya Saloka, serta aktor Wafda Saifan Lubis. Beberapa nama lain yang ikut terlibat dalam produksi film tersebut diantaranya Rangga Natra dan Kibil The Changcuters. Film Dilan ITB 1997 disutradarai Fajar Bustomi bersama P.D. Baik yang juga menulis novel populer karya aslinya tersebut. Penulisan skenario film dilakukan Aditya Mulia, P.D. Baik dan Ninit Yunita guna memperkuat konflik cerita dewasa karakter utama. Dilan ITB 1997 resmi tayang perdana di seluruh bioskop Indonesia dari tanggal 30 April 2026. Produksi Falcon Pictures tersebut mempunyai durasi sekitar 110 menit dengan latar cerita Bandung menjelang masa reformasi nasional. Nah, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi dari dunia hiburan lainnya, Anda bisa kunjungi laman rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Cukup, cukup.
2: Diam. Kerja barang tidak pernah betul. Selalu saja salah.
3: Setiap hari di banyak rumah kekerasan terjadi. Fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.

0: Angin puting beliung merupakan salah satu fenomena alam yang kerap merugikan manusia karena daya merusaknya. Angin yang membentuk pusaran memanjang dan bergerak tanpa arah itu bisa menghancurkan dan menerbangkan apa saja yang dilewatinya, termasuk pemukiman warga, pohon-pohon besar, juga kendaraan yang ada di areal terbuka. Bencana puting beliung kerap terjadi di saat peralihan musim. Puting beliung muncul sebagai bagian dari proses pertumbuhan awan hujan yang terbentuk akibat terjadinya pemanasan yang intensif. Kedatangan puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer dengan skala lokal. Lalu, untuk menyelamatkan diri dari amukan angin ini, apa yang harus kita lakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana? Disebutkan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum bencana, mengingat puting beliung sulit diprediksi, maka ada baiknya mempersiapkan diri sejak awal dengan cara membangun rumah atau bangunan yang kokoh dan tahan terhadap terpaan angin dengan kekuatan cukup tinggi. BNPB mengingatkan penting juga untuk mempelajari tentang bencana ini dan memahami cara-cara penyelamatannya. Terakhir, peka terhadap tanda-tanda alam yang bisa menunjukkan akan terjadi angin puting beliung. Misalnya, udara terasa panas dan langit terlihat mendung hingga sore hari. Saat bencana terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Jika sudah, segera masuk ke dalam rumah, tutup dan kunci seluruh pintu dan jendela. Lalu matikan semua aliran listrik untuk mencegah terjadinya korsleting yang bisa memicu kebakaran. Kemudian, apabila terlihat ada potensi terjadi petir, segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki. Jangan bertiarap di atas tanah. Bagi yang berada di luar rumah, BNPB menyarankan agar menghindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin dan bukan tempat perlindungan yang baik. Apabila sedang dalam perjalanan, sebisa mungkin berhenti dan mencari tempat berlindung yang aman. Setelah bencana, jika angin sudah reda dan bencana sudah berlalu, segera periksakan keselamatan orang-orang terdekat. Apabila ada dari orang sekitar yang ditemukan dalam kondisi terluka atau membutuhkan pertolongan, segera berikan bantuan darurat. Selanjutnya, periksa segala sambungan, baik listrik, gas, dan sebagainya. Jika ada kerusakan, segera lapor ke pihak yang berwenang. Terakhir, jika sedang dalam perjalanan, Anda bisa kembali melanjutkannya.
1: 40 menit berlalu dari pukul 23. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi dengan pilihan lagu-lagu hiburan yang masih kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fakfak. Dan juga bagi Anda yang di malam hari ini ingin mengakses informasi dari dalam maupun luar negeri, jangan lupa kunjungi laman resmi rri.co.id. Kita dengarkan kembali pilihan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda di suasana malam hari ini. Kebersamaan kita di hari ke-8 di bulan Mei tahun 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabel di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Pilihan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda dan tak terasa membawa kita pada pukul 23.51 menit waktu Indonesia Timur. Lagu yang baru berlalu dari grup musik Naif dengan judul Posesif, lagu yang dirilis tahun 2000. Dan pendengar, saatnya saya Siti Nuraisa pamit mundur dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan sua kembali ya di esok hari. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beristirahat, selamat malam, dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, dipancarluaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari seputaran Jalan Kapten Patandayan 72 Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 1 dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz kembali menemani ruang dengar Anda semuanya bersama saya Hatijah Bacu yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda hingga pukul 12 siang dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan, yang mana kami buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda semua di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah. Pukul 6.30 waktu Indonesia Timur Anda dapat ikuti ruang layanan masyarakat. Pukul 7 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama warta berita sentral. Dan nanti pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia Timur Anda juga dapat ikuti ya para-para pinang, dan nanti kami temani Anda dengan berbagai informasi ya. Ya, rangkaian informasi yang kami ambil dari rri.co.id hingga kembali kami satukan diri dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti kembali warta berita sentral. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi hingga siang ya. Dan jangan lewatkan Cek Fakta nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Hingga nanti kebersamaan kita pada pukul 12 siang, kami yang bertugas akan pamit ya dari ruang dengar Anda. Baik, sederetan segmen akan menemani suasana Anda dari pagi hingga siang. Semoga kehadiran kami juga dapat menemani akhir pekan Anda. Baik, mengulik kebersamaan kita di suasana pagi ini, saya temani Anda di Mutiara Pagi. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di pagi ini, mendatang kita ikuti bersama pengajian Al-Quran.

orang baik. Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda semuanya dengan berbagai ataupun tengah menyusun ya berbagai rencana-rencana Anda di akhir pekan ini, segala apa yang sudah dipersiapkan ya, mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami di Prosatu RRI Fak-Fak juga ya dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Begitu juga buat yang baru saja bergabung ya, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda, mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan, sukses selalu untuk Anda.

0: musik tertua. Musik tidak lepas kaitannya dengan alat penghasil suara dan nada merdu yang kita kenal sebagai alat musik. Alat musik merupakan salah satu instrumen yang digemari oleh banyak orang. Di zaman modern ini, tidak afdol jika belum bisa memainkan salah satu alat musik seperti gitar, bass, drum, piano, atau biola. Dari zaman ke zaman, alat musik memang tak pernah sedikit penggunanya. Dalam sejarahnya, terdapat alat musik yang memiliki umur yang sangat tua loh. Nah, alat musik tertua di dunia yang pernah dikenal manusia yaitu seruling Neanderthal yang berusia 60 ribu tahun. Ditemukan tahun 1995 di gua Cici Beit dekat Cepno. Seruling ini terbuat dari tulang paha kiri seekor beruang gua berukuran 11,4 cm dan memiliki 4 lubang di permukaannya. Selain itu, diketahui seruling Neanderthal merupakan seruling pertama yang pernah dibuat manusia. Dengan adanya penemuan ini, kita tahu bahwa manusia sudah mengenal musik sejak zaman Paleolitikum.
1: Mace, sekarang banyak produk lokal yang laris manis sih. Depurasi apa ya?
2: Iya Pace, dong mulai manfaatin bahan baku lokal. Contohnya, anyaman-anyaman dari daun pandan yang besar itu dari katong kampung ini. Banyak yang pesan sampai ke kota.
1: Iyo, yang dulu cuma katong lihat saja, sekarang bisa jadi barang bernilai tinggi.
2: Itu sudah. Dengan bahan baku lokal, katong tara cuma bikin produk berkualitas, tapi juga bantu warga kampung punya penghasilan lebih. Katong pun ekonomi naik, kemiskinan pun berkurang.
1: Pantas sih. Dengan katong manfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, banyak yang terbantu. Produk lokal, bahan lokal, tapi dampaknya besar.
2: Betul, Pace. Selama katong pintar memanfaatkan bahan baku lokal, katong bisa berdaya dan mandiri. Kemiskinan pun pelan-pelan bisa katong atasi.
1: Pemanfaatan bahan baku lokal solusi tepat untuk pengentasan kemiskinan. Dukung produk dan pengrajin lokal, bangun ekonomi kita bersama.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di Mutiara Pagi. Baik pendengar, khususnya untuk Anda umat Hindu yang berbahagia menemani suasana Anda di pagi ini, mendatang kami ajak Anda dapat ikuti bersama Mutiara Pagi Agama Hindu dengan judul Kesederhanaan dan Ketulusan dalam

yang berbahagia ini. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan renungan di hari ini. Marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat sederhana, namun memiliki makna yang begitu dalam. Dalam kehidupan spiritual kita, yaitu kesederhanaan dan ketulusan. Umat Sedarman serta para pendengar yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan renungan di hari ini, marilah kita ikuti puja Trisana.

suoro mia, suoro. Muus, kyllä,

Umat Sedarman, dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam keinginan yang tiada henti. Kita mengejar kemewahan, status sosial, dan pengakuan dari orang lain. Tanpa kita sadari, hal-hal tersebut sering menjauhkan kita dari esensi ajaran Dharma. Padahal dalam ajaran Hindu, kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada bagaimana kita menjalani hidup dengan hati yang tulus dan sederhana. Umat Sedarman, adapun makna kesederhanaan dalam Hindu. Kesederhanaan dalam ajaran Hindu bukan berarti hidup dalam kekurangan atau menolak kemajuan. Kesederhanaan adalah sikap batin yang tidak terikat pada hal-hal duniawi. Ini adalah kemampuan untuk merasa cukup, bersyukur, dan tidak dikuasai oleh keinginan yang berlebihan. Dalam konsep Triguna dikenal tiga sifat dasar manusia. Yang pertama, sattva atau kemurnian, rajas atau nafsu dan aktivitas, dan tamas atau kemalasan dan kegelapan. Kesederhanaan erat kaitannya dengan sifat sattva, yaitu keadaan batin yang jernih, tenang, dan penuh keseimbangan. Orang yang hidup sederhana cenderung memiliki pikiran yang lebih damai dan hati yang lebih lapang. Kesederhanaan juga tercermin dalam ajaran Aparigraha, yang berarti tidak serakah atau tidak berlebihan dalam memiliki sesuatu. Dalam praktiknya, kita diajarkan untuk tidak menumpuk harta benda secara berlebihan dan lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Dengan demikian, hidup kita menjadi lebih ringan, tidak terbebani oleh hal-hal yang sebenarnya tidak kita perlukan. Umat Sedarman, adapun ketulusan sebagai landasan Dharma. Selain kesederhanaan, ketulusan adalah nilai penting dalam menjalankan Dharma. Ketulusan berarti melakukan segala sesuatu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan, dan dengan hati yang bersih. Dalam Bhagavad Gita diajarkan konsep niskama karma, yaitu bertindak tanpa mengharapkan hasil. Ketika kita melakukan suatu perbuatan yang tulus, kita tidak lagi terikat pada hasilnya. Kita hanya fokus pada kewajiban kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa. Ketulusan juga berarti kejujuran dalam hati. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada niat tersembunyi. Apa yang kita lakukan benar-benar berasal dari niat baik. Ketulusan inilah yang menjadi dasar dari bhakti, yaitu pengabdian kepada Tuhan. Umat Sedarman, selanjutnya hubungan kesederhanaan dan ketulusan. Kesederhanaan dan ketulusan adalah dua hal yang saling melengkapi. Kesederhanaan membantu kita melepaskan keterikatan pada dunia materi, sementara ketulusan memurnikan niat kita dalam setiap tindakan. Ketika seseorang hidup sederhana, ia tidak lagi terobsesi dengan kepentingan pribadi. Ia lebih mudah untuk berbagi, lebih mudah untuk peduli, dan lebih mudah untuk membantu sesama. Dari sinilah ketulusan tumbuh. Sebaliknya,
Ketulusan juga memperkuat kesederhanaan. Orang yang tulus tidak akan mencari kemewahan untuk pamer atau mendapatkan pujian. Ia melakukan segala sesuatu dengan hati yang bersih tanpa beban ego. Umat Sedharma yang saya hormati, bagaimana kita dapat menerapkan kesederhanaan dan ketulusan dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, mulailah dengan rasa syukur. Apapun yang kita miliki saat ini, sekecil apapun, patut kita syukuri. Dengan bersyukur, kita tidak lagi merasa kurang. Yang kedua, kendalikan keinginan. Tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Belajarlah untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ketiga, lakukan kebaikan tanpa pamrih, membantu orang lain, berbuat baik dan menjalankan kewajiban kita tanpa mengharapkan imbalan. Itu adalah bentuk nyata dari ketulusan. Yang keempat, jaga kejujuran hati. Jangan melakukan sesuatu hanya untuk dilihat orang lain. Lakukanlah karena itu benar. Yang kelima, sederhana dalam gaya hidup. Tidak perlu berlebihan dalam berpakaian, berbicara, ataupun bertindak. Kesederhanaan justru memancarkan keindahan yang alami. Umat Sedharma, di era modern ini, tantangan untuk hidup sederhana dan tulus semakin besar. Media sosial misalnya seringkali membuat kita ingin tampil sempurna di mata orang lain. Kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain, merasa kurang dan akhirnya terjebak dalam perlombaan yang tidak ada habisnya. Namun disinilah pentingnya kita kembali pada ajaran Dharma. Kita diingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Kesederhanaan dan ketulusan adalah kunci untuk menemukan kedamaian itu. Ketika kita tidak lagi terikat pada penilaian orang lain, kita menjadi lebih bebas. Ketika kita bertindak dengan tulus, kita merasakan kebahagiaan yang tidak tergantung pada hasil. Umat Sedharma, kesederhanaan dan ketulusan bukan hanya nilai moral tetapi juga jalan spiritual. Dalam perjalanan menuju moksa, kita harus melepaskan keterikatan dan memurnikan hati. Kesederhanaan membantu kita melepaskan keterikatan, sementara ketulusan membantu kita memurnikan hati. Keduanya membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Dalam kehidupan para resi dan orang suci, kita melihat contoh nyata dari kesederhanaan dan ketulusan. Mereka hidup dengan apa adanya, jauh dari kemewahan, namun memiliki kebahagiaan yang luar biasa. Umat Sedharma, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah hidup sederhana? Apakah kita sudah bertindak dengan tulus? Jika jawabannya belum, tidak perlu merasa putus asa. Perubahan tidak harus besar. Mulailah dari hal-hal kecil. Kurangi keinginan yang tidak perlu. Perbanyak niat baik, lakukan satu kebaikan setiap hari dengan tulus. Ingatlah bahwa perjalanan spiritual adalah proses. Yang penting adalah niat dan usaha kita
untuk terus memperbaiki diri. Umat sedarman yang saya hormati, kesederhanaan dan ketulusan adalah dua pilar penting dalam kehidupan yang selaras dengan Dharma. Dengan hidup sederhana, kita membebaskan diri dari beban duniawi. Dengan ketulusan, kita memurnikan hati dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Marilah kita menjadikan kedua nilai ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua dapat menjalani hidup dengan lebih damai, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Umat sedarman, demikianlah ulasan terkait dengan kesederhanaan dan ketulusan dalam ajaran agama Hindu. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata yang salah maupun menyinggung perasaan pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

0: era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi ini. Ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai kegiatannya ataupun mempersiapkan berbagai rencana-rencana Anda di akhir pekan ini. Ya, apapun aktivitas di hari ini ya, mudah-mudahan saja berjalan dengan lancar, sukses untuk Anda, dan semoga selalu diberikan kesehatan ya. Buat yang mungkin di hari ini juga kurang enak badan atau Anda yang sedang sakit, satu doa kami, semoga diberikan kesembuhan ya, sehingga dapat kembali melaksanakan berbagai aktivitas Anda yang sempat tertunda. Dan baik pendengar, selanjutnya kami nantikan pada waktu pukul 6 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Perjalanan napak tilas yang dirangkaikan dengan pengantaran Arca Buddha Maria menuju Pulau Boyong merupakan salah satu agenda utama dalam perayaan ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua tahun ini. DP3A P2KB Kabupaten Fak-Fak bersama pemerintah Distrik Pariwari menggelar sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang. Bersama saya Hatijah Bacoh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama. Salah satu agenda utama dalam perayaan hari ulang tahun HUT ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua tahun ini adalah perjalanan napak tilas yang dirangkaikan dengan pengantaran Arca Bunda Maria menuju Pulau Boyum untuk ditahtakan. Laporan Januardi.
1: Saudara, perayaan hari ulang tahun HUT ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua di Kabupaten Fakfak dijadwalkan mencapai puncak pada 22 dan 23 Mei 2026. Menjelang pelaksanaan kegiatan tersebut, panitia bersama berbagai pihak terus mematangkan sejumlah persiapan guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar dan sukses. Ketua Panitia HUT ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua, Fredikus Warpopor, mengatakan salah satu agenda utama dalam perayaan tahun ini adalah perjalanan napak tilas yang dirangkaikan dengan pengantaran Arca Bunda Maria menuju Pulau Bonjum untuk ditatahkan. Ia menjelaskan arca tersebut nantinya akan diarak melalui jalur darat dalam doa Rosario bersama umat Katolik di Fakfak. Kegiatan tersebut akan melibatkan seluruh paroki yang ada di Fakfak sebagai bagian dari rangkaian doa dan penghormatan religius.
2: Jadi perjalanan napak tilas itu juga akan, karena itu bersamaan dengan mengantar Arca Bunda Maria yang akan ditahtakan di Pulau Bonyom, terbuat dari batu utuh arca itu, dan beratnya kurang lebih 500 kilo, setengah ton. Sehingga dia akan mengikuti darat dalam doa Rosario umat Katolik itu, akan melibatkan seluruh paroki, ada 5 paroki di Fakfak, umat semua akan terlibat dan sudah dibagi, dan dia akan estafet. Itu sampai di Raduria, dia akan berpindah ke perahu yang sudah disiapkan untuk menyeberangi Raduria menuju ke Bonyum sesuai perjalanan napak tilasnya. Nah, begitu. Jadi itu akses jembatan itu satu-satunya jembatan bambu. Yang lain perahu. Ya, perahu disiapkan untuk mobilisasi umat ke pulau dan pergi dan kembali.
1: Selain persiapan teknis, pemerintah daerah sebelumnya juga telah mendukung pengembangan situs religi di Fakfak. Menurut Fredikus, pada tahun 2025, pemerintah Kabupaten Fakfak membangun sejumlah fasilitas di kawasan sejarah penyebaran agama di Tanah Papua, termasuk di Kampung Sekru dan Pulau Bonyum, di mana di pulau tersebut telah dibangun 3 gazebo dan 1 rumah singgah yang kini siap digunakan untuk mendukung kegiatan perayaan maupun kunjungan umat. Januardi melaporkan.

0: DP3AP2KB Kabupaten Fakfak bersama pemerintah Distrik Pariwari menggelar sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang. Laporan Anwar Lamohan.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB bersama pemerintah Distrik Pariwari menggelar sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Distrik Pariwari pada Jumat 8 Mei 2026. Sosialisasi dibuka langsung oleh Kepala Distrik Pariwari Muhammad Imran Rengen. Kegiatan diikuti oleh masyarakat dan peserta dari berbagai wilayah di Distrik Pariwari. Dalam sambutannya, Kepala Distrik meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan serius. Menurutnya, sosialisasi tersebut sangat penting bagi masyarakat yang menilai pemahaman tentang kesehatan keluarga perlu terus ditingkatkan. Kegiatan sosialisasi bertujuan memberikan edukasi mengenai penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman terkait manfaat perencanaan keluarga.
2: Jadi benar katakan oleh Ibu Dokter, kemudian dari Kepala Desa, sehingga apa yang kita tidak tahu menjadi tahu, kemudian kita disampaikan kira-kira apa yang nanti diantisipasi. Ya, benar Bapak Ibu ikut dengan baik, karena ini sangat penting ya, sangat penting terkait dengan keluarga. Ada yang bilang 2 anak, ada yang bilang 3, ada yang bilang 12, ya secara tapi ada tanda kutipnya. Nah, nanti sebentar itu dokter dan memberikan suatu pemahaman terkait dengan hal-hal yang menyangkut keluarga. Bukan itu saja, kita tahu.

0: Sementara Sekretaris DP3A P2KB Kabupaten Fakfak Diana Toting juga memberikan arahan dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa tujuan utama sosialisasi adalah meningkatkan kualitas keluarga. Menurutnya, keluarga yang sehat dan terencana menjadi dasar pembangunan masyarakat.
1: Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga. Dan urusan Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana yang bertujuan untuk meningkatkan keluarga berkualitas.
0: Suasana kegiatan berlangsung tertib dan penuh perhatian dari peserta. Banyak peserta terlihat aktif mengikuti materi yang disampaikan oleh pemateri. Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan reproduksi semakin meningkat. Selain itu, program keluarga berencana di Distrik Pariwari diharapkan berjalan lebih optimal. Anwar melaporkan.
2: Melalui sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP, masyarakat diberikan edukasi langsung oleh tenaga medis mengenai jenis serta manfaat kontrasepsi modern bagi kesehatan keluarga. Berikut laporannya.
0: Sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP yang digelar di Aula Distrik Pariwari pada Jumat 8 Mei 2026 menghadirkan dokter spesialis kandungan RSUD Fakfak Arini sebagai pemateri. Ia memberikan penjelasan terkait berbagai jenis MKJP kepada peserta. Materi yang disampaikan mendapat perhatian serius dari masyarakat yang hadir. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan MKJP terdiri dari beberapa jenis metode kontrasepsi modern. Dikatakan setiap metode memiliki manfaat serta prosedur yang berbeda sesuai kondisi pasien. Selain menjelaskan jenis MKJP, ia juga menerangkan manfaat penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Menurutnya, metode tersebut dapat membantu mengatur jarak kelahiran dan menjaga kesehatan ibu. Peserta sosialisasi terlihat aktif bertanya terkait penggunaan serta efek dari masing-masing metode kontrasepsi. Pertanyaan yang muncul didominasi mengenai keamanan dan kenyamanan penggunaan MKJP.
3: Kenapa ibu-ibu perlu tahu metode kontrasepsi jangka panjang? Ini untuk menjarakkan kehamilan. Jadi ada ibu-ibu yang bilang, "Pak, saya ini sudah cukup anak. Dua anak sudah cukup. Atau dua anak sudah lebih baik. Ibu-ibu bisa memilih kontrasepsi jangka panjang. Atau saya mau jarakkan kehamilan saya. Ya, terhindar dari risiko terlalu tua, terlalu dekat jarak anak. Itulah pakai metode kontrasepsi jangka panjang. Kenapa kita harus pakai metode kontrasepsi jangka panjang? Itu berdampak pada kualitas ibu-ibu sekalian. Jadi, kalau sudah memakai kontrasepsi jangka panjang, ibu-ibu sudah tidak perlu pikir lagi. Aduh, saya ini belum haid bulan ini. Jangan-jangan saya hamil. Atau, aduh, setiap bulan saya harus bernabe, berhenti, menyusui. Itu metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi ibu-ibu dan perempuan itu harus bahagia. Setuju tidak? Iya, mulai dari menikah harus bahagia. Mulai dari kawin harus bahagia. Kenapa? Biar kualitas anak yang di dalam kandungan kita itu bagus.
0: Ia mengimbau masyarakat agar tidak ragu mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan informasi yang benar. Kegiatan sosialisasi berlangsung tertib dan penuh antusias dari peserta. Pemerintah berharap edukasi seperti ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga yang sehat dan berkualitas. Anwar melaporkan.
2: Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Perayaan hari ulang tahun HUT ke-132 Misi Katolik di Tandah, Papua menjadi momentum refleksi iman dan rasa syukur bagi umat Katolik khususnya di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Peringatan bersejarah tersebut tidak hanya dimaknai sebagai perayaan seremonial, tetapi juga penguatan nilai persaudaraan dan toleransi antar umat beragama di tanah Papua. Ketua Panitia HUT ke-132 Misi Katolik di tanah Papua, Fredikus Warpopor, mengatakan perayaan tersebut merupakan bentuk ungkapan syukur atas rahmat Tuhan yang diberikan kepada seluruh umat di tanah Papua. Menurutnya, Fak-Fak memiliki nilai sejarah penting dalam perjalanan gereja Katolik di Papua, karena menjadi tempat pertama dimulainya misi Katolik di tanah Papua. Karena itu, momentum perayaan ini memiliki makna mendalam bagi umat Katolik maupun masyarakat Fak-Fak secara umum.
4: Perayaan misi Katolik di tanah Papua itu merupakan perayaan iman. Ini merupakan rasa syukur atas karunia dan rahmat dari Tuhan untuk seluruh umat di tanah Papua dan secara khusus untuk kita di Fak-Fak. Kita bersyukur karena Tuhan memilih Fak-Fak sebagai tempat di mana gereja Katolik pertama kali mengawali sejarah perjalanannya. Sehingga momentum perayaan ini bagian dari bukan sekedar sebuah perayaan sukacita atau orang katakan euforia saja, tetapi ini merupakan perayaan iman, rasa syukur, dan kemudian merupakan momentum di mana semua keluarga itu memperkuat tali silaturahmi dalam kehidupan kita dan juga dalam rangka merawat kita punya kehidupan toleransi yang memang sudah diwariskan turun-temurun selama ini.
2: Fredikus menegaskan perayaan HUT ke-132 Misi Katolik bukan sekedar pesta sukacita atau euforia semata. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat iman, mempererat hubungan kekeluargaan, dan menjaga nilai kebersamaan di tengah masyarakat. Ia juga menambahkan semangat toleransi yang telah diwariskan secara turun-temurun di Fak-Fak harus terus dijaga dan dirawat bersama. Menurut Fredikus, nilai hidup berdampingan secara damai menjadi kekuatan masyarakat Fak-Fak yang perlu dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Fak-Fak, Parjo Nasmoko, menyampaikan pelaksanaan sensus ekonomi bertujuan untuk menyediakan data dasar yang komprehensif mengenai kondisi ekonomi di daerah. Hal ini menjadi langkah penting dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat dan terkini. Menurut Parjo, secara garis besar, sensus ekonomi akan difokuskan pada penyediaan data yang menggambarkan struktur ekonomi di suatu daerah, termasuk Kabupaten Fak-Fak. Data tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait sektor-sektor ekonomi yang menjadi penopang utama di daerah. Selain itu, sensus ekonomi juga akan mengidentifikasi karakteristik para pelaku usaha maupun jenis usaha yang ada di Fak-Fak. Informasi ini dinilai penting untuk mengetahui profil usaha, skala bisnis, hingga potensi pengembangan ekonomi lokal ke depan.
5: Untuk sensus ekonomi ini secara garis besar nanti kita ingin mendapatkan data, jadi ketersediaan data dasar kondisi ekonomi. Yang pertama, kita ingin menyediakan data bagaimana struktur ekonomi di suatu wilayah, kemudian dan juga selanjutnya bagaimana karakteristik dari pengusaha tersebut atau usaha-usaha yang ada di wilayah utamanya di Fak-Fak ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kita ingin mengetahui bagaimana kondisi ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Jadi dalam sensus ekonomi nanti akan ditanyakan bagaimana kondisi kan kita terkait online, yang usaha-usaha online yang saat ini sudah mulai banyak digunakan oleh pelaku-pelaku usaha dalam menunjang aktivitas kegiatan ekonomi.
2: Sementara itu, di data yang dikumpulkan di dalam pelaksanaan sensus ekonomi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktek usaha yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Fak-Fak. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup bersama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyampaikan kepada masyarakat bahwa pada tahun 2026 akan dilaksanakan kegiatan pemantauan kualitas air laut. Program ini merupakan bagian dari upaya pengendalian pencemaran serta perlindungan ekosistem pesisir dan laut di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak, Liza Nairasari, saat diwawancarai terkait kegiatan pengambilan sampel air laut oleh tim Kementerian KLHK dan Perairan Fakfak Papua Barat. Ia menegaskan kegiatan ini penting untuk memastikan kondisi lingkungan laut tetap terjaga. Menurut Liza, kegiatan ini merupakan pemantauan kualitas air laut periode pertama tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut. Secara nasional, pemantauan mencakup 104 titik pantau yang tersebar di 10 provinsi termasuk Papua Barat dan Kabupaten Fakfak. Ia menjelaskan dalam pelaksanaannya, kegiatan pengambilan sampel dilakukan oleh laboratorium terakreditasi yakni PT Anugrah Analisis Sampurna serta didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak. Liza menambahkan hasil pemantauan akan menjadi dasar penentuan status mutu air laut serta langkah pengendalian apabila ditemukan pencemaran. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Fakfak juga mengharapkan adanya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat pagi.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
5: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
4: Nah, untuk Mace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan nih. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
5: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
4: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
5: Mace-mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
4: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
5: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
0: Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: tanya bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek, Kak.
1: Aduh,
0: tunggu sudah, bapak cek.
2: Kenapa? Bapak listrik padam?
1: Iya, sapu listrik padam.
2: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
2: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
3: Halo, saya Martin dan saya bukan Jake. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Mahasatu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda di pagi ini dengan berbagai aktivitasnya ataupun menikmati hidangan sarapan pagi ya bersama keluarga sebelum disibukkan dengan berbagai kegiatan-kegiatannya. Semoga kehadiran kami di pagi ini dapat menemani Anda dengan berbagai informasi yang kami ambil dari rri.co.id. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi hingga siang hari nanti.

0: lodeh merupakan salah satu jenis sayur yang sangat familiar dan sering menjadi bagian menu hidangan di kalangan masyarakat Indonesia. Konon, sayur yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda asal Yogyakarta sejak 2022 ini dimasak pertama kali oleh salah satu prajurit Sultan Agung asal Betawi. Asal mula namanya juga unik loh. Nama lodeh berawal ketika teman sesama prajurit menanyakan apa nama makanan yang dimasak oleh sang prajurit. Karena tidak tahu, sang prajurit asal menjawab, "Terserah lo deh." Nah, dari ketidaksengajaan itulah akhirnya hidangan tersebut dikenal sebagai sayur lodeh. Bagi masyarakat Jawa, sayur lodeh bukan sekedar makanan biasa, tetapi juga dianggap sebagai penolak bala. Ada 7 bahan yang digunakan untuk membuat sayur lodeh, yaitu kluwi, kacang panjang, terong, labu, daun melinjo, buah melinjo, dan tempe. Karena jumlah bahan yang digunakan itu, sayur lodeh juga disebut dengan sayur 7 rupa.
1: Aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
2: Hehehe. Halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera

0: aku share.
1: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
0: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
1: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Sang Pemimpin karya Andrea Hirata, terbit pada tahun 2011. Buku ini adalah bagian dari seri tetralogi Laskar Pelangi. Banyak hal penting yang bisa kita ambil dari buku ini, yaitu pentingnya kepemimpinan yang bijaksana, kerja keras, dan tekad dalam menghadapi tantangan. Selain itu, buku Sang Pemimpin juga menekankan nilai-nilai seperti tanggung jawab, pengertian, dan empati dalam memimpin dan memotivasi orang lain. Dalam buku ini, sebagai pemimpin harus mampu memotivasi dan mempengaruhi orang sekelilingnya untuk mencapai tujuan bersama. Seperti apa seorang pemimpin yang baik melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan serta perasaan orang lain. Dalam buku ini, pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan tujuan yang dapat mengarahkan tim ke arah yang benar. Selain itu, kepemimpinan yang efektif didasarkan pada kejujuran dan tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang diambil. Buku Sang Pemimpin karya Andrea Hirata mengajarkan kita bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang memberi arahan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dan mendukung pertumbuhan orang lain. Demikian esensi buku Sang Pemimpin karya Andrea Hirata.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung. Pendengar, pemerintah Kabupaten Fakfak terus memperkuat upaya pengurangan sampah plastik melalui penerapan regulasi yang mendorong perubahan perilaku masyarakat. Salah satu langkah yang telah diterapkan yakni pemberlakuan aturan tidak menyediakan kantong plastik gratis di sejumlah pusat perbelanjaan modern. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan DLHP Kabupaten Fakfak, Liza Nairasari, menjelaskan Kabupaten Fakfak telah memiliki regulasi berupa surat edaran tahun 2023 tentang pengurangan dan penanganan sampah plastik. Aturan tersebut kini mulai diawasi penerapannya agar masyarakat semakin terbiasa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat membutuhkan aturan yang jelas agar ada konsekuensi bagi pelanggaran. Tanpa regulasi dan pengawasan, upaya mengurangi sampah plastik dinilai akan sulit berjalan maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, pemerintah daerah juga tengah membangun kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah lain, termasuk dinas yang membidangi perdagangan. Langkah ini dilakukan agar kebijakan pengurangan sampah plastik dapat diterapkan lebih luas di sektor perdagangan dan pusat perbelanjaan. Selain pengawasan di pusat perbelanjaan, pemerintah berharap kesadaran masyarakat untuk membawa tas belanja sendiri semakin meningkat. Edukasi dan kerja sama lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di Kabupaten Fakfak. Baik, informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Vanden Bosch di Tomage. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahumma fiqi ila kawmi tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpei Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki gunung api aktif terbanyak di dunia. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mengatakan Indonesia memiliki 127 gunung api aktif. Bahkan ada beberapa daerah yang mempunyai lebih dari satu gunung api aktif. Kondisi ini tentunya menuntut pengetahuan dan kesiagaan masyarakat untuk menghadapi letusan gunung berapi, terutama di kawasan yang terdampak. Dalam peristiwa letusan gunung api, ada beberapa bahaya yang patut diwaspadai, diantaranya awan panas yang berupa gulungan awan campuran gas, pasir, dan batu hasil letusan. Selain itu, ada pula lontaran batu atau material gunung api. Selanjutnya, ada hujan abu yang merupakan hasil letusan, baik dari awan panas maupun jatuhan piroklastik yang berterbangan mengikuti arah angin. Lalu ada pula lava, gas beracun, dan lahar yang mematikan. Berikut cara yang perlu dilakukan ketika menghadapi letusan gunung berapi. Jangan panik, tetap tenang dan evakuasi sejauh mungkin dari lahar panas. Jauhi daerah berbahaya seperti sungai yang dapat menjadi tempat mengalirnya lahar. Gunakan pakaian yang menutupi badan dan kacamata untuk melindungi tubuh dari material letusan. Gunakan masker untuk melindungi pernapasan. Dengarkan instruksi darurat, baik dari radio maupun pengumuman sekitar.

0: terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya selalu setia temani suasana Anda dengan berbagai aktivitas di pagi hari ini. Begitu juga untuk para pedagang-pedagang yang sepertinya sudah mulai sibuk ya mempersiapkan diri, mempersiapkan dagangannya untuk melaksanakan berbagai aktivitasnya di hari ini. Mudah-mudahan rezekinya hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Kembali saya temani dengan informasi mendatang, yang mana dokter spesialis kandungan RSUD Fak-Fak Arini mengaku senang karena sebagian peserta sosialisasi sudah mengenal metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Bahkan beberapa warga diketahui telah menggunakan metode tersebut dalam program keluarga berencana. Hal itu disampaikan Dr. Arini saat memberikan materi pada kegiatan sosialisasi MKJP yang berlangsung di Aula Distrik Pariwari, Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti masyarakat dengan penuh antusias. Dalam pemaparannya, Dr. Arini menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat terkait MKJP mulai meningkat. Menurutnya hal ini menjadi bertanda baik bagi peningkatan kualitas kesehatan keluarga di wilayah Distrik Pariwari. Dr. Arini juga mengajak masyarakat yang belum mengenal atau masih ragu menggunakan MKJP agar tidak takut. Ia memastikan metode tersebut aman serta memberikan manfaat besar bagi kesehatan keluarga. Nah, selain memberikan penjelasan medis ya, Dr. Arini juga membuka sesi tanya jawab bersama peserta sosialisasi. Banyak warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertanya langsung mengenai manfaat dan prosedur penggunaan MKJP. Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemerintah berharap pemahaman masyarakat tentang metode kontrasepsi jangka panjang semakin meningkat. Dengan begitu, kualitas kesehatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat di Distrik Pariwari dapat terus berkembang lebih baik. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Ya, tentunya berbagai informasi juga ya dapat Anda update, baik informasi dari dalam maupun luar negeri, langsung saja ke rri.co.id. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan stabilitas perbankan nasional pada triwulan pertama tetap terjaga. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak Januari hingga April 2026. Filipina memperingatkan ASEAN tentang dampak jangka panjang guncangan global. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam Surat Edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Informasi mancanegara, Presiden Filipina Ferdinand Marcos memperingatkan ASEAN tentang dampak jangka panjang guncangan global dalam KTT ASEAN ke-48 di Filipina. Ia menyoroti bahwa konflik geopolitik dan gangguan ekonomi global yang sedang berlangsung akan tetap terasa bahkan setelah ketegangan mereda. Informasi dari dunia olahraga, Putra Tri Ramadhani berhasil lolos di babak kualifikasi Elite Putra dalam ajang World Climbing Series Fujian Tiongkok. Ia sukses bertengger di peringkat keempat dan mencapai top di jalur satu. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan stabilitas perbankan nasional pada triwulan pertama tetap terjaga di tengah tekanan global. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan simpanan nasabah perbankan nasional masih aman hingga Maret 2026. Cakupan rekening yang dijamin LPS bahkan tetap berada di atas 90%, baik untuk bank umum maupun BPR dan BPR Syariah. Ketua Dewan Komisioner LPS Anito Abimanyu mengatakan kondisi perbankan nasional masih cukup stabil. Dana pihak ketiga tumbuh 13,57% secara tahunan, sementara kredit meningkat 9,6%. LPS juga mencermati tren penurunan bunga simpanan perbankan yang mulai terjadi secara bertahap. Penyesuaian ini dinilai penting untuk memperkuat fungsi intermediasi dan mendorong penurunan bunga kredit.
3: LPS bersama dengan anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP atau tingkat bunga penjaminan sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menegaskan komitmennya untuk memperbaiki transparansi pasar modal Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu membuka data kepemilikan saham hingga level 1%. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga akuntabilitas pasar dan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap pasar modal domestik. OJK juga memperluas klasifikasi data investor dari sebelumnya 9 poin menjadi 39 poin informasi.
4: Indeks harga saham ditutup pada level 7048,22 per 31 Maret 2026. Ini mengalami koreksi secara sebesar 18,49%, namun masih tumbuh positif sebesar 8,26% secara year on year. Memasuki bulan Mei 2026, IHSG menunjukkan tren penguatan. Dan per 5 Mei kemarin ditutup pada level 7057,11 sehingga indeks telah terapresiasi sebesar 1,44% secara month to date.
2: OJK menilai langkah pembenahan ini akan memperkuat fondasi pasar modal Indonesia dalam jangka panjang. Meski mulai diakui, pasar masih berpotensi mengalami penyesuaian sementara di tengah proses perbaikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak Januari hingga April 2026 yang salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
6: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
5: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow jumlahnya besar, dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri tapi around the world, around the clock.
6: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
7: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mampu mengendalikan inflasi di bawah rata-rata nasional dengan memantau kondisi harga sejumlah kebutuhan pokok, termasuk rutin menyelenggarakan gerakan pangan murah. Iin Nurfahraini melaporkan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan inflasi ketika Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN bisa di bawah rata-rata nasional saat ini. Secara year on year 2,42% untuk nasional, sedangkan inflasi Sulsel pada April secara year on year 2,68%. Dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha, Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID telah melakukan rapat koordinasi bersama dan disepakati inflasi Sulsel bisa di bawah nasional. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, pemicu inflasi sangat konvensional sejak dulu, dengan beberapa komoditi sebagai penyumbang selain cabai rawit, ada juga dari sektor perikanan seperti cakalang, tongkol, dan tuna. Selain itu, ia mengaku heran komoditi beras masih menjadi salah satu pemicu inflasi. Artinya ada anomali, padahal jika berbicara produksi beras, sangat melimpah. Tapi bisa menjadi pemicu, kemudian ada juga emas, skincare, dan tarif listrik. Untuk mengatasi komoditi menjadi penyumbang inflasi, Jufri Rahman menyebutkan solusi yang bisa dilakukan seperti gerakan pangan murah atau operasi pasar murah.
9: Gerakan pangan murah, intensifkan, kemudian operasi pasar turun semua, bulog buka seluas-luasnya penyediaan minyak kita, beras untuk rakyat. Semakin sering kita bikin GPM, semakin banyak barang di pasar, berlaku pasar kan. Kalau supply lancar apa, harga tidak akan bergerak. Namanya juga ikhtiar. Kita selalu berharap yang terbaik. Tetapi Anda harus bersiap untuk yang terburuk. Karena kan pasar itu dikendalikan oleh namanya impulsiveness.
8: Jufri Rahman optimis inflasi ini bisa terkendali dengan kerja-kerja dari TPID, seluruh kabupaten dan kota. Jika terjadi lonjakan harga menjelang HBKN adalah lumrah, yang penting tidak ekstrim dan signifikan. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andi Darmawan Bintang menjelaskan, dalam rapat yang dilaksanakan ada beberapa catatan dalam mempertahankan laju inflasi di bawah nasional 2,5% menghadapi Idul Adha.
10: Namanya data dan informasi yang disampaikan oleh dinas terkait, insya Allah bahwa kita itu mempertahankan laju inflasi masih di bawah tingkat nasional 2,5% plus 1. Kemarin terakhir untuk bulan April itu Maret kalau nggak salah ya, 2,65, artinya kita masih di bawah rata-rata inflasi nasional. Nah, ini yang kita temukan tadi, mungkin masih ada perbedaan data, kemudian bagaimana mereka juga melaporkan hasil yang ada di daerahnya berbeda-beda.
8: Terkait dengan daerah inflasi tinggi, Darmawan Bintang menyatakan pihaknya mendorong agar pelaksanaan perdagangan antar daerah. Sejauh ini ada 4 kabupaten dan kota yang sudah bekerja dalam perdagangan antar daerah. Dari Makassar, Iin Nurfahraini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Kalimantan Tengah mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menyikapi antrean pengisian BBM di SPBU yang setiap hari bertambah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
11: Di Palangkaraya saat ini lagi krisis BBM. Antrinya lumayan lama udah.
12: Pengendara ojek online mengeluhkan masih terjadi antrian panjang pengisian bahan bakar minyak atau BBM di semua SPBU di Kota Palangkaraya. Salah seorang pengendara ojek online, Syed Malik, menilai kondisi tersebut menandakan adanya hal yang tidak beres dalam distribusi maupun pelayanan BBM di lapangan, karena hingga saat ini antrian panjang di semua SPBU di Palangkaraya masih terus terjadi bahkan bertambah panjang. Selain itu, antrian panjang juga menyebabkan kemacetan di sekitar areal SPBU. Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah dan pihak terkait dapat melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap distribusi BBM agar antrian panjang tidak terus terjadi dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik.
11: Di Palangkaraya saat ini lagi krisis BBM. Antrinya lumayan lama udah. Belum lagi yang di sana. Panjang. Jadi kira-kira ini ada yang janggal. Selama 3 hari ini BBM sangat-sangat langka. Kami sebagai masyarakat biasa sangat terdampak kalau terus-terusan di satu minggu, kemungkinan akan mati ekonomi Palangkaraya ini. Tolong Pak Gubernur, Pak Wali Kota, ditindaklanjutilah hal-hal seperti ini. Tolong tegas apa yang terjadi sebenarnya.
12: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran meminta penjelasan kepada Pertamina terkait dengan antrian panjang yang terjadi di semua SPBU saat ini. Lantaran berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa stok BBM di Kalimantan Tengah aman dan mencukupi, namun tetap saja terjadi antrian panjang bahkan di wilayah Kalimantan Tengah.
13: Ya, demoan tenang ya. Yang subsidi masih harusnya mencukupin. Nah, kami meminta kepada pihak berwajib dan kasih ampun yang penimbun maupun SBU-nya, kami kalau itu ranah kami pasti akan menutup SBU itu, ya kan. Ini ada permainan orang dalam atau luar bekerja sama semua ini kayaknya, tapi oknum-oknum yang ada di sekitar itu ya.
12: Pertamina mengklaim bahwa stok untuk Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangkaraya masih aman sehingga tidak ada kelangkaan. Pihak PT Pertamina Patraniaga wilayah Kalimantan Tengah menyebut situasi yang terjadi saat ini karena kenaikan konsumsi dalam waktu yang bersamaan akibat panik buying lantaran terpancing isu dari luar. Namun pihak Pertamina berjanji akan segera menormalkan situasi ini agar secepatnya antrian panjang di SPBU tidak kembali terjadi, dan kapan perlu akan menambah stok BBM di sejumlah SPBU yang ada di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memastikan penanganan korban insiden kecelakaan bus antar lintas Sumatera atau ALS dengan truk tangki dapat teratasi dan mulai dilakukan identifikasi korban hingga memberikan bantuan. Ilham Daulay melaporkan selengkapnya.
14: Yang paling utama tadi kan kita identifikasi dulu.
15: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan penanganan korban akibat insiden kecelakaan bus ALS yang menabrak truk tangki sehingga mengalami kebakaran di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan agar dapat berjalan dengan baik, dimulai dari proses identifikasi korban hingga bantuan. Harapan ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat mengunjungi kantor PT ALS di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Bobby Nasution mengatakan ia ingin memastikan bahwa korban kecelakaan yang belum teridentifikasi agar segera secepatnya teridentifikasi. Selain itu, ia juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut membantu untuk mengidentifikasi korban kecelakaan tersebut.
14: Korban yang kecelakaan yang belum teridentifikasi, bagaimana bisa segera teridentifikasi? Kita juga sudah koordinasi dengan Pak Gubernur Sumsel, sudah menyampaikan untuk seluruh keluarga korban yang mau mengidentifikasi keluarganya yang akan melakukan tes DNA, dan para keluarga korban yang mau melihat di sana, itu dari pemerintah Provinsi Sumsel akan membantu baik biaya ataupun akomodasinya. Untuk benar-benar memastikan keluarga korban kecelakaan, fasilitasnya baik dari Medan ataupun dari kabupaten kota lain, bahkan yang ada di luar Sumatera Utara, karena ngambilkan rutenya dari Semarang, itu ALS memberikan fasilitas yang pasti untuk para keluarga korban kecelakaan.
15: Ia menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara menginginkan proses identifikasi korban kecelakaan dapat terlaksana dengan baik serta pihaknya dari Pemprov Sumut juga akan terus membantu.
14: Yang sekarang yang paling utama, seringan kita identifikasi dulu, karena ada yang belum bisa teridentifikasi, karena kita tahu kecelakaannya dengan kendaraan yang muatannya mudah terbakar. Kita sudah menyampaikan apa-apa saja kompensasi yang bisa diterima, dan apa yang dari ALS dan dari kami pemerintah provinsi siap mensupport semuanya.
15: Sementara itu, anggota DPRD Sumut, Jumadi, menyoroti persoalan insiden kecelakaan di jalan. Ia mengakui bahwa kecelakaan di jalan juga bisa disebabkan kondisi jalan yang rusak ataupun kondisi armada yang kurang baik yang masih beroperasi.
16: Jadi dengan kejadian ini kan ada penyebabnya. Mungkin akibat daripada kelalaian daripada pengemudi sendiri atau tingkat infrastruktur yang mungkin tidak layak atau kurang baik. Tentu bagi pemerintah, bagaimana mereka juga bisa memfasilitasi terkait dengan masalah kendaraan yang layak jalan atau tidak, kan gitu kan.
15: Insiden kecelakaan ALS dan truk tangki ini menelan korban. Sebanyak belasan orang penumpang yang meninggal dunia, termasuk dari warga Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran UI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Intinya itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
18: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
17: Intinya itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia, nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
18: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
19: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke, which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
18: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Guru Besar IPB Babang Hero Saharjo dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
20: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
21: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian Kementerian Lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
20: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Matani 9176, kerugiannya adalah 18,2 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah difix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokta.
21: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
0: Diminta pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli?
3: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
21: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: cosa tú.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila, karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat pagi untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya di pagi ini sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatannya. Iya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya, sukses untuk Anda. Selamat pagi juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak, bagaimana nih suasana di tempat Anda? Iya, mudah-mudahan cuaca cerah ya, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda di akhir pekan. Menemani suasana Anda di pagi ini, rangkaian informasi yang akan kami hadirkan dari rri.co.id. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat menikmati suasana akhir pekan Anda bersama orang-orang terkasih.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak. Bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Kekasihku Ayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa terus, tahu?
2: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. How to Win Friends and Influence People, buku klasik yang ditulis oleh Dale Carnegie pada tahun 1936, membahas prinsip-prinsip penting dalam membangun hubungan positif dengan orang lain dan mempengaruhi mereka secara bijak. Carnegie membahas konsep utama yang sangat relevan dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Pentingnya memperlihatkan minat pada orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memperlihatkan kepedulian yang tulus terhadap orang lain. Sebagai kunci untuk membangun hubungan yang baik, betapa pentingnya memuji orang lain secara tulus dan menghindari kritik yang membuat orang merasa tersinggung. Buku How to Win Friends and Influence People juga membahas bagaimana cara mempengaruhi orang lain tanpa membuat mereka merasa dikendalikan atau dimanipulasi, memahami perspektif orang lain, mencari titik kesamaan, dan berbicara dalam konteks keinginan dan kebutuhan mereka. Pentingnya meminta maaf saat kita salah dan mengakui kesalahan kita dengan jujur akan memperkuat hubungan kita dengan orang lain dan membangun kepercayaan. Sikap yang tulus, kejujuran, dan kemauan untuk memahami orang lain, kunci membangun hubungan yang positif dan mempengaruhi orang lain dengan baik sebagai modal sukses dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Penting bagi kita untuk selalu membuka pikiran, mendengarkan, memahami, dan memperlakukan orang lain dengan baik. Demikian esensi buku How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung pendengar, Ketua Terpilih Asosiasi Futsal Kabupaten Kaimana atau EFK, Ibtu Citra Yukawanto SH, mengajak seluruh komunitas futsal di daerah Kabupaten Kaimana untuk bersama-sama membangun dan menghidupkan kembali perkembangan olahraga futsal secara mandiri dan berkelanjutan. Padurutnya, kemajuan futsal di Kabupaten Kaimana tidak hanya bergantung pada organisasi semata, tetapi membutuhkan kolaborasi aktif dari seluruh pencipta futsal, klub, komunitas, hingga generasi muda yang memiliki semangat olahraga. Ia menegaskan bahwa pembinaan olahraga tidak harus selalu mendukung dukungan anggaran pemerintah. Kreativitas dan kemandirian komunitas dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan kompetisi serta pembinaan atlet secara berkelanjutan. Melalui ajakan tersebut, Ketua AFK Kaimana berharap seluruh elemen futsal dapat bersatu membangun ekosistem olahraga yang sehat, kompetitif, serta mampu melahirkan atlet-atlet futsal berprestasi yang dapat membawa nama baik Kabupaten Kaimana di tingkat regional maupun nasional. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.
2: Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Dalam bahasa Inggris disebut dengan tato. Sebenarnya tato atau tato berasal dari kata tatau yang berasal dari bahasa Polinesia yang berarti memberi tanda. Sejarah mencatat tato ditemukan oleh bangsa Eropa saat menjelajah ke benua Amerika pada abad 18 Masehi. Tahukah Anda, sumber sejarah yang lainnya menyebutkan bahwa tato sudah dikenal sejak 50 juta tahun sebelum Masehi. Banyak kebudayaan yang mengenal tato, seperti Jepang, suku Dayak atau Kalimantan, Cina, Tahiti, Polinesia, Rusia, dan Mesir. Tato memiliki tujuan dan fungsi yang beragam, namun dapat dikatakan tato digunakan untuk memberikan tanda bagi si pengguna. Seiring perkembangan zaman penjajahan, tato digunakan sebagai tanda pengenal bagi tentara, pelaut, dan penjahat. Di Indonesia, pada zaman kolonial, tato difungsikan sebagai tanda penjahat dengan cara memberikan cap di tubuh yang mudah terlihat dengan besi panas yang dibentuk. Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal tato, namun tato menjadi sebuah hal yang tabu karena adanya unsur agama dan fungsi tato sebelumnya yang digunakan sebagai simbol bagi penjahat. Pada tahun 1960-an, para penjahat ditandai dengan tato yang kemudian muncul sebuah istilah tato penjara. Pada era abad 21 ini, masyarakat Indonesia sudah dapat menerima tato sebagai suatu bentuk seni, meskipun tetap ada kesan negatif bagi pengguna tato.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya. Suasana di pagi ini begitu cerahnya ya. Sang mentari mulai menampakkan sinarnya, memberikan semangat baru untuk kita semuanya dalam mewujudkan segala mimpi dan harapan yang mungkin saja di hari kemarin sempat tertunda. Menemani suasana Anda bersama keluarga di pagi ini, masih saya temani dengan berbagai informasi yang kami ambil dari rri.co.id. Pendengar, semangat penguatan ekonomi masyarakat adat mewarnai pelantikan dan rapat kerja Lembaga Masyarakat Adat LMA Sebiar periode 2026-2032 di Teluk Bentuni. Kegiatan yang dihadiri partnership Kadit Pusat Joko Susanto itu menyoroti peluang besar pengelolaan sumber daya alam termasuk migas dan LNG yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Papua Barat. Joko Susanto mengatakan dirinya hadir atas undangan langsung dari Ketua LMA Sebiar terpilih. Ia mengaku mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai dan merasakan suasana adat yang sangat sakral. Ia menambahkan rombongan dari Jakarta yang hadir dalam kegiatan tersebut berjumlah 5 orang. Menurutnya, pelantikan LMA Sebiar memperlihatkan bagaimana lembaga adat mampu berjalan selaras dengan perkembangan wawasan masyarakat modern. Joko menilai gagasan pembentukan koperasi yang dipaparkan dalam rapat kerja memiliki nilai strategis dan berbeda dibanding koperasi pada umumnya. Ia menyoroti adanya rencana pengelolaan hingga penjualan LNG yang dinilai membuka peluang ekonomi besar bagi masyarakat adat. Menurutnya kehadiran pihaknya juga berkaitan dengan dukungan terhadap calon ketua umum Kadit Teluk Bentuni yang dinilai memiliki kemampuan membangun kolaborasi teknologi dan akses pengelola sumber daya alam hingga tingkat nasional maupun internasional. Ia berharap pengelolaan sumber daya alam di wilayah Sebiar dapat mendorong kesejahteraan masyarakat adat tanpa membebani pemerintah pusat serta menjadi contoh bagi wilayah lain di Papua Barat. Baik, sementara itu Ketua LMA Sebiar No Inai mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kadin Papua Barat yang dikoordinir oleh calon ketua Noris Mandacan. Ia berharap ke depan terdapat regulasi yang berpihak kepada masyarakat adat, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam migas di wilayah Sebiar. Ia menyebut Noris Mandacan selama ini telah menjadi bagian dari mitra kerja masyarakat dan komunikasi yang dibangun sudah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia berharap di bawah kepemimpinan Noris Mandacan dan ada terobosan baru dan komunikasi yang bisa dilakukan sampai ke pusat bahkan internasional. No Inai juga menegaskan dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan putra asli Papua dalam organisasi Kadin Papua Barat. Oleh karena itu, ia mengharapkan Noris Mandacan bisa menduduki kursi ketua Kadin Papua Barat. Bagi satu informasi untuk Anda, kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Misi Buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And then there were known, novel klasik karya Agatha Christie. Novel ini menghadirkan kisah misteri yang menegangkan dan penuh kejutan. Ceritanya berputar di sekitar 10 orang asing yang diundang ke sebuah pulau terpencil, Pulau Negro. Masing-masing dari mereka memiliki rahasia kelam yang tersembunyi. 10 orang ini tiba di pulau tersebut dengan penuh harapan. Namun suasana mencekam mulai terasa ketika mereka menyadari bahwa mereka terperangkap. Satu persatu mereka mulai meninggal secara misterius, mengikuti pola pembunuhan yang menyeramkan. Setiap kematian diiringi dengan hilangnya satu figur dari patung anak-anak negro yang dipajang di ruang makan, sesuai dengan syair yang menjadi petunjuk di awal cerita. Alur cerita yang membingungkan, undangan misterius. Semua tamu menerima undangan dari seseorang yang tidak dikenal, mengundang mereka ke Pulau Negro dengan alasan yang berbeda-beda. Rahasia kelam. Setiap tamu menyimpan rahasia kelam yang berkaitan dengan masa lalu mereka, dan rahasia inilah yang menjadi motif pembunuhan. Pulau terisolasi. Pulau Negro menjadi tempat yang terisolasi, membuat para tamu semakin panik dan saling curiga. Pembunuhan berantai. Kematian demi kematian terjadi secara beruntun, membuat suasana semakin mencekam dan membuat para tamu berusaha mencari tahu siapa sebenarnya pembunuhnya. Pencarian kebenaran. Para tamu yang tersisa berusaha memecahkan misteri di balik pembunuhan berantai ini. Namun semakin mereka menyelidiki, semakin banyak rahasia yang terungkap. Pesan tersirat dari novel ini, yang pertama, keadilan. Novel ini menyoroti tema keadilan, di mana para korban dianggap telah melakukan kesalahan di masa lalu dan mendapatkan hukuman atas perbuatan mereka. Kedua, konsekuensi perbuatan. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan rahasia yang disembunyikan akan selalu terungkap suatu saat nanti. Dan yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan antar sesama menjadi hal yang penting dalam situasi sulit, namun juga bisa menjadi bumerang jika disalahgunakan. Mengapa novel ini populer? Novel ini menjadi populer karena plot yang menegangkan, alur cerita yang penuh kejutan, dan twist yang tidak terduga membuat pembaca terus penasaran hingga akhir cerita. Karakter yang kompleks. Setiap karakter memiliki latar belakang dan motivasi yang berbeda-beda, membuat mereka semakin tertarik untuk memahami mereka satu sama lain. Suasana mencekam. Atmosfer pulau terpencil yang sunyi dan misterius berhasil menciptakan suasana mencekam yang membuat pembaca ikut merasakan ketegangan. And Then There Were None adalah novel misteri klasik yang wajib dibaca bagi pecinta genre ini. Novel ini menawarkan pengalaman membaca yang menegangkan, penuh intrik, dan membuat pembaca terus berpikir hingga akhir cerita. Demikian esensi buku And Then There Were None karya Agatha Christie.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Raja Ampat akan menggelar kompetisi sepak bola kelompok usia 9 tahun dan usia 15 tahun. Kompetisi ini dijadwalkan akan digelar pada awal tahun ajaran baru atau setelah semua siswa masuk sekolah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Raja Ampat, Stanley Sauyai, mengatakan bahwa anak-anak usia dini menyimpan potensi besar pada olahraga sepak bola. Diaspora akan memfasilitasi kompetisi untuk mencari bakat-bakat sepak bola yang nantinya bisa diasah hingga ke tingkat nasional. Menurut Stanley, kompetisi U9 dan U15 ini akan melibatkan sekolah atau satuan pendidikan dan sekolah sepak bola atau SSB. Untuk kategori pelajar, diharapkan bisa melibatkan seluruh sekolah yang ada di Raja Ampat dengan mengacu pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Diaspora, kata Stanley, juga akan mengadakan kompetisi sepak bola untuk anak-anak perempuan atau Galanita. Pihaknya pernah dihubungi oleh Timnas Galanita Indonesia untuk mencari pemain sepak bola perempuan, tapi Raja Ampat belum mempunyai kuota untuk bisa dikirimkan ke nasional. Untuk itu, lanjut Stanley, Diaspora akan segera menggelar kompetisi Galanita supaya nantinya bisa menyuplai pemain sepak bola perempuan. Selama ini perempuan hanya berada di pinggir lapangan sebagai penyemangat, tapi pihaknya berharap kaum hawa juga bisa dikembangkan potensinya untuk olahraga sepak bola. Dinas Pemuda dan Olahraga menargetkan anak-anak yang menjuarai kelompok usia ini nantinya bisa mengikuti kejuaraan tingkat nasional seperti Liga Danone dan Liga Gramedia. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Siapa nih yang suka makan makanan pedas? Sebagian orang menyukai rasa pedas karena bisa membuatnya ketagihan. Padahal ada rasa panas dan sakit pada lidah ketika merasakan rasa pedas yang berlebihan. Uniknya, tubuh kita mengalami beragam respon ketika merasakan rasa pedas. Misalnya sakit perut, ingin segera minum, mata dan hidung berair, dan tubuh mudah berkeringat. Lalu, mengapa orang yang makan makanan pedas menjadi mudah berkeringat ya? Nah, hal ini karena cabai dan makanan pedas mengandung capsaicin, yaitu molekul yang menyebabkan rasa pedas dan panas jika dimakan. Sementara itu, tubuh kita memiliki reseptor atau molekul penerima sinyal dari luar pada saraf tertentu yang peka terhadap rasa panas. Ketika kita makan makanan yang pedas dan membuat badan jadi panas, reseptor menjadi aktif. Saraf-saraf ini mengirim sinyal ke sumsum tulang belakang dan otak bahwa ada rasa panas yang berhubungan dengan rasa sakit. Otak lalu mencoba mendinginkan tubuh dengan cara mengaktifkan jutaan kelenjar keringat di tubuh. Selain mudah berkeringat, mata dan hidung kita juga secara otomatis mengeluarkan air ketika kita merasakan rasa pedas. Zat capsaicin ternyata juga menyebabkan sensasi terbakar saat bersentuhan dengan jaringan tubuh. Zat capsaicin ini secara alami banyak ditemukan pada biji buah cabai seperti cabai rawit, cabai merah, jalapeno, dan paprika. Nah, zat capsaicin dari segala makanan pedas ini dapat mengiritasi selaput lendir yang ada di hidung. Ketika selaput lendir ini teriritasi, maka selaput tersebut akan menghasilkan banyak lendir di hidung kita untuk mencegah kuman, bakteri, dan virus masuk ke saluran pernapasan. Jadi, semakin banyak iritasi yang dialami selaput lendir pada hidung, semakin banyak pula lendir atau ingus yang akan dihasilkan sebagai sistem pertahanan. Maka dari itu, hidung kita berair ketika mengkonsumsi makanan pedas secara terus-menerus. Sedangkan pada mata berair, terjadi iritasi pada selaput lendir yang ada di mata. Bila terjadi kontak dengan selaput lendir seperti kulit atau mata, maka capsaicin akan menimbulkan rasa terbakar. Pada waktu terjadi peristiwa inilah, mata berusaha mengatasi iritasi dengan cara mengeluarkan air mata. Dan air mata yang keluar ini termasuk jenis air mata refleks atau hanya diproduksi saat mata mendapat rangsangan dari luar tubuh yang dapat menimbulkan iritasi.

0: Lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Oversharing merupakan perilaku pengguna media sosial yang membagikan konten secara berlebihan dan terus-menerus, baik itu untuk memamerkan aktivitas harian atau sekedar iseng. Oversharing juga menjadi salah satu tanda kecanduan media sosial yang perlu diwaspadai. Sebuah studi menunjukkan bahwa salah satu tindak kejahatan tertinggi berasal dari interaksi yang terjadi lewat media sosial. Brightside menyusun beberapa hal yang tidak boleh dibagikan agar aman dari segala kemungkinan tindakan yang tidak bertanggung jawab, seperti hadiah dan pembelian yang mahal, informasi keuangan, dokumen pribadi, rencana liburan, dan lokasi terkini. Bahaya oversharing yang perlu kita ketahui adalah konten dapat dimanfaatkan oleh orang untuk mengetahui perilaku kita, konten dapat digunakan untuk menipu orang, memancing niat jahat orang lain, kecemasan dan kesehatan mental menurun. Oleh karena lebih besar risiko ketimbang manfaatnya, maka sebaiknya kita perlu menghindari perilaku oversharing dalam bermedia sosial dengan beberapa tips berikut ini. Jika sedang emosi, alangkah baiknya tidak mengunggah apapun. Quality time dengan orang terdekat. Memisahkan antara akun pribadi dan profesional untuk membatasi konten yang disebarkan. Memilah kembali secara bijak informasi yang ingin kita bagikan di media sosial. Mencari tahu yang terjadi apabila kita mencari diri kita dalam mesin pencari. Dan hapus konten kita yang dianggap memberikan informasi atau citra negatif pada pencarian. Sama seperti pedang bermata dua, media sosial dapat memberikan dampak positif dan negatif tergantung dari cara kita memanfaatkan, menyikapinya, dan selalu cerdas bermedia sosial.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Masa Tu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, perayaan hari ulang tahun HUT ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua menjadi momentum refleksi iman dan rasa syukur bagi umat Katolik, khususnya di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Peringatan bersejarah tersebut tidak hanya dimaknai sebagai perayaan seremonial, tetapi juga penguatan nilai persaudaraan dan toleransi antar umat beragama di Tanah Papua. Ketua Panitia HUT ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua, Frediko Swarpopor, mengatakan perayaan tersebut merupakan bentuk ungkapan syukur atas rahmat Tuhan yang diberikan kepada seluruh umat di Tanah Papua. Menurutnya, Fak-Fak memiliki nilai sejarah penting dalam perjalanan gereja Katolik di Papua karena menjadi tempat pertama dimulainya misi Katolik di Tanah Papua. Karena itu, momentum perayaan ini memiliki makna mendalam bagi

umat Katolik maupun masyarakat fak-fak secara umum. Fredrikus menegaskan perayaan HUT ke-132 misi Katolik bukan sekedar pesta sukacita atau euforia semata. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi momentum perkuatan iman, mempererat hubungan kekeluargaan, dan menjaga nilai kebersamaan di tengah masyarakat. Ia juga menambahkan semangat toleransi yang telah diwariskan secara turun-temurun di fak-fak harus terus dijaga dan dirawat bersama. Menurut Fredrikus, nilai hidup berdampingan secara damai menjadi kekuatan masyarakat fak-fak yang perlu dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Buku bukan sekedar kumpulan kata di atas lembaran kertas. Ia adalah jendela dunia, membuka cakrawala, memperluas wawasan, dan membawa kita menjelajahi berbagai pengetahuan serta pengalaman tanpa harus meninggalkan tempat duduk. Melalui buku, kita bisa menjelajahi masa lalu, memahami masa kini, dan membayangkan masa depan. Ada beragam jenis buku yang bisa kita nikmati, mulai dari fiksi yang mengajak kita berimajinasi, sejarah yang menyimpan jejak peradaban, sastra yang menyentuh hati, hingga buku sains dan pelajaran yang memperkaya pengetahuan. Setiap buku punya peran, dan setiap halaman punya cerita. Dan faktanya, hingga saat ini lebih dari 130 juta judul buku telah diterbitkan di seluruh dunia. Dari sekian banyak buku yang pernah diterbitkan, ada satu yang mencatatkan rekor luar biasa sebagai buku terpanjang di dunia, menurut Guinness World Records. Buku tersebut berjudul Remembrance of Things Past, karya penulis asal Perancis Marcel Proust. Ditulis pada tahun 1912, buku ini memiliki panjang yang tak biasa, yakni 9.609.000 karakter, termasuk spasi.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Mahasatu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda. Pendengar, turnamen futsal Kapolres Cup Kaimana tahun 2026 mendapat sambutan antusias dari para pencinta olahraga futsal. Hingga awal Mei 2026, panitia mencatat sebanyak 58 tim telah mendaftarkan diri untuk mengikuti ajang bergengsi tersebut. Ketua Panitia Turnamen Futsal Kapolres Cup Kaimana 2026, Ibtu Citra Yuliawanto SH, mengatakan jumlah peserta terdiri dari 50 tim putra dan 8 tim putri. Selain tim lokal, sejumlah tim dari luar daerah juga turut ambil bagian dalam kompetisi ini. Melihat tingginya minat peserta, panitia masih membuka pendaftaran tambahan. Rencananya jumlah tim putra akan ditambah dari 50 tim menjadi 64 tim yang akan berlaga pada turnamen tahun ini. Panitia juga menyiapkan berbagai kebutuhan pertandingan secara maksimal, mulai dari trofi, piala bergilir, medali hingga perlengkapan turnamen lainnya. Tahun ini Kapolres Cup menghadirkan konsep berbeda dengan menghadirkan trofi piala statis berukuran XXL sebagai simbol prestasi bagi tim terbaik. Sebagai bentuk kesiapan penyelenggara, panitia juga melaksanakan pembenahan sarana olahraga termasuk pengecatan ulang lapangan pertandingan serta tribun penonton menggunakan material berkualitas. Menurut Citra, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga fasilitas olahraga sekaligus menunjukkan kesiapan Kabupaten Kaimana sebagai tuan rumah yang baik, terutama karena kehadiran tim-tim dari luar daerah. Untuk menjamin kualitas pertandingan, panitia memastikan seluruh laga akan dipimpin oleh wasit yang memiliki lisensi resmi. Turnamen Futsal Kapolres Cup Kaimana 2026 direncanakan dibuka secara resmi oleh Kapolda Papua Barat pada 29 Mei 2026 mendatang. Turnamen ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga mempererat persaudaraan antara daerah serta mendorong pembinaan atlet futsal muda di Kabupaten Kaimana. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
3: Tari Powang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Powang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BBK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami di suasana pagi hari ini, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafakfak, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Iya, mudah-mudahan suasananya juga cerah ya, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda di akhir pekan ini. Semuanya berjalan seperti apa yang Anda harapkan. Ya, kalaupun memang belum sempat diwujudkan ya, jangan berkecil hati, tetap semangat. Baik pendengar, kembali kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentra pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
1: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nunu Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
2: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
4: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa.